0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat aliman, para pendengar setia radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Edisi hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Bersama saya Torik selaku MC, insyaallah akan menemani Anda dalam mengikuti atau bersamai Anda di Request Murattal Al-Quran di pagi hari ini sampai selama 2 jam ke depan, insyaallah. Anda bisa merequest Murattal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Dan bagi Anda yang merequest melalui Telegram, bisa langsung mengirimkan requestnya di channel Telegram Radio Suara Aliman 918 AM. Dan bagi Anda yang bergabung lewat Clubhouse juga bisa mengirimkan requestannya di room chat Suara Aliman. Baik, sudah ada beberapa request yang masuk di pagi hari ini. Untuk request pertama kita yaitu ada dari Ibu Majid di Gresik, merequest Surah Al-Munafikun dan At-Taghabun dengan qori Ustadz Abdul Qadir. Baik Ibu Majid, insyaallah akan kami siapkan untuk requestnya, yaitu berupa Surah Al-Munafikun dan At-Taghabun tersebut. Dan selagi menyiapkan, kita bacakan untuk request selanjutnya, yaitu ada dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya, merequest Surah Ar-Rahman dengan qori Ustadz Abu Usama. Baik Ibu Ani, insyaallah akan kami hadirkan untuk request Murattal Al-Qur'annya setelah request dari Ibu Majid yang tadi berada di Gresik. Dan kemudian untuk request selanjutnya yaitu ada dari Bapak Romeli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, merequest Surah Al-Bayyinah dan An-Naba dengan qori Ustadz Mubarak Bamualim. Baik Bapak Romeli dan juga Ibu Rina, insyaallah akan kami hadirkan untuk request Murattal Al-Qur'annya sesuai antrian. Itu tadi berupa Surah Al-Bayyinah dan kemudian baru Surah An-Naba. Baik, kita siapkan untuk requestnya. Dan untuk request selanjutnya yaitu ada dari Ibu Putiana di Bulak Banteng, Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Qalam dan Al-Qiyamah dengan qori Ustadz Mufti Safitra. Baik Ibu Budiana, insyaallah akan kami hadirkan untuk request Murattal Al-Qur'annya sesaat lagi. Dan bagi Anda yang baru bergabung, Anda bisa kami undang kembali atau kami ulangi kembali, Anda bisa merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang di request dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Dan selagi menyiapkan, ini ada sebuah kata-kata yang bagus yang kami ambil dari postingan di medsos Aliman ID. Mari kita baca bersama. Plot twist terbaik dari Allah, judul tajuk utamanya. Di antara bentuk kelembutan atau kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya adalah Dia menentukan rezeki mereka sesuai dengan ilmunya tentang apa yang terbaik bagi mereka, bukan sesuai dengan keinginan mereka. Terkadang hamba menginginkan sesuatu, padahal hal lainnya justru lebih baik. Maka Allah menetapkan apa yang paling baik bagi mereka meskipun mereka tidak menyukainya, sebagai bentuk kasih sayang, kebajikan dan kebaikannya kepada mereka. Kalimat ini diambil dari perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Asma'ilahil Husna lil Imam As-Sa'di pada halaman 142. Kemudian di bawahnya ada tambahan, pernahkah engkau merasa kecewa karena doa atau keinginanmu belum terwujud? Jangan berkecil hati, Allah Maha tahu apa yang benar-benar kita butuhkan, sementara kita hanya tahu apa yang kita inginkan. Lapangkan hatimu, sebab takdir pilihan Allah selalu dipenuhi kebaikan dan kasih sayang. Baik, itu untuk kata-kata kita di pagi hari ini. Dan sepertinya sudah ada beberapa request lagi yang masuk di kami, yaitu request dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, merequest surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan qori Ustadz Mubarak Ba Mu'alim. Baik Abi Faiz, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya. Dan mungkin karena ini request surahnya termasuk yang durasinya tidak lama, maka insyaallah akan kami taruh di bagian awal agar tidak terlalu menunggu terlalu lama. Semoga dimengerti ya bagi para pendengar yang bergabung di pagi hari ini. Kemudian untuk request selanjutnya, yaitu ada dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang, merequest surah Al-Waqiah dengan qori Ustadz Abdul Qadir. Baik Bapak Mahmudi, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya berupa surah Al-Waqiah dengan Ustadz Abdul Qadir. Dan kemudian untuk request selanjutnya, yaitu ada dari Ibu Arti Ningsih di Pelumpang Tuban, request surah Al-Waqiah juga tapi dengan qori Ustadz Abu Usama, dan juga merequest surah An-Najm dengan qori Syekh Mishari Rashid Al-Afashi. Baik Ibu Artiningsi, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya berupa surah Al-Waqiah dan surah An-Najm. Untuk surah An-Najm ini direquest oleh dari Aninda di Pelumpang Tuban. Insyaallah akan kami hadirkan untuk

0: Kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Baik, ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk beberapa request yang telah kami hadirkan di waktu yang tadi. Yang mana tadi sudah kita dengarkan terakhir, yaitu Surah Ar-Rahman dengan Qori Ustadz Abu Usama. Baik, kita update untuk request yang telah masuk di kami. Untuk request baru, yaitu ada request dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan. Request minta diputarkan Surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Dan juga ada request dari Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan, merequest Surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Untuk Surah Al-Mulknya dengan Qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni yang versi yang baru atau yang lama, mungkin bisa diinfokan kepada kami. Dan selagi menunggu request atau info, kami mengundang kembali kepada para pendengar juga yang ingin merequest Murattal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30, bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846 dengan mengirimkan format RQ spasi nama spasi alamat dan kota tinggal Anda spasi surat yang di request dan spasi nama korinya. Baik, selagi menunggu request dari para pendengar yang lain, mari kita lanjutkan untuk request setelah tadi, yaitu terhenti di requestan dari Ibu Suwarni berupa Surah Ar-Rahman yang tadi. Yang kemudian nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan request dari Bapak Romeli dan Ibu Rina berupa Surah Al-Bayyinah dan An-Naba dengan Qori Ustadz Mubarak Ba Mu'alim. Baik, mari kita simak bersama tetap di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita simak bersama untuk lantunan suci ayat Al-Quran yang telah direquest oleh para pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, sudah ada satu request lagi yang masuk di kami, yaitu ada dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo. Request minta diputarkan Surah Ar-Rahman dengan qori Syekh Salah Al-Bukhatir. Baik, Ibu Khairin, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murattal Al-Qur'annya setelah atau sesuai antrian. Dan selagi menyiapkan, kami masih ada waktu bagi Anda yang ingin merequest murattal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30, bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846. Atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman918am dengan mengirimkan format RG, spasi nama, spasi alamat, dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama korinya. Baik, selagi menunggu request dari para pendengar yang lain, langsung saja kita lanjutkan untuk request yang telah disiapkan, yaitu tadi sempat terhenti di Surah Al-Waqiah dengan qori Ustadz Abdul Qadir, yang mana setelahnya yaitu berupa Surah An-Najm dengan qori Syekh Mishari Rashid Al-Afashi. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Baik, ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama lantunan suci ayat Al-Quran yang telah direquest oleh para pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk request yang belum diputarkan, insyaAllah akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan dikarenakan waktu menunjukkan pukul 9 kurang, kami dengan berat hati menutup request pada kesempatan hari ini. Dan insyaAllah nanti di malam hari akan dilanjutkan dengan request malam, yaitu rembulan bersama suara Aliman. Dan setelah nanti di jam 9 tepat, insyaAllah akan ada jeda sebentar, yaitu sebuah spektrum yang biasanya diputarkan setiap jam 9 pagi ya, di hari Senin. Dan nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan request yang belum sempat terputar. Baik, saya Torik pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Tetap dengarkan terus Radio Suara Aliman di frekuensi 918 AM atau streaming melalui website kami di aliman.id. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
2: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?
3: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal.
1: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
4: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
1: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.
5: Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza

0: memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh, namun di ruang-ruang tunggu, puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah yang sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti biar dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Satu, untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita, lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi, gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
3: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut itu artinya mendadak ya, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi, dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
3: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ispa ya. Kemudian radang pada sinus, sinus itu kan suatu apa namanya infeksi pada hidung, rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ispa juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya mas, oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi mas, jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Asta Triyono, kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ispa.
2: Wabah ispa ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa gatal ispanya meningkat. Yang kedua, ispa sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Ini dukung penuh oleh...
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
3: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?
4: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal-'amal.
1: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
5: Ajab, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
1: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Saat ini Anda sedang menyimak program request Qiraatul
3: Al-Quran. Mungkin bisa kenalan lagi dok sama pendengar dan
2: Suara
3: juga
2: Al-Iman.
3: Pemirsa yang
2: Suara Al-Iman
3: ini.
2: Sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Al-Iman dan alhamdulillah juga saya telah bisa hadir di tengah di Al-Iman ini. Adapun topik yang saya bawakan di sini adalah topik yang sering dikeluhkan dari pasien-pasien saya yang berobat kepada saya, yaitu adalah nyeri pada tumit. Nah, ada nyeri pada tumit. Nah, kemudian saya sendiri ya kemarin juga saya sudah mengisi di Al-Iman ini, nama saya adalah Dr. Erwin Manaf. Kemudian saya sudah berkeluarga dengan 4 anak. Kemudian saya ya alhamdulillah sudah menjadi ortopedi sudah lebih dari 20 tahun. Kebetulan juga anak saya juga alhamdulillah sudah menjadi ada 2 yang ortopedi juga ya, seperti itu. Nah, kemudian saya sendiri ya menyelesaikan S1-nya kedokterannya di alumni dari UI, kemudian kemudian spesialis ortopedinya juga dari UI, demikian itu. Saya sebelumnya saya memang dinas di Angkatan Laut, di RSAL. Kemudian saya sekarang sudah pensiun. Jadi hanya praktek di rumah dan ada rumah sakit juga yang saya tempatin sebagai tempat praktek.
3: Masya Allah. Nah, ini dok, tadi sudah kenalan sama ke pemirsa dan juga pendengar. Nah, ini topik kita pada pagi hari ini, nyeri pada tumit. Nah, nyeri pada tumit itu yang seperti apa sih dok?
4: Ya. Jadi ini saya membedakan antara dengan sakit ya. Sebenarnya kalau bahasa awamnya orang mengatakan wah sakit tumit, sakit di tumit gitu. Tapi saya lebih spesifik, lebih senang seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwa istilahnya itu saya gunakan dengan nyeri. Karena kalau sakit itu adalah secara umum. Misalnya pasti orang akan bertanya, dia dirawat di rumah sakit, sakitnya apa? Nah, kan seperti itu. Jadi sakit itu seperti diagnosa. Sakitnya apa? Oh, sakitnya tifus. Dia dirawat, oh, sakitnya apa? Oh, demam berdarah gitu. Nah, tapi memang sehari-hari istilah sakit itu adalah sebenarnya nyeri gitu. Memang bahasa Inggris juga dibedakan. Kalau sakit itu adalah sick gitu ya, S-I-C-K, sick. Adapun dia nyeri itu adalah pain. Nah, ini adalah istilah yang sering disebut dengan nyeri itu pakai pain, makanya obatnya juga disebut dengan painkiller gitu, gitu kan. Nah, jadi kita membedakan antara nyeri dengan sakit. Jadi saya gunakan istilah sakit itu yang sehari-hari saya sakitnya di sini di tumit. Nah, saya gunakan istilah itu nyeri gitu ya, pain. Nah, kemudian batasan di tumit itu adalah di dekat mata kaki, di ujung kaki gitu. kalau ditampilkan di slide-nya itu seperti yang ditulis itu ya, ada tulis inflammation of the plantar fascia can cause heel pain. Nah itu tumit di situ ya, bisa diperhatikan di slide itu sudah ada yang ditanda merah-merah itu agak ke belakang sedikit. Nah itu ada dua, istilah ada ligamen yang menempel di situ ya, dari Achilles tendon, satu lagi dari plantar fascia. Nah pertemuan itu kita sebut dengan tumit.
3: Nah berarti posisi tumit itu yang di situ ya, tapi seperti ya, yang di gambar itu. Soalnya kan kadang ada orang yang masih bingung tumit ini yang sebelah mana sih.
4: Ya.
3: Ada yang nunjuk di dekat mata kaki, ada yang ya, di atasnya lagi. Nah ya, seperti itu dok. Oke. Nah sebenarnya penyebab dari munculnya nyeri pada tumit ini apa saja sih dok?
4: Jadi nyeri ini penyebabnya macam-macam ya. Jadi penyebabnya yang pertama adalah biasanya itu akibat dari plantar fasciitis. Ya, plantar fasciitis adalah proses peradangan pada tumit tadi. Ya, ya, pada tumit tadi. Nah, kemudian di sini ada pada tumit itu yang sering disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya di bukunya, di textbooknya itu adalah policeman heel. Heel itu artinya tumit, policeman heel itu artinya policeman, tumitnya polisi. Kenapa kita sebutkan tumitnya polisi? Karena polisi itu sering berjaga di tengah jalan pakai sepatu punya yang hak tinggi dan sepatunya keras. Nah itu salah satu penyebabnya, dan rata-rata polisi yang berdiri lama pakai sepatu yang keras itu dia menderita penekanan di situ, terjadi proses peradangan pada tumitnya, maka dia nyeri. Maka sering diistilahkan sebagai namanya policeman heel, penyakit plantar fasciitis ini. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada lagi juga yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri pada tumit. Bisa karena Achilles tendonnya cedera, begitu ya. Achilles tendon itu sering misalnya entah dia terbentur, entah dia jatuh, kemudian ataupun juga bisa dengan karena olahraga yang berlebihan. Yang misalnya katakanlah orang sering lari, main sepak bola terus ditendangnya, dia olahraga terus, gerakan yang overuse gitu ya, jadi melebihi dari penggunaan dari sehari-hari. Nah itu nyeri pada tumit juga, tertarik juga karena tumit itu adalah tempat perlekatan ligamen Achilles, ya tendon dari Achilles itu dari otot-otot apa namanya betis gitu ya, nempel di situ ya, kalau bahasa Jawanya itu betis itu kan kentol gitu. Dia nempel di tumitnya itu. Nah itu karena disering dipakai pergangan gitu, di overuse, maka dia nyeri, ada tarikan di situ. Nah, bisa juga karena pengapuran. Pengapuran itu akibat ada ketidakstabilan dari sendi. Nah itu bisa timbul namanya osteofit atau spur yang tajam-tajam itu, seperti kalau kita bilang, oh timbul tulang, timbul pengapuran seperti kapur, seperti karang-karang. Nah itu juga menyebabkan nyeri. Atau menggunakan sepatu yang sempit. Nah, sepatu yang sempit itu di belakang, bagian belakangnya tumit itu, pas perlekatan itu, dia sempit, dia agak keras juga gitu. Dia neken di situ. Nah, penekanan itu terus lama-lama menyebabkan dia nyeri. Seperti itu ya. Nah, dia akan menyebabkan nyeri. Nah, jadi juga bisa karena sepatu, kemudian karena, atau bantalan sepatunya itu keras dia itu ya. Terus kemudian harusnya ada bantalan, terus ada bentuk seperti arkus gitu yang kelengkungan, itu dia kurang di situ itu bantalannya. Nah itu menyebabkan juga seperti itu, sehingga dia harus sepatunya juga yang lebih empuk, yang lebih lunak, ya, seperti itu. Itu beberapa yang sebagai penyebabnya. Atau penipisan lemak begitu. Itu bisa memang kalau orang yang terlalu kurus atau gini. Nah, atau karena berat badan yang berlebih juga bisa, berat yang berlebih, karena tekanan itu kan tumpuannya kan di tumit begitu. Ya, nah, di tumit terus saja, akhirnya ada beban-beban yang lahir lama, berdiri lama, kemudian banyak berjalan, terus begini ditambah lagi dengan beban yang overweight misalnya begitu. Ya, akhirnya ada penekanannya ada di situ, sehingga dia akan menyebabkan nyeri. Atau misalnya ini apa namanya, bantalan lemaknya yang ada di tumit itu berkurang. Nah, itu juga bisa menyebabkan. Jadi ada beberapa faktor macam yang,
3: Masya Allah, berarti beberapa faktor ini bahkan selain dari aktivitas kita, bahkan sampai apa yang kita pakai ya dok, untuk sehari-hari.
4: Betul, betul sekali.
3: Nah, ini yang jadi pertanyaan dok. siapa sih yang rentan terkena nyeri tumit ini, dok?
4: Pertama adalah yang paling sering itu ya, kita ngeliat kalau dari usia ya, dari usia itu adalah itu orang yang sudah tua ya, yang sudah tua. Terus rata-rata siapa lagi? Ibu-ibu lebih sering kena daripada yang laki-laki. Kenapa ibu-ibu sering terkena? Nah ini makanya, jangan dilupakan. Ibu rumah tangga itu pekerjaannya paling berat dibandingkan dengan yang laki-laki. Kalau laki-laki, dia pergi ke kantor, pergi berangkat ke kantor, sudah duduk di meja, nah aman dia. Tapi ibu-ibu ini, kenapa dia sangat rentan kayak gitu? Ditambah dengan usia, terus dia masak, masaknya berdiri kan. Nah kemudian dia nyuci, dia udah situ, nyucinya juga berdiri, kayak begitu. Dia setrika, setrikanya juga berdiri. Nah itu kan tumitnya jadi tumpuan terus di situ.
3: Ya.
4: Nah itu yang menyebabkan dia penekanan. Ditambah lagi faktor kegemukan. Biasanya kan ibu-ibu itu kalau sudah usia, dia pada umumnya ya, tidak semua, pada umumnya karena faktor hormon juga, dia sudah melahirkan, dia akan menjadi gemuk. Begitu. Nah, gemuknya ini, overweight ini kalau dia tidak dijaga, gitu, maka dia akan jadi beban di pada tumit tersebut, sehingga dia menyebabkan nyeri. Nah itu. Selain itu juga bisa terjadi pada orang-orang yang berolahraga seperti sepak bola, main sepak bola, gitu, begitu ya. Nah itu kan dia ada overuse, dia latihan lagi terus dia main lagi, gitu. Nah, itu sering. Bahkan dia bisa menyebabkan tendon Achillesnya putus. Beberapa pemain sepak bola kan tendon Achillesnya putus gitu. Kenapa dia bisa putus kayak begitu ya? Karena dia ini terus digunakan terus tanpa ada istirahat, tanpa ada lama-lama terus putus. Nah, awalnya dia nyeri dulu, nyeri di tumit dulu. Terus kemudian dihiraukan. Nah, sudah orang yang sering berjalan long march, kemudian yang ikut maraton, itu pun menjadi penyebabnya. Nah, atau orang yang sering misalnya yang pernah terjadi kecelakaan, tabrakan, terjadi di sini silesnya atau patah pada tumitnya, pada kalkanius namanya. Jadi tumit itu dia adalah tulangnya itu adalah tulang namanya kalkanius. Nah itu pada terjadi fraktur di situ itu juga bisa menyebabkan. Jadi itu banyak-banyak faktor yang menyebabkan itu. Jadi kalau tumit itu kita bisa mikirkan ya seperti itu. Atau orang yang pakai sepatu yang keras, nah, terus yang sempit, nah itu juga seperti tadi.
3: Berarti selain dari faktor usia dan juga aktivitas, juga kembali lagi apa yang kita pakai sehari-hari ya. Nah, ini jadi salah satu concern ini nampaknya. Nah, terus gejala apa sih yang dirasakan oleh penderitanya itu selain rasa nyeri itu sendiri, dok?
4: Nah, itu biasanya yang utama tuh memang yang faktor utama tuh nyeri ya.
3: Yeah.
4: Nah, kemudian bisa dia ada tambahan-tambahan apa. Tapi tidak harus disertai ini, bengkak misalnya kayak begitu. Dia bengkak, ya dok, dia sangat bengkak kayak begitu. Disertai dengan bengkak, nyeri dan bengkak. Atau ada kemerahan. Seperti merasa, nah itu ada proses peradangan. Nah, biasanya itu kalau dengan bengkak itu biasanya karena misalnya katakan ada peningkatan kadar asam urat kayak begitu ya di darah, guna terjadi pengendapan, nah, itu proses terjadi inflamasi, terjadi proses peradangan, ya itu di situ. Gara-garanya.
3: Oh, jadi selain rasa nyeri itu sendiri, berarti ada beberapa gejala lain yang dirasakan oleh penderitanya ya?
4: Iya, iya.
3: Nah, untuk dari gejalanya, kalau seperti itu penanganan pertamanya seperti apa ya, dok?
4: Nah, penanganan pertama, yang jelas pertama adalah menghentikan aktivitas dulu. Yang tadinya senang main bola, hentikan. Jadi penyebabnya itu kita hentikan. Dia artinya istirahat. Istirahat, jadi nggak bisa main bola lagi, ngapain lagi. Yang pertama istirahat. Nah, kemudian biarkan ada proses penyembuhan secara alami. Kemudian ibu-ibu yang nyeri gitu, yang biasanya berdiri, yang gini, ya sudah, jangan berdiri dulu, biar istirahat dulu, dia begitu. Jadi solusinya, dia mau masak, dia mau setrika, duduk aja, jangan, biar diistirahatkan dulu. Nah, kemudian yang pakai sepatu sempit atau yang lainnya, ya tinggalkan sepatu yang sempit itu, jangan pakai. Ada pasien saya, beberapa pasien tuh, dia keluarnya dia pakai sepatu sempit kayak gitu. Terus dia baru ngeh, oh ya kemarin saya pakai sepatu yang sempit itu beberapa hari, seminggu dua minggu. Nah itu dia di situ, jadi lepas sepatunya kayak begitu. Bantalannya untuk sementara alas kakinya pakai yang empuk. Nah, kan ada sendal-sendal atau sepatu yang empuk. Kalau sepatunya keras kasih bantalan aja, bantalan yang empuk sehingga dia nggak ada penekanan seperti itu. Nah, kalau itu dihilangkan udah enak, nyaman, ya sudah, cukup dia di penyembuhan secara alami dia akan berkurang sendiri. Yang kedua, kalau memang masih itu bisa dikompres. Bisa dikompres dengan air dingin. Nah, kompres dengan air dingin, terus dia nanti akan proses peradangan itu juga akan reda gitu. Nah, yang ketiga, kalau memang masih juga bolehlah minum obat-obat warung misalnya seperti Ponstan yang kita sudah paham ya, seperti misalnya asam efenamat lah nama generiknya itu namanya NSAID, non steroid inflammation drug gitu ya. Jadi dia bisa minum obat-obatan itu yang ya istilahnya Ponstan lah, Antargin atau apa boleh dia minum obat itu. Nah, itu aku bilang. Tapi seandainya dia nggak menyeri juga, nah itu baru dia bisa konsultasi ke dokternya begitu.
3: Oke, berarti langkah pertama yang harus dilakukan itu menghentikan aktivitas
4: istirahat.
3: Oh iya, kadang biasanya ada orang-orang yang wis pokoknya lanjut deh, lanjut aktivitas. Nah, itu bisa memperburuk kondisi ya, Dok ya?
4: Bisa. Contoh ya, ada pasien saya misalnya gitu. Dia pas pemain sepak bola gitu. Dikasih tahu biar istirahat dulu. Wah, saya mau pertandingan nih, kan ada U16, U19 kayak begitu kan. Akhirnya dia main. Itu bisa ruptur, bisa cedera lepas tendon Achillesnya begitu. Dipaksakan. Artinya Allah tuh sudah memberikan seperti sen, rambu gitu ya. Nyeri itu untuk menghentikan aktivitas. Artinya ini sudah di luar ini kita nih. Oh, ini berarti harus ada warning nih. Ya. Kalau kita ada di mobil melihat ada lampu merah, tiba-tiba ada lampu nyala gitu begitu. Oh, di lampu akinya nyala berarti kan akinya tuh udah agak soak, air akinya kering atau gambar oli bernyala berarti kan olinya sudah kering harus diperhatikan. Nah, itu ada rambu-rambu seperti itu. Jadi dihentikan dulu gitu begitu aktivitas istirahat dulu kayak gitu.
3: Nah, ini yang mungkin jadi harus digarisbawahi karena nggak semua orang kadang bisa menghentikan aktivitasnya ketika ada rasa nyeri, terutama kalau di pembahasan kali ini nyeri pada tumit. Nah, Dok, tadi dokter sempat bilang kalau nyeri itu bisa reda ketika kita kompres. Nah, mungkin ada dua jenis kompres ya, Dok, yang kita tahu, kompres dingin dan juga kompres hangat. Apa yang terjadi, Dok, kalau misal kita itu salah kompres? Misal harusnya kompres yang dingin, ternyata kita kompres hangat. Ataupun yang sebaliknya, Dok. Itu seperti apa?
4: Jadi contoh ya, pada kasus ini, pada tumit ini, ya, kita menganjurkan, katakanlah pakai kompres yang dingin gitu ya. Dingin. Itu kan terjadi proses inflamasi. Proses inflamasi itu kan ada istilahnya ciri-ciri inflamasi itu ada panas, kemerahan gitu-gitu ya. Ada rubor tuh, rubor kemerahan. Ada kalor, kalor itu adalah panas, dolor. Nah, itu ada udem, ada bengkak gitu. Nah, itu terjadi proses inflamasi ada panas gitu, kemudian itu redakan dengan yang dingin. Jadi proses inflamasinya itu dia akan berkurang. Akan nyerinya itu akan berkurang. Tapi kalau kita salah dengan panas, ya dia kan nyerinya akan menetap, bahkan bisa bertambah nyeri misalnya gitu. Adapun yang panas itu biasanya karena misalnya kita ada nyeri juga, tapi nyerinya itu karena misalnya katakan ya di betis atau di paha atau di mana, itu adalah karena spasme dari pembuluh darah karena kita kedinginan. Nah, karena kita kedinginan kan sering kita kram gitu begitu ya. Kram itu kan karena dingin prosesnya dia itu. Nah, itu yang hangat. Artinya supaya spasme ototnya itu dia menjadi berkurang. Nah, biasanya kalau di otot-otot itu dia ini karena kedinginan, karena spasme, terus kemudian pembuluh darahnya namanya vasokonstriksi, dia penyempitan pembuluh darah, maka dengan dikompres panas itu bisa menjadi terjadi pelebaran pembuluh darah.
3: Oke, berarti kalau kita salah ngompres ini justru akibatnya bisa nambah parah ya?
4: Bisa nambah parah, begitu.
3: Nah, ini perlu digarisbawahi juga, Ifatul Iman, karena yang namanya kompres ini kan kita kadang lupa kompres dingin atau kompres hangat ya. Nah, untuk Anda yang mau bertanya seputar tema kita pada hari ini yaitu nyeri pada tumit, monggo Anda bisa kirimkan pertanyaannya di 0873-04-846 atau di 0812-8-24-846. Melalui kolom komentar YouTube juga bisa di YouTube Al Iman TV. Nah, kalau salah kompres tadi itu biasanya efeknya jangka panjang atau jangka pendek, dok, biasanya?
4: Ya, biasanya kan kalau kompres ini kan relatif sebentar ya.
3: Iya.
4: Nggak lama terus gitu ya. Nah, ini biasanya efeknya sebentar aja kayak begitu. Kalau maksudnya untuk manfaatnya juga itu untuk meredakan aja seperti itu, terus udah. Nanti suatu ketika kalau memang kambuhnya kalau nggak diistirahatkan di jalan lagi, dia akan bisa kambuh lagi kayak begitu ininya.
3: Berarti kalau salah kompres bisa memperparah dan juga bisa kambuh-kambuhan ya, dok ya?
4: Ya, kira-kira kalau memang kalau salah kompres lama, ya itu cuma sebentar aja sih. Ya. Karena kan kompres itu kan nggak lama gitu ya. Nah, wah tambah nyeri, ya sudah dihentikan aja kayak begitu. Kalau kita nggak paham ininya. Nah, tapi kecuali kalau kita kompres terus lama, ya kan jadi masalah.
3: Ya, oke. Dok, kalau penanganan rumahan itu nggak cukup, dok. Mungkin obat atau penanganan seperti apa, dok, yang kiranya bisa penderita lakukan untuk pencegahan langkah awalnya, dok?
4: Ya, tadi kan sudah disebutkan pertama istirahat. Kalau istirahat nggak hilang, dikompres misalnya kayak begitu. Kompres nggak hilang, coba aja minum obat-obatan yang sederhana lah ya, yang artinya obat itu jual bebas ya. Misalnya dari mulai yang paling ringan, obat paling ringan tuh misalnya parasetamol.
3: Yeah.
4: Parasetamol ya macem-macem lah. Obat-obat yang merek dagangnya ya, begitu ya. Nah, kita bisa beli ya begitu ya, apa saja. Terus kemudian kalau nggak hilang juga, coba untuk analgetiknya obatnya itu ditingkatkan. Jadi misalnya asam mefenamat atau kasih natrium diklofenak misalnya begitu, atau meloxicam. Coba diberikan seperti itu dulu. Nah, kalau sudah hilang dia akan mereda begitu. Nah, tapi kalau memang sudah dikasih obat menetap bahkan tambah nyeri tambah ini ya itu sudah waktunya ke dokter.
3: Oke, dokter. Nah, ini kalau misal tadi dokter bilang ada obat yang minum. Nah, ada juga obat yang oles. Nah, kalau menurut dokter nih dari segi efektivitas lebih ampuh mana, dok? Antara obat minum dan juga obat oles seperti misal balsem atau salep-salep yang pereda nyeri itu, dok?
4: Ya sebenarnya gini ya, itu kan kalau salep itu kan ada proses penyerapan ya, namanya absorpsi ya. Jadi obat itu harus diserap dulu kayak gitu kan, masuk ke dalam itu. Nah tentunya yang diabsorb itu nggak banyak ya.
3: Yeah.
4: Bisa juga kita dikasih painkiller misalnya counterpain misalnya yang buat nyeri kasih gini. Dia cuma hanya sebenarnya seret. Nah apakah dia banyak nggak, bagaimana penyerapannya juga kayak begitu. Nah terus juga semua juga kan ada tergantung ketebalan dari otot atau ada lemaknya, itu bisa. Tapi kalau dia minum itu dia mempengaruhi juga ke proses peradangannya juga secara sistemiknya juga diberikan seperti gitu, efek untuk menghilangkan nyerinya.
3: Oke, nah ini yang menarik, dok, karena mengenai nyeri ini kan banyak mitos faktanya, dok.
4: Ya.
3: Nah, ini mitos atau fakta sih, dok, kalau nyeri tumit itu harus diatasi dengan istirahat tapi di tempat tidur?
4: Ya itu enggak betul. Jadi artinya gini, dia istirahat, bukan berarti dia harus istirahat, itu ini kadang-kadang orang itu keliru ya. Nanti kita akan berikutnya mungkin insya Allah kita akan bahas juga tentang nyeri lutut gitu ya.
3: Yeah.
4: Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu, karena dulu pernah kita lutut, makanya saya nggak masuk ke topik lutut dulu, biar yang belum pernah dibahas aja. Nah ini kalau dibilang istirahat, jangan banyak jalan. Nah ini kan nanti kan nggak boleh banyak jalan, nggak boleh berdiri lama, kan ada prosesnya seperti itu. Nah bukan berarti nggak boleh banyak jalan, kemudian nggak boleh berdiri lama itu, kemudian akhirnya dia diem saja di tempat tidur, dia tidur. Ya itu kan akan memperburuk malah. Akan memperburuk. Kenapa? Berat badannya akan bertambah, gerakannya saat terjadi spasme otot, ditambah nyeri lagi nanti dia seperti itu. Tetap digerakkan gitu. Nah, jalannya seperti apa? Kalau nyeri sekali, dia mau jalan, boleh saja jalan. Dengan cara dia jingjit. Jadi tumitnya tidak ditempelkan ke lantai. Gitu, begitu. Dia bisa jalan jingjit sementara kayak seperti kayak gitu ya. Nah, terus tadi penanganan yang tadi seperti obat, kemudian dikasihkan kompres itu juga dikerjakan. Seandainya tidak, ya terpaksa harus diberikan. Nah, dengan kata lain, kalau terjadi nyeri seperti itu kemudian diserap dengan tempat tidur, itu sangat keliru. Jadi dia harus gerak juga gitu. Hmm. Supaya membantu proses penyembuhan itu kan salah satunya kan adalah antiinflamasinya dari tubuh itu dengan peredaran darahnya. Hmm. Nah, kalau dia tidur kan peredarannya lambat ya, gitu. Dengan seperti itu kan lebih bagus. Jadi harus tetap harus digerakkan, harus ada exercise malah gitu.
3: Oh, justru orang yang memiliki nyeri di tumit ini malah harus gerak ya dok ya, bukan ya. Berdiam diri ya dok ya.
4: Iya enggak, jadi gerak dalam arti kata tidak bukan berarti gerak harus di banyak jalan itu bukan. Mm-hmm. Dia tidak membebankan lutut itu tumit itu ke lantai atau ke bawah terjadi penekanan. Jadi istirahatnya itu adalah di yang disyaratkan tumitnya. Mm-hmm. Bukan gerakan-gerakan yang lainnya gitu. Tapi kalau gerakan yang lain otot-ototnya ya silakan saja digerakkan gitu begitu.
3: Oke, berarti lebih ke perpindahan tumpuan saja ya, dok?
4: Iya, iya.
3: Iya, iya. Oke. Nah, ini mitos fakta lagi, dok. Kalau nyeri itu hilang, berarti tumit itu sudah benar-benar sembuh.
4: Jadi gini, ini tergantung ya. Proses ini tergantung. Nyeri itu hilang, contoh ya, karena terjadi peredangan inflamasi, maka proses peredangan itu hilang. Apabila ini disebabkan misalnya dengan pengaporan osteoartritis, itu pengaporan-pengaporan itu osteofit itu kan masih ada begitu. Nah, terus begitu juga dengan yang lain-lainnya, kalau penyebab itu Achilles dia sudah, tapi mungkin sudah terjadi sobekan-sobekan yang kecil sedikit ataupun misalnya yang banyak, dan ini memang diperlukan dulu proses penyembuhan, bukan berarti pas hilang jadinya langsung inilah tidak begitu. Atau yang keliru, yang sering keliru ini adalah pada pasien-pasien itu, kalau pasien-pasien saya bertanya, dok ini bisa timbul lagi nggak kalau sudah hilangnya seperti kayak begini? Ya saya jawab, lah ibu atau bapak kan awalnya sehat, ada karena ada penyebab timbullah sakit ini. Nah sekarang sudah diobati misalnya sudah enak, anggaplah ini sekarang sehat. Nah ada lagi penyebabnya nggak dijaga, ya timbul lagi. Kira-kira seperti itu.
3: Oke.
4: Ya sama kalau kasih contohnya, wah sakit mah, udah dikasih obat, kasih obat mah macam-macam lah obat mah ya, sembuh mahnya tuh bagus, begitu udah enak. Cuma makan sambal lagi, makannya asam lagi, ya kambuh lagi. Nah kira-kira seperti itu. Jadi artinya bukan berarti setelah itu, wah udah jadi enggak seperti itu kayak begitu.
3: Oke. Nah dok, ini tambahan satu lagi nih dari tim yang ada di sebelah ini dok. Mitos atau fakta sih dok, kalau nyeri tumit itu hubungannya sama penyakit yang ada di dalam tubuh, misalnya seperti ginjal dok?
4: Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Jadi tumit itu ya terpisah, dia kan tumit itu kan tulang. Ginjal itu kan proses penyaringan air. Jadi termasuk ini itu di situ. Jadi prosesnya urin lah kalau di ginjal itu. Yeah. Itu beda. Ya mungkin kalau misalnya katakanlah ada penyebabnya sama, mungkin bisa saja. Contoh ya, wah ginjal itu ada batu ginjal disebabkan dengan penumpukan dari asam urat dengan oksalat terjadi di sana, terjadi pengendapan di ginjal menjadi batu. Sedangkan di tumit juga terjadi ada apa namanya, ada pengendapan asam urat. Ya itu penyebabnya saja yang sama, tapi nggak ada hubungannya penyakit dengan ginjal dengan tumit itu. Itu jauh berbeda kayak gitu.
3: Oke, baik. Fathul Iman, rahimani rahimakumullah, yang mau bertanya tentang topik kita pada pagi hari ini yaitu nyeri tumit, monggo Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Untuk YouTube juga bisa tanya juga melalui kolom komentar YouTube di Al Iman TV, atau yang mau gabung melalui tempat streamingnya radio di Clubhouse maupun Radio Garden, monggo Anda bisa kirimkan juga pertanyaan di nomor yang sama. Oke, dok, tadi kita sudah bahas mitos fakta. Nah, yang jadi pertanyaan tambahan ketika tadi dokter bilang nggak ada hubungannya antara nyeri tumit dengan penyakit dalam tubuh itu, apakah juga berlaku di seluruh kaki atau gimana, dok? Ini saya penasaran, dok, karena ada yang mengkaitkan juga, oh kalau nyerinya di sini, ini apanya yang bermasalah, seperti itu dok.
4: Jadi gini, jelas-jelas itu nggak ada beda, nggak ada hubungan sama sekali. Karena masing-masing kan organ itu punya fungsi masing-masing.
3: Ya.
4: Nah, kebetulan saya misalnya spesialis ortopedi itu menangani kan kalau bahasa Indonesianya itu dengan ahli urat, tulang, kayak gitu kan, otot dan sendi, kayak gitu. Jadi itu dia berdiri sendiri, kayak gitu. Kecuali dia bisa ada hubungannya dengan saraf. Nah, saraf itu hubungannya dengan saraf pusat bisa. Contoh ya, dengan saraf pusat itu bisa. Itu hubungannya dengan saraf aja. Dia hubungannya dengan saraf, tapi nggak ada dengan organ-organ lain, nggak ada. Tapi yang jelas dia ada hubungannya dengan saraf pusat. Misalnya, dia kakinya nggak bisa digerakkan, wah, karena stroke. Kan dari saraf pusat, dari otak. Saraf pusat ada dua, dari otak, satu lagi dari tulang belakang. Tulang belakang itu ada saraf yang berjalan, terus kemudian dia keluar. Saraf-saraf yang kecil-kecil itu bergabung, itu kita sebut dengan root. Ketika rootnya itu nanti bersatu, maka menjadi plexus. Nah, itu yang mempersaraf, dia akan bercabang-cabang lagi, menjadi saraf baik itu di lengan, ataupun di bagian tungkai atau kaki, gitu ya. Nah, itu dia seperti itu. Jadi, hubungannya itu seperti itu. Tapi dengan organ-organ lain, nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, atau, bisa ada, bukan ada hubungannya, tapi nggak ada hubungan itunya, nggak ada. Tapi, misalnya contoh ya, kanker, kayak gitu ya. Wah, dia kankernya di tiroid. Bisa saja dia nyebar ke sampai ke bawah, bisa. Karena itu kanker di bawah, karena sebenarnya nempel di mana saja bisa. Tapi hubungan khusus yang terjadi ini enggak ada begitu ini ya.
3: Oke. Nah, ini sebelum kita buka sesi tanya jawab. Nah, yang mau tanya monggo siapkan pertanyaannya, langsung kirim ke WA atau bisa langsung gabung via interaktif. Nah, tanda-tanda seperti apa yang menunjukkan kalau nyeri tumit ini harus segera ditangani dokter dan juga nggak boleh ditunda-tunda, dok?
4: Jadi gini, pertama adalah ketika dia sudah berusaha untuk

0: محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin min
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: Doa ulubsis sawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: تبلي ويخلف الله تعالى.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji dan matilah engkau sebagai syahid.
3: Ma yaqulu idza wada'a thawba.
2: Doa melepas pakaian.
3: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
3: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
3: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
3: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
3: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
3: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
2: ذكر سأسي وضوء.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi Tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
3: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
3: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
3: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
3: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
3: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
3: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
3: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
3: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
2: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
3: Du'aul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
3: Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni minasy syaithanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
4: Faedah kajian. Sifat ibadur rahman di antaranya adalah bila berjalan di permukaan bumi ini mereka dalam keadaan haunan, tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh, dan ini menjelaskan keutamaan mereka dan juga menjelaskan keutamaan sifat tawadhu, dan itulah sifat orang-orang yang beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat dari hamba-hamba Allah yang mereka tawadhu kepada orang-orang beriman dan tegas terhadap orang-orang kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunahum adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang Allah akan mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Sifat mereka itu adillatin alal mu'minin, mereka yang selalu merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman. Mereka yang tawadhu, tidak sombong kepada orang-orang yang beriman. Di sebaliknya mereka orang yang tegas terhadap orang-orang kafirin. Tegas terhadap musuh-musuh Allah. Inilah sifat ahlul iman. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka. Allah angkat derajat mereka di dunia dan akhirah. Adapun orang-orang yang sombong dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat kelak.
5: Al Iman TV.
6: Faedah kajian.
7: Yaman itu peta Jazirah Arab yang paling selatan, berbatasan langsung dengan Aribah, Arab yang asli Arab. Itu tinggalnya di Yaman. Ada Arab Al-Musta'ribah, Arab yang terarabkan. Ini adalah keturunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail Arab apa tidak? Jawabannya tidak.

0: Nabi Ismail, bapaknya adalah Ibrahim dari Babilonia, emaknya adalah Siti Hajar dari Mesir, sukunya Kipti. Bapaknya bukan Arab, emaknya bukan Arab. Lahirlah Nabi Ismail. Diajak hijrah ke Mekah, kawin sama orang Arab jenis dua tadi. Apa orang Arab jenis dua tadi? Arab Al-Ariba, Arab yang asli Arab. Bisa dipahami enggak? Maka Nabi Ismail nikah sama wanita Arab Jurhumiyah. Keturunannya sampai ke Quraisy, sampai ke Rasulullah. Jadi Rasulullah itu musta'riba. Arab yang musta'riba atau musta'roba, karena keturunannya Nabi siapa tadi? Ismail. Lah kaum Ansor itu ceritanya ketika Yaman terjadi banjir bandang, sebagian orang Yaman hijrah ke Medina, nanti jadi Aus dan Khazraj, jadi penduduk Ansor. Jadi muhajirin itu Arab musta'riba. Quraisy, kemudian Ismail. Betul? Ansor itu Al-Aribah. Karena aslinya dari mana? Yaman. Ketika banjir bandang mereka hijrah.
1: Faedah kajian. Orang yang atau penuntut ilmu yang tujuannya karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jal, bagi dia pahala yang besar. Bagi dia pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'a masjidi hadza la ya'tihi lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa fi sabili aw fahuwa fi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa datang ke masjidku ini, dia tidak datang melainkan untuk suatu kebaikan yang ingin dia pelajari atau yang ingin dia ajarkan, maka dia seperti seorang mujahid di jalan Allah. Maka dia seperti seorang mujahid di jalan Allah. Keutamaan sangat besar mujahid, sudah tahu sendiri. Orang yang berperang di jalan Allah. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala manzilah kita sebagai muallim dan muta'allim, ya, itu di sisi Allah Ta'ala nilainya seperti seorang yang pergi perang. Pergi ke medan perang memerangi musuh. Ya, karena keduanya sama. Sama-sama apa? Li'la'i kalimatillah. Karena untuk meninggikan, mengangkat, memenangkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ. Oleh karena itu, dengan syarat apa? Ikhlas karena Allah. Memurnikan niat, melakukannya, dan motivasinya, pendorongnya adalah karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 98 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

0: Dan bapak-bapak sekalian, generasi kita atau generasi kaum muslimin saat ini tumbuh dari sudah dengan teknologi, informasi di tangan mereka, media sosial, dan berkaitan tentang globalisasi. Tentunya ini menghadapi atau menjadi khawatir, kekhawatiran bagi orang tua, bagaimana karakter, bagaimana akhlak dari anak-anak mereka di zaman ini dan zaman yang akan datang. Kemudian, tentunya hal ini pula mengundang dari bapak-bapak dan juga generasi orang tua untuk bagaimana menjadikan generasi keturunannya generasi yang Qur'ani. Namunkah akan bertemu antara Qur'ani dan juga karakter yang globalisasi? Dan di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Sekolah Ar-Royan dan bersama dengan PLH atau Pengurus Lapangan Harian Bidang Kurikulum dari Sekolah Ar-Royan, yaitu Ustaz Farid Ma'ruf, SPDI MPDI ya Ustaz ya. Gimana kabarnya Ustaz di sore ini Ustaz?
1: Alhamdulillah
0: Ustaz.
1: Baik. Alhamdulillah.
0: Nah Ustaz, di era sekarang bahkan dengan anak kecil sudah pegang gadget ya.
1: Betul.
0: Anak SD bahkan sebelum SD sudah gadget itu sudah dipegang di tangannya. Dan kita tahu bahwasanya kita menghadapi degradasi moral anak-anak yang dalam tanda kutip kurang berakhlak dan lain sebagainya, sehingga memicu orang tua khawatir akan karakter anaknya di hari esok ya. Kemudian akankah ketika orang tua mendaftarkan anaknya di sekolah Islam yang berwawasan Quran, akankah jadi khawatir yang kedua, akankah anaknya bisa berwawasan global, memiliki skill dan kemampuan yang mendunia? Itulah yang akan kita perbincangkan, membentuk generasi Qur'ani berkarakter dan juga berwawasan global, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz, kalau kita berbincang mengenai wawasan global mendunia, itu karakternya biasanya tentang bahasa Inggris, kemudian skill apa dan lain sebagainya. Namun ketika kita membicarakan tentang Islami, biasanya identik dengan Quran, hafalan, yeah, dan lain sebagainya. Akankah dua hal yang global dan Qurani itu bisa bertemu? Kira-kira, ini sesuatu yang kayaknya kontradiktif atau memang bisa disatukan di sini? Gimana, Ustaz?
1: Yeah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amabad. Insya Allah pertanyaan pemantik yang bagus sekali dari Ustaz Catur. Yang pertama, pemisahan hal tersebut itu perlu dikoreksi seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran di muka bumi ini bukan untuk mengurung umatnya. Ya, jadi Al-Quran Allah turunkan sebagai hudan linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari as-sunnah dan juga al-furqan. Oleh karenanya, alhamdulillah Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah sebagai hudan linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Artinya Al-Qur'an itu kita pakai sebagai world view atau pandangan hidup. Sehingga Al-Qur'an ini adalah sebagai akarnya, kemudian amalnya itu adalah kebermanfaat bagi manusia. Oleh karenanya, tidak hanya itu juga, Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang batil. Sehingga Sekolah Ar-Royan itu mengajarkan Al-Quran kepada peserta didiknya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan hingga jenjang perguruan tinggi. Tujuannya apa? Agar muncul mekanisme filter yang ada dalam dirinya. Harapannya ketika Al-Quran ini diajarkan di sekolah, ya, tidak hanya tentang cara membacanya, tapi juga nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu juga diajarkan. Sehingga dari situ harapannya

0: anak-anak muncul ya benteng dari dalam diri mereka, sehingga nantinya anak-anak memiliki semangat untuk memberikan manfaat bagi umat. Sehingga Al-Quran yang biasanya itu dikotomi hanya untuk pesantren ya, atau hanya sekedar orang-orang yang belajar agama, tapi di sekolah Ar-Royan itu kita gabungkan. Harapannya apa? Agar anak-anak itu memiliki filter yang kuat, nanti dari situ anak-anak juga belajar ilmu pengetahuan umum ya, dan juga nantinya diberikan penguatan-penguatan dalam hal ini skill, yaitu penguatan bahasa, tidak hanya bahasa Arab tapi juga bahasa Inggris, seperti itu Ustaz, insya Allah.
1: Jadi dikotomi itu pemisahan antara Quran dan juga atau Islami dengan global itu perlu dikritik ya Ustaz ya.
0: Betul.
1: Berarti bisa hal itu bisa disatukan. Buktinya di zaman dahulu banyak sekali tokoh-tokoh kaum muslimin yang menjadi bahkan sebagai penemu ya Ustaz.
0: Sahih, betul.
1: Ada Al-Jabbar dan lain sebagainya. Jadi pemisahan itu sendiri itu adalah dikotomi yang salah gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Kemudian sekolah Ar-Royan dengan motonya tadi Qur'ani berkarakter dan juga global ya. Penerjemahan dari konsep Qur'ani itu sebagaimana, dan mungkin ini konsep ini juga kita bisa terapkan di rumah kita, bukan hanya di sekolah tentunya
0: Betul,
1: saja.
0: betul.
1: Gimana penerapan dari Qur'ani, membangun generasi Qur'ani yang saling berkaitan nanti berkaitan dengan karakter dan
0: Karakter.
1: juga berwawasan global itu gimana?
0: Terkait dengan Qur'ani sendiri, alhamdulillah di sekolah Ar-Royan itu memiliki kurikulum yang spiral ya, mulai dari jang TK, SD, SMP sampai dengan SMA. Artinya prakteknya di lapangan adalah anak-anak itu di TK, anak-anak sudah mulai menghafal dan belajar Al-Quran, khususnya menghafal itu juz 30. Kemudian tidak hanya anak-anak juga belajar menghafal, tapi anak juga mulai mengaji atau belajar Iqra, sehingga punya penguatan untuk pendampingan belajar Al-Qur'annya. Kemudian di SD atau jenjang SD itu anak-anak belajar hafalan Al-Qur'an 6 juz. Kemudian di SMP anak-anak menghafal 10 juz dan di SMA anak-anak menghafal 13 juz. Harapan dari lembaga ini didirikan adalah agar lulusan-lulusan dari Ar-Royan itu memiliki karakter yang bagus atau menjadi profesional, tapi dia juga hafid atau hafidhah. Itu
1: fondasinya adalah Quran berarti ya.
0: Betul. Itu adalah cita-cita dari pendiri yayasan. Ketika saya mencoba bertanya kepada para pendiri yayasan, "Bu, apa mengapa Ar-Royan ini didirikan?" "Ustaz, saya itu ingin Ustaz ada dokter yang hafid atau hafidhah. Saya ingin Ustaz insinyur hafid atau hafidhah. Guru yang hafid atau hafidhah, pedagang yang hafid atau hafidhah." Itu adalah mimpi besar sekolah ini dirikan, sehingga untuk Quran itu sendiri ya, itu ada program hafal Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga ada program menghafalnya. Tidak hanya itu, di pelajaran Al-Quran itu sendiri, kita memang intensif. Jadi ada beberapa pilar di pembelajaran Al-Quran, sehingga anak-anak tidak hanya sekedar menghafal saja, tapi karakternya juga dikuatkan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah intensive guidance. Bagaimana pendampingan itu betul-betul intensif? Karena kita ada rasio standar. Satu guru untuk yang jenjang TK itu satu guru menghandle 6-8 anak. Adapun di SD satu guru itu 8 anak, yang di SMP dan SMA juga sama.
1: Itu untuk tahfidz tadi.
0: Tahfidznya. Sehingga guru-guru itu juga bisa memberikan pembelajaran adab kepada anak-anak. Karakter itu bisa dibangun seperti itu. Ketika misalnya ada anak-anak yang mungkin karakternya perlu dibangun, kita nasihati, kita ingatkan seperti itu, Ustaz. Insya Allah dengan rasio tadi itu bisa terkawal masalah adab itu, insya Allah, biiznillah.
1: Nah, Sebelum kita lanjutkan lebih dalam, menarik, Sir. Bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pendengar radio suara 5918, bapak-bapak dan ibu-ibu yang bingung ya, kira-kira sekolah Islami di mana ya yang kira-kira cocok dengan saya? Nah, ini mungkin sekolah Aroyan ini bisa jadi solusi. Karena sekolah Aroyan itu mulai dari jenjang apa tadi, Sir?
0: TK.
1: TK.
0: SD,
1: SD,
0: SMP,
1: SMP,
0: setara SMA,
1: bahkan sampai SMA, setara
0: dan
1: SMA,
0: S1,
1: dan setara perguruan tinggi, lengkap ya, Sat, ya?
0: Iya,
1: dengan kurikulum tadi apa, Sat? Integral, jadi gimana, Sat?
0: Iya, kurikulum integral dan spiral.
1: Integral dan spiral, ya.
0: Integral itu karena ada pembelajaran umum, kemudian di situ dikuatkan dengan pembelajaran agama, kemudian spiral itu kurikulumnya berjenjang, jadi Quran tadi ya, mulai dari TK, juz 30, kemudian SD, dilanjutkan 6 juz berikutnya, sampai dengan 30 juz. Termasuk dengan kurikulum bahasanya. Kurikulum bahasanya pun kalau di TK itu, anak-anak mulai dikenakan mufradat. Ya, atau bahas, kalau di bahasa Inggris itu, apa, kata-kata ya. Atau, kemudian di SD, itu mulai diperkenalkan dengan percakapan singkat. Kemudian di SMP itu sudah mulai percakapan-percakapan yang panjang seperti itu. Harapannya adalah nantinya anak-anak itu memiliki dasar yang kokoh ketika mulai dari jenjang dini. Kemudian nanti di jenjang SD sampai dengan SMA dia sudah mulai mengungkapkan bahasa-bahasa yang keseharian seperti itu. Dan nanti insya Allah ada program-program untuk menguatkan bahasa tadi, Ustaz. Insyaallah. Seperti itu.
1: Jadi kurikulum spiral integral.
0: Betul.
1: Dengan tadi bermoto Qur'ani berkarakter dan wawasan global. Betul. Itu yang jadi bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pendengar radio suara 5918, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang masih mencari referensi sekolah, mungkin ya sekolah Aryan bisa jadi rujukan untuk anak buah hati Anda dalam rangka meneruskan dan juga melanjutkan jenjang pendidikannya. Dan alhamdulillah beliau adalah PLH dari kurikulum. Kita akan coba ulik lebih dalam tentang kurikulum integral spiral tadi, Sat. Jadi kurikulum integral spiral itu tetap mengkombinasikan dengan kurikulum nasional atau gimana, Sat? Coba bisa dijelaskan, Sat.
0: Iya. Karena kita hidup di Indonesia, maka kita perlu up to date dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Harapannya nanti ketika lulus, anak-anak juga sudah in match dengan lapangan pekerjaan, kebutuhan masyarakat, seperti itu. Sehingga terkait dengan kurikulum nasional, itu kita wajib melaksanakan kurikulum tersebut, Ustaz, seperti itu. Kemudian terkait dengan pendampingannya, ya pendampingan.
1: Jadi ini nilai plusnya tadi ya, bukan
0: ya,
1: hanya kurikulum nasional, tapi betul, ada plus. Nah, plusnya itu apa, Ustaz? Coba.
0: Ya.
1: Nah, jadi yang tentunya kita, cuma kurikulum nasional, apa plusnya? Nah, ini yang poin penting dari sekolah, dari
0: betul,
1: sekolah Aroyan. Ustaz, gimana, Ustaz?
0: Taib. Yang pertama, plusnya ini adalah manhaj, atau beragama, gitu dia. Kenapa? Karena ketika anak-anak kita hanya diajarkan materi gitu ya dan dipisahkan dengan agama, mereka akan menjadi orang-orang yang sekuler gitu ya. Sehingga anak-anak itu sudah mulai dikenalkan dengan akidah yang benar sesuai dengan pemahaman salafus soleh, kemudian ibadah yang benar, kemudian akhlak yang benar, kemudian fikih yang benar, bagaimana tata cara sholat, tata cara wudu gitu ya. Karena memang kita pastikan setiap semester ya, itu untuk kalau anak-anak TK sudah ada pendampingan untuk wudhu dan sholat yang benar, gitu ya. Bahkan untuk anak-anak TKB itu sudah ada sholat duhur berjamaah di sekolah.
1: Sudah diajarkan sholat duhur berjamaah.
0: Betul. Tujuannya agar anak-anak sudah tanpa terasa menghafal bacaan-bacaan sholat itu dilakukan dengan sangat senang dan riang seperti itu. Jadi ketika setiap hari itu dilakukan, otomatis anak-anak hafal seperti itu, Ustaz.
1: Kemudian dibiasakan dengan
0: dibiasakan sholatnya, gitu.
1: Jadi bukan hanya teori di kelas,
0: betul,
1: tapi juga langsung membangun karakter di
0: betul
1: dalam tadi bentuknya diantaranya sholat duhur berjamaah. Ustaz.
0: Benar.
1: Insyaallah.
0: Adapun di SD, di SD, SMP dan SMA itu setiap semester itu ada ujian wudhu dan sholat. Jadi kita pastikan anak-anak ada ujian prakteknya. Kalau dulu mungkin ketika saya masih di SD zaman dulu kan ujiannya ketika kelas 6 gitu ya, atau ketika SMP ketika kelas 9. Nah, kalau di Aroyan itu pendampingan atau tesnya itu dilaksanakan setiap semester. Mengapa itu dilakukan? Kita sebagai sekolah perlu memberikan garansi kepada orang tua, gitu ya. Bagaimana tata cara sholat yang benar, untuk yang benar, seperti itu. Itu pun sebenarnya bukan bimsalabim sebenarnya, tapi sekali lagi, yang pertama juga setiap hari guru-guru di Aroyan itu ada piket. Disitulah guru tersebut mendampingi anak-anak. Misalnya ada anak-anak yang mungkin wudunya kurang pas gitu ya. Itu dikasih tahu. Ada guru piket yang standby setiap hari seperti itu. Harapannya itu terbiasa kemudian bisa dipraktekkan ketika di rumah. Seperti itu Ustaz, insyaallah.
1: Itu plus yang pertama saya.
0: Plus yang pertama.
1: Karena itu dari kurikulum nasional plus kurikulum diniyah. Nah, plus tadi karena tadi kan ada global, wawasan global. Ini gimana plus yang berwawasan global ini Ustaz? Nah, bisa dijelaskan ini. Ini menarik ya. Karena tadi prinsipnya itu Qur'ani dan global itu enggak bisa berjalan dengan berbarengan, betul, bukan dikotomikan kan gitu. Gimana? Betul.
0: Jadi masyarakat Indonesia atau banyak orang Indonesia kan jenius gitu ya. Dan masalah ini masalahnya kan sebelum saya membahas masalah bahasa Inggris ini ya. Itu juga masalah karakter. Dan kebanyakan dari orang-orang yang misalnya lanjut ke kuliah atau studi internasional gitu ya, atau kerja di luar negeri, itu sebenarnya bukan masalah adu pintar coding atau pinter-pinteran analis data, tapi yang dihadapi mereka sebagian itu adalah identity crisis atau krisis identitas. Disitulah kita kuatkan masalah karakter anak-anak gitu ya, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang beradab atau memiliki karakter yang baik seperti itu. Nah, tidak hanya itu ya. Alhamdulillah mulai tahun ajaran 2006-2027 ini Ustaz, itu kita bekerja sama dengan Mentari Assessment untuk pelaksanaan kurikulum Cambridge English.
1: Cambridge English.
0: Cambridge English. Jadi Cambridge English ini nantinya anak-anak di setiap kelas di setiap 2 tahun gitu ya. Kalau di SD itu kelas 2, kemudian di kelas 4, kelas 6, kalau di SMP itu kelas 8 dan kelas 9 insyaallah, kalau di SMA itu kelas 11 dan kelas 12. Itu ada ujian sertifikasi dari pihak Cambridge. Tersertifikasi. Jadi ujiannya terstandar, pengujinya tersertifikasi, kemudian sistemnya juga terstandar seperti itu. Sehingga nantinya anak-anak akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat yang langsung dikeluarkan oleh Cambridge University. Sehingga boleh dikatakan misalnya kemampuan bahasa Inggris anak-anak Aroyan itu adalah kemampuan internasional. Karena sertifikat ini pertama dari sisi materi gitu ya. Dari sisi materi sudah terstandarisasi Cambridge University. Kemudian dari sisi bahan ajarnya juga align dengan kurikulum Cambridge gitu ya, atau kalau di Cambridge itu acuannya adalah CFR, yaitu Common European Framework of Reference of Language. Jadi Uni Eropa itu memiliki standar kemampuan bahasa. Jadi mereka itu ada A1, E2, C1, B1, B2, C1, C2. Itu standar untuk pencapaian bahasa Inggris anak-anak atau bahasa Inggris bahasa Inggris orang-orang warga negara lah. Sehingga nantinya ketika misalnya Aroyan mengadakan ujian Cambridge English, itu nanti kita akan tahu anak-anak kita akan mendapatkan sertifikat. Di sertifikat itu akan muncul bagaimana listeningnya, bagaimana speakingnya, bagaimana writingnya, bagaimana speakingnya, itu akan muncul nilainya. Muncul seperti ini bintang lah, kalau di ini kan ada bintang berapa gitu ya. Tapi kalau di sertifikat Cambridge itu ada perisainya gitu. Perisai 1 atau perisai 2 atau perisai 3. Tidak hanya itu, Di sertifikat itu, selain muncul nilai, itu juga muncul adalah kekurangan apa yang perlu dikuatkan dari siswa tersebut. Seperti itu. Tidak hanya itu juga, pengembangan apa yang harus dilakukan agar perisai ini menjadi perisai 5. Seperti itu. Jadi, nantinya akan ada nilai secara personal. Untuk si Fulan ini, speakingnya perisainya sekian. Misalnya untuk Iwan misalnya. Itu nanti akan muncul untuk speakingnya sekian, untuk listeningnya sekian, untuk writingnya sekian, seperti itu. Dan itu nanti akan muncul leveling atau ranking. Nanti akan tahu Aryan ini di level dunia sekolahnya ranking berapa, seperti itu. Zed. Sehingga kita nanti bisa berpacu gitu ya dengan sekolah yang tidak hanya di Surabaya atau di Indonesia, tapi di sekolah di dunia. Itu kita akan tahu agar misalnya sekolah Aryan ini dalam hal bahasa Inggrisnya sudah di level mana. Seperti itu, Seth. Itu yang saya katakan tadi, sejak sekarang kita sudah bisa dikatakan secara kurikulum bahasa Inggrisnya itu bisa dikatakan kurikulum global. Karena standarnya adalah sesuai dengan CF tadi atau Dewan Eropa lah. Dewan Eropa seperti itu.
1: Masya Allah. Tadi sempat dibahas tentang bagaimana tentang tahfidznya, kemudian wawasan global dengan bahasa Inggrisnya.
0: Betul.
1: Ustaz, yang jadi pertanyaan saya, Ustaz, karena banyak sekali kita ya banyak sekali teman-teman yang sudah hafal Quran, tapi nggak tahu maknanya, karena nggak paham bahasa Arab, Ustaz.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Apakah ini penekanan bahasa Arab itu juga ditekankan di sekolah Aroyan, Ustaz?
0: Betul,
1: karena tadi, Masya Allah, kalau untuk bahasa Inggrisnya bisa sampai level terstandar internasional. Kalau bahasa Arabnya gimana, Zat?
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebelum pelaksanaan Cambridge English ini, Aroyan sudah menerapkan Arabic Day gitu ya. Jadi kita kedepankan dulu bahasa Arabnya dulu, dulu
1: bahasa
0: jadi,
1: Arabnya dulu ya ternyata.
0: Kemudian muncullah Cambridge English ini gitu. Zat. Jadi alhamdulillah untuk bahasa Arabnya itu sejak TK anak-anak sudah dikenalkan mufradat. Kemudian di SD itu ada percakapan ringkas atau percakapan singkat. Jadi anak-anak di SD ini, khususnya mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, itu sebelum masuk kelas, itu ada passwordnya dulu, Zat.
1: Ada password.
0: Iya, jadi anak-anak baris dulu, Zat. Setelah baris, itu ditalkin oleh guru wali kelas. Jadi wali kelas ini kok bisa, Ustaz, bahasa Arab? Karena di awal pekan itu guru bahasa Arab atau koordinator bahasa Arab itu memberikan voice note yang isinya percakapan singkat. Yang ini wali kelas wajib untuk menghafal karena singkat insya Allah mudah seperti itu. Seperti mada ta'kulu fis sabah akulu ruzza. Sudah itu aja, Ustaz. Jadi wali kelas ini mentalkin anak-anak sebelum masuk 3-5 kali kemudian diikuti gitu ya. Kemudian setelah itu, anak-anak kan biasanya cepat hafal ya, anak-anak SD itu. Itu nanti setelah ditalkin, berulang-ulang, nantinya sebelum masuk kelas, ustadz atau ustadzahnya menanyakan, mada tak kulufi soba, aklu ruza, boleh masuk kelas. Seperti itu, Ustadz. Dan itu diulangi dengan percakapan singkat yang sama, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Seperti itu. Nanti di pekan berikutnya, anak-anak dikenalkan dengan percakapan singkat yang baru, gitu. Itu untuk yang jenjang SD. Nah, untuk yang jenjang SMP dan SMA, itu sudah ada penerapan percakapan bahasa secara ini, percakapan bahasa secara panjang, gitu ya. Jadi setiap pekan, anak-anak itu menyetorkan percakapan bahasa Arab itu, gitu. Sehingga di SMP dan SMA itu ada Arabic Day dan ada English Day gitu. Jadi di hari tersebut anak-anak wajib berbahasa Inggris atau di hari tersebut anak wajib berbahasa Arab seperti itu. Bahkan ketika di kantin gitu ya, itu wajib menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau enggak pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, enggak dilayani sama petugas kantinnya, gitu ya, Ustaz.
1: Penekanan pembiasaannya gitu.
0: Iya, betul. Allah, betul.
1: Tadi kita sudah bicara tentang Qur'ani, kemudian ada global ya, dengan penggunaan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab,
0: betul.
1: Dan juga tahfidznya. Nah, penanaman karakter ini kita
0: Iya.
1: kita lihat sekarang ini kita kan mengalami masalah ya, masalah global ya, mungkin bagi para pemirsa dan juga para pendengar Radio Suara Iman 918, terutama yang bapak-bapak dan ibu, ya khawatir tentang anaknya, bagaimana pergaulannya, bagaimana tentang cara bicaranya dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Nah, Ustaz, dengan permasalahan yang dihadapi banyak dari kaum muslimin dan juga saya juga mungkin mengalami tentang bagaimana menanamkan karakter yang islami kepada anak-anak, dan juga penanaman karakter itu bukan hanya kan memberi pelajaran ya,
0: Betul.
1: bagaimana penerapan dan juga menanamkannya terutama di sekolah Aroyan ya.
0: Betul. Jadi yang paling penting dari karakter itu sendiri kan habituasi gitu ya, pembiasaan. Pembiasaan ini kita lakukan pertama dari komitmen. Jadi alhamdulillah di sekolah Aroyan itu ada komitmen bersama. Karena sekali lagi pendidikan itu tanpa komitmen dari orang tua, dari sekolah, itu apa yang sudah kita ajarkan itu akan tidak akan berdampak ketika di rumah itu tidak dikuatkan. Sebaliknya, apa yang diajarkan oleh orang tua ketika di rumah itu juga akan tidak akan berdampak ketika di sekolah seperti itu. Sehingga di sekolah Aurat itu ada wawancara eksklusif dengan kepala sekolah, Ustaz. Jadi misal kami menerima 120 santri, maka kepala sekolah akan mewawancarai 120 orang tua. Kalau dikali dua berarti kan 240 orang. Disitulah kita ada komitmen,
1: Bangun komitmen
0: membangun
1: tadi saat
0: komitmen.
1: ya, bukan ya ya udah saya masukin anak saya terus
0: Saya pasah
1: salah
0: fotoan.
1: aturan nggak bisa ya tadi
0: Iya,
1: ya.
0: kalau di pernikahan ada misakon gholibo gitu ya. Nah, kalau di R&D ada komitmen itu tadi. Komitmen itu yang pertama terkait dengan pendampingan Al-Quran tentunya, kemudian pendampingan akhlak, ya, kemudian juga pendampingan ketika masalah administrasi seperti itu, Ustaz. Nah, kembali lagi masalah karakter ini ya. Jadi memang kita mengalami kondisi di mana anak-anak kita itu diserang dengan arus informasi yang betul-betul deras, gitu ya. Apa yang tidak diajarkan di sekolah dan tidak diajarkan oleh orang tua di rumah, ternyata mereka dapatkan di mana?
1: Pergaulannya atau bahkan melalui gadgetnya.
0: Nah, betul. Dari situlah, pertama ada komitmen tadi ya. Dari komitmen itu, insya Allah ketika satu visi dengan sekolah, insya Allah nanti ketika ada apa-apa di kemudian hari, kita akan saling bergandeng tangan, gitu, Ustaz. Kemudian yang kedua, kita juga ada kajian parenting. Kajian parenting, yang ini kita biasanya mengundang asatidzah sunnah, terkait dengan manhaj, terkait akidah, dan juga dengan parenting-parenting terkait dengan kita mengundang psikolog, termasuk dokter Trubus ya, dan psikolog-psikolog yang lain seperti itu. Tujuannya adalah agar pendampingan ini betul-betul terjaga seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting juga anak-anak juga diajarkan secara keilmuan. Makanya ada pelajaran akhlak gitu ya, di sekolah Arun itu ada pelajaran akhlak. Tujuannya secara kognitif anak-anak diajarkan ini hal yang benar, ini hal yang salah, gitu ya. Kemudian masalah habituasi tadi atau pembiasaan tadi itu dari pendampingan guru ketika di kelas. Dan guru ini tidak hanya wali kelas saja. Jadi misal ada guru tahfidz atau guru mapel melihat ada perubahan sikap dari fulan atau fulanah misalnya. Nah, itu disampaikan kepada wali kelas. Nantinya wali kelas itu mencatat di catatan anekdot. Jadi setiap pekan seluruh wali kelas itu wajib mencatat anekdot. Tujuannya apa? Pertama, fungsi guru BK itu biar berjalan. Nantinya guru BK ini akan melihat bagaimana tindak lanjut wali kelas ketika ada anak yang misalnya berkata kotor, apakah sudah dinasihati atau belum, seperti itu. Nanti akan muncul di situ, Ustaz. Kemudian kepala sekolah juga bisa mengakses itu. Sehingga di situ nanti kepala sekolah mengetahui kelas ini, oh alhamdulillah sudah terkondisikan seperti itu. Kemudian apabila misalnya wali kelas perlu penguatan, maka guru BK ini langsung ini mobile di kelas tersebut, mengamati perilaku anak, jika diperlukan melakukan pendampingan dipanggil gitu ya, atau mungkin hanya sekadar pendampingan ketika istirahat, dinasihati face to face gitu ya, dari hati ke hati gitu, seperti itu. Kemudian jika memang diperlukan pendampingan dengan orang tua, itu kita sampaikan kepada orang tua terkait dengan penguatan karakter tersebut, seperti itu. Dan apabila memang diperlukan konsultasi dengan psikolog, alhamdulillah Aroyan sudah bekerja sama dengan Dr. Tubus, beliau selaku psikolog ahli di sekolah Aroyan. Apabila ada kasus-kasus tertentu yang memang perlu di referalkan ke psikolog Dr. Tubus itu, kita diskusi seperti itu. Adapun untuk apa psikolog yang pekanan itu biasanya hadir Bu Titik psikolog. Beliau seorang psikolog, beliau juga mendampingi guru-guru BK atau konselor-konselor yang ada di sekolah itu untuk pendampingan anak-anak. Sehingga terkait dengan karakter ini harapannya bisa dikawal gitu ya, terkait dengan pendampingannya seperti itu. Jadi itu salah satu upaya dari sekolah Aroyan agar karakter anak ini memiliki karakter yang baik seperti itu, Ustaz. Tidak hanya itu juga, alhamdulillah setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali guru-guru Aroyan juga ada pengajian untuk guru dan pegawai. Di situ guru dan pegawai ada pembinaan dari astatiza, dari yayasan, dan di setiap semester itu ada upgrading guru terkait dengan parenting, terkait dengan pendampingan anak-anak, seperti itu. Insya Allah harapannya dari itu semuanya, kita minta pertolongan kepada Allah, anak-anak menjadi karakter yang berakhlakul karimah, seperti itu, Ustaz.
1: Sangat menarik dari penanaman nilai Quran, hafalan, dan juga tadi berwawasan global dengan bahasa Inggris.
0: Betul.
1: Dan tersertifikasi internasional bahkan, dan juga penggunaan bahasa Arab, penanaman penggunaan bahasa Arab, dan juga pembiasaan dari karakter-karakter Islami dan
0: Betul.
1: Karakter-karakter yang baik, Ustaz. Banyak sekali berarti, Ustaz, ya?
0: Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Nah, gitu, Ustaz. Apakah kurikulum ini, dalam tanda kutip, Ustaz, ya, peserta didik itu jadi wah atau malah jadi beban ini, Ustaz?
0: Iya.
1: Apakah itu sudah diselaraskan dengan kondisi fitrah dan perkembangan anak atau gimana, Ustaz?
0: Iya.
1: Gimana, Ustaz?
0: Saya ambil contoh, misalnya, matematika, gitu ya. Matematika itu kan, kalau di sebagian orang atau sebagian anak itu kan adalah pelajaran yang
1: jadi momok,
0: momok gitu ya.
1: Ya, momok, ya.
0: Nah, alhamdulillah di Aroyan itu ada pelajaran matematika ceria, Ustaz.
1: Matematika ceria.
0: Iya.
1: Jadi matematika nggak identik dengan momok dan kesedihan, Ustaz.
0: Betul, betul. Mengapa dikatakan matematika ceria? Yang pertama, matematika ceria ini kita buat sesuai dengan kemampuan anak. Gitu ya. Jadi anak-anak itu punya lintasan sendiri-sendiri. Biasanya kan sebagian orang tua atau sebagian orang itu membandingkan anaknya dengan anak tetangganya, sehingga muncul rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Nah, kalau di Aroyan, mengapa muncul matematika ceria? Kita memahami kondisi anak. Makanya ada pembelajaran diferensiasi. Nah, matematika ceria yang ada di Aran ini menggunakan pembelajaran berdiferensi. Jadi, diferensinya ini tidak hanya sekedar metode, tapi dari sisi kemampuan anak. Sehingga anak-anak itu ada level-levelnya. Sehingga anak-anak itu, antara anak satu dengan anak yang lain, itu bisa jadi berbeda pencapaiannya. Seperti itu, Ustaz. Dan itu berlaku. Harapannya agar anak-anak apa? Merasa lebih mudah belajar matematika. Kemudian, dan ini pelajaran matematika ceria ini ada setiap hari. Gitu. Sehingga misal ada anak-anak yang belum lulus, berarti besok lanjut lagi. Tidak apa-apa. Seperti itu, Ustaz. Itu salah satu contoh yang akhirnya apakah menjadi beban? Contoh yang dari anak saya sendiri gitu ya, karena sekolah di Aroyan. Ternyata ketika pulang sekolah masih main bola gitu, Ustaz.
1: Masih main bola.
0: Itu menunjukkan salah satu apa ya? Ternyata anak-anak ini enggak capek gitu ya. Biasanya kan kalau merasa capek pulang sudah tidur gitu kan. Ini enggak, malah main bola. Itu salah satu apa ya, indikator bahwasanya oh anak berarti seneng gitu ya. Seperti itu Ustaz, insya Allah.
1: Jadi apakah itu juga dikomunikasikan dengan tetangga, dengan orang tua sebagai anu Ustaz? Jadi saya kalau kan ketika anaknya, anak tetangganya berprestasi itu kadang jadi beban karena anaknya sendiri beban dari ayahnya lu, karena dibandingkan dengan anak tetangga.
0: Iya,
1: Apakah itu juga dikomunikasikan bahwasanya fitrah atau kemampuan anak itu berbeda-beda Ustaz?
0: betul betul. Jadi itu disampaikan di awal gitu ya Ustaz. Bahkan alhamdulillah Aroyan juga menerima siswa diseleksi Ustaz. Jadi siswa diseleksi ini kan ada siswa, ada anak-anak yang memiliki gangguan atau kemampuan kurang bisa memahami dalam hal membaca dan menulis. Nah, itu kita menerima anak-anak yang diseleksi itu. Untuk anak-anak ABK saat ini masih anak diseleksi ya. Untuk yang anak yang Down syndrome, kemudian anak yang apa ADHD, kita masih belum karena memang perlu pendampingan kuat gitu ya. Tapi untuk anak diseleksi, alhamdulillah kita juga guru-guru kita juga dilatih untuk pendampingan siswa diseleksi, dan juga ada apa alatnya untuk apa mengidentifikasi, dan ada treatmentnya seperti itu Ustaz. Jadi untuk masuk di sekolah Aroyan tidak harus bisa membaca gitu Ustaz.
1: Nggak ada syarat harus bisa baca gitu.
0: Iya, ada, Ustaz, ya? Tidak ada, tidak ada. Siswa seperti apapun insya Allah kita terima untuk masalah membaca dan menulis ya. Seperti itu kita sampaikan di awal sehingga orang tua akan memahami gitu ya. Termasuk masalah tahfidz. Jadi di tahfidz itu memang kita tadi menyebutkan ada target ya. Kelas 1, SD, TK 1 juz 30, 1 juz ya. SD 6 juz, SMP 10 juz, kemudian di SMA itu 13 juz.
1: Genap 30.
0: Iya, genap 30. Jadi terkait dengan pencapaian anak-anak, kita lihat hafalan itu adalah hadiah dari Allah. Kita meskipun kita misalnya ya kita coba suapin terus menerus ya. Misalnya kalau di SD itu ada 3 baris, target 3 baris. Ternyata memang secara pengamatan anak ini memang oh mampunya hanya 2 baris. Tidak mengapa. Terus kita talkin, terus kita bantu awal ayatnya, terus kita bantu. Harapannya adalah anak-anak ini senang dengan menghafal Al-Qur'an, seperti itu. Jadi ada contoh yang waktu itu saya betul-betul ini ya apa concern dan bisa melihat hasilnya gitu ya. Dulu ketika saya masih jadi guru tahfidz, saya mencoba anak ini kita talkin, besoknya lupa, kita talkin lagi, besoknya lupa lagi, terus bagaimana ini, terus nambah nggak apa-apa, kita adakan murojaah bersama gitu ya, harapannya agar tetap lekat itu ya. Dan alhamdulillahnya buahnya itu bukan di kelas 1, bukan di kelas 2, bukan di kelas 3, tapi ketika SMP. Anak ini baru bisa setoran 1 juz sekali duduk. Seperti itu, Ustaz. Itu saya katakan tidak hanya kepada guru-guru, tapi juga kepada orang tua. Kadang sebagian orang tua itu ada yang memiliki ekspektasi yang tinggi kepada anak. Gitu ya. Tapi tetap kita sampaikan, kita ada target. Namun anak-anak perlu kita talkin, bahkan kita bantu awal ayatnya. Misal ada anak-anak, insya Allah seorang guru itu akan tahu, oh anak ini perlu dibantu awal ayatnya. Oh ini enggak apa-apa. Misal ketika mau ujian dibantu awalnya enggak apa-apa. Yang penting, yang paling penting adalah anak ini mau menghafal, mau belajar Al-Quran. Seperti itu, Zat. Itu salah satu apa ya upaya kami agar anak-anak
1: sesuai dengan perkembangan.
0: Sesuai dengan perkembangannya, gitu.
1: Bukan lagi biar supaya anak itu belajar bukan sebagai beban tapi
0: iya,
1: sebagai enjoy gitu.
0: Betul, Ustaz. Betul, betul.
1: Ustaz, menarik sekali Ustaz. Sekolah di sekolah Ustaz diterapkan tadi berusaha menerapkan tentang kurikulum dengan Qurani, kemudian
0: betul,
1: berkarakter dan juga wawasan global Ustaz. Nah, ketika murid atau murid Ustaz, ya,
0: iya,
1: kembali ke rumahnya kadang bagaimana mengelola agar nuansa Qur'ani, kemudian berkarakter, dan berwawasan global itu tetap ada ketika anak itu ada di rumah, atau ketika weekend tidak sekolah, supaya tidak sudah dibangun, berusaha sekolah dengan membangun dengan baik, tapi ketika kembali ya ya seperti seperti anak-anak lainnya gitu Mas.
0: Iya, betul.
1: Strategi apa yang diterapkan Mas?
0: Nah.
1: Dan ini sebagai tips buat para orang tua juga mungkin gitu.
0: Iya, betul. Gimana? Jadi berkaitan dengan hal tersebut, yang pertama kami kan mengadakan kajian parenting ya, atau parenting bulanan. Di situ insya Allah orang tua akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana pendampingan anak-anak yang baik dan benar. Sehingga baik itu orang tua, baik itu guru, itu tidak jemu-jemu memberikan nasihat kepada anak-anak. Karena memang sekali lagi anak-anak itu perlu dikuatkan, perlu dinasihati, ya. Kan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Oleh karenanya termasuk juga anak-anak kita, ya. Sehingga harapannya ketika misalnya ada misal ada anak yang berbohong, misal ya. Kemudian dari orang tua memberikan nasihat. Kemudian di sekolah juga memberikan nasihat. Otomatis anak ini akan punya satu frekuensi yang sama. Oh, ternyata berbohong itu adalah tidak benar. Disitulah kita kuatkan karakter anak-anak. Disitulah kita kembangkan karakter yang kokoh dari jiwa anak seperti itu. Jadi memang sekali lagi kami berpesan kepada saya pribadi khususnya selaku orang tua gitu ya, dan juga bagi ayah dan ibu yang ada di rumah, itu terus memberikan nasihat kepada anak-anak kita, terus memberikan arahan, karena disitulah letak dari pahala kita. Kita tidak boleh bosan, tidak boleh jemu memberikan nasihat kepada anak-anak. Loh Ustaz, kan sudah diajari ketika di sekolah, terus di rumah juga dinasihati. Dan ini nanti juga kita juga sering berpesan ketika misalnya ada suatu hal kejadian di sekolah. Nah, biasanya wali kelas itu memberikan informasi kepada orang tua. Tujuannya apa? Yang pertama agar satu nilai, satu frekuensi terhadap karakter tersebut gitu. Misal ada anak yang berkelahi misalnya. Nah, itu nanti di rumah dinasihati. Seperti itu, Ustaz. Insyaallah intinya adalah
1: saling kolaborasi.
0: Saling kolaborasi.
1: Jadi seperti itu. Sekolah berusaha dan juga orang tua juga harus mendukungnya.
0: Betul.
1: Ketika di rumah terutama, dan juga ketika anak sedang tidak di rumah waktu
0: benar
1: liburannya setiap.
0: Insya betul. Allah,
1: kurikulum yang integral dan apa tadi, Ustaz?
0: Integral dan spiral.
1: Integral spiral yang menanamkan Qur'ani berkarakter dan juga berwawasan global. Nah, Ustaz, sangat menarik, dan juga mungkin bagi para pemirsa Iman TV dan juga para pendengar Radio Suara Iman 918 AM, ya, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin ada yang tertarik, Ustaz, mengenal lebih dekat tentang Aroyan. Ini kemana kemudian, apakah ini kan bulan Oktober,
0: Oktober Ustaz, iya.
1: Apakah ada masih ada pendaftarannya atau pendaftaran itu bulan apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, Ustaz.
0: Siap. Alhamdulillah di Aroyan saat ini membuka pendaftaran murid baru. Jadi baik itu jenjang TK, jenjang SD, SMP, SMA, dan jenjang S1, kita buka pendaftaran murid baru. Bagi bapak dan ibu yang ingin bertanya-tanya ya terkait dengan sekolah Aroyan, bisa mengunjungi IG kami sekolah.aroyan, atau mengunjungi atau menghubungi official. Di nomor official kami, insya Allah di situ orang tua bisa bertanya-tanya tentang sekolah Aroyan, atau misalnya ingin berkunjung ke sekolah gitu ya.
1: Boleh, Ustaz, ya.
0: Boleh. Ahlan wa sahlan. Nanti akan kita berikan nomor kepala sekolah, Ustaz.
1: Nomor kepala sekolah,
0: iya,
1: yang diberikan,
0: langsung,
1: Ustaz.
0: Masya langsung. Allah. Jadi kita tidak memberikan nomor rahasia kepada orang tua terkait kepala sekolah. Kita akan berikan nomor kepala sekolah. Kepala sekolah atau perwakilan putri atau wakil kepala sekolah misalnya, ibu-ibu gitu ya, itu akan menemui wakil kepala sekolah kami. Nantinya akan melihat kelas-kelas, melihat pembelajaran, dengan mengadakan janji temu terlebih dahulu, seperti itu, Ustaz. Dan juga kabar baiknya, bapak ibu sekalian, untuk pendaftar di bulan September sampai dengan tanggal 5 Desember, itu ada diskon uang pangkal.
1: Nah, coba diulangi Sat, mungkin nanti bisa dicatat dari pemirsa Liman TV di 38 dengan radio suara 5918 AM Sat. Gimana tadi Sat? Dari mulai
0: jadi,
1: tanggal berapa Sat?
0: Mulai bulan September.
1: September.
0: Sampai dengan 5 Desember.
1: 5 Desember berarti kurang berapa hari nih Sat?
0: Iya, kurang 1 bulan November. Iya, kurang 1 bulan setengah lah ya.
1: Berarti Oktober sampai November Sat ya.
0: Iya, September kemarin kita udah buka Sat.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kita buka dan ada potongan uang pangkal.
1: Potongan uang pangkal.
0: Iya. Menarik. Dan potongan uang pangkal ini 2 juta, Ustaz.
1: Potongannya 2 juta pemirsa.
0: Iya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin mendaftar di Sekolah Aroyan, ada potongan uang pangkal bagi pendaftar di bulan September sampai dengan maksimal 5 Desember, gitu ya.
1: 5 Desember
0: sampai. Sampai 5 Desember, potongan uang pangkalnya 2 juta. Seperti itu. Kemudian nanti Insya Allah kita akan buka trial class juga Ustaz.
1: Trial class.
0: Trial class. Jadi bagi orang tua yang ingin memberikan melihat kemudian juga memberikan pengalaman kepada putra-putrinya untuk menyekolahkan anaknya, kita buka trial class TK, SD, SMP dan SMA Insya Allah.
1: Jadi walaupun belum jadi murid, bisa merasakan, oh ini ya yang akan dirasakan.
0: Betul.
1: Gitu, maksud dari trial class itu. Dan
0: betul.
1: Jarang kayaknya saat yang sekolah ada trial class-nya.
0: Iya. Dan Alhamdulillah ini sudah berjalan setahun yang lalu gitu ya. Dan hari ini tadi Ustaz, ada kegiatan sehari menjadi siswa-siswi SMP IT Aroyan.
1: Sehari menjadi siswa-siswi
0: SMP IT Aroyan. Iya, jadi hari ini kami mengundang anak-anak SD IT Aroyan Putri untuk berkunjung di SMP IT Aroyan Putri untuk merasakan belajar di SMP IT Aroyan, melihat fasilitasnya, merasakan langsung kedekatan guru-gurunya. Kemudian yang untuk anak-anak yang SD IT Aroyan Putra itu kita adakan hari Sabtu kemarin untuk untuk mengikuti trial class. Jadi teletas ini harapannya agar anak-anak bisa langsung mendapatkan pengalaman seperti apa sih belajar di sekolah Aroyan itu gitu. Seperti itu Ustaz.
1: Pokoknya selengkapnya ada di website Aroyan dan Instagram Ustaz ya.
0: Iya,
1: sekolah
0: betul.
1: Aroyan Ustaz ya.
0: Sekolah Aroyan.
1: Sekolah Aroyan.
0: Masya betul.
1: Allah. Tidak terasa 1 jam Ustaz kita
0: Masya
1: ngobrol
0: Ustaz ya.
1: Rasa Masya Allah sangat penuh dengan ilmu dan juga
0: Alhamdulillah.
1: Motivasi.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, di closing statement nih Ustaz, mungkin kita ada tips kepada orang tua dari pemirsa, dari ibu-ibu dan bapak-bapak pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio suara Liman 918 AM yang bagaimana menumbuhkan karakter Qur'ani tadi, Qur'ani berkarakter dan berwawasan global bagi anak-anaknya terutama yang ada di rumah Zat, pendidikan yang rumah berbasis keluarga ini Zat. Mungkin bisa di berikan pesan dan juga ilmunya terutama di era yang anak sekarang itu susah lepas dari gadget Zat. Gak mungkin kalau dilarang sepenuhnya itu mustahil Zat. Mungkin ada tips dari Ustadz Farid.
0: Baik, yang pertama adalah Alhamdulillah di Aroyan itu kan memang sistemnya full day ya, bukan boarding. Tujuannya memang agar orang tua mengetahui perkembangan anaknya day to day, gitu ya. Kami memang bukan sekolah pondok, harapannya memang agar orang tua itu mengetahui perkembangan putra putri kita itu day to day. Dari hari ke hari mereka orang tua tahu perkembangan putra putrinya, sehingga kami terkait dengan tips atau triknya, jadi terkait dengan gadget itu sendiri ya, Alhamdulillah di Aroyan itu kan banyak kegiatan-kegiatan yang no gadget gitu ya. Apakah itu ekstrakurikulernya, kegiatan pendampingannya atau kegiatan program-program harian, program pekanannya. Harapannya nanti anak-anak juga bisa mendapatkan apa sih yang saya sukai dari kegiatan ini gitu. Ketika anak sudah mendapatkan hobinya, minatnya, insya Allah bisa mengurangi kesukaan atau ketergantungan dia terhadap gadget seperti itu. Sehingga misalnya ada anak kita pulang sekolah kepingin main bola atau pengin main apa yang terkait dengan fisik, ahlan wa sahlan. Sebaiknya kita berikan kesempatan itu karena disitulah dia mendapatkan hal yang menarik bagi dirinya Seperti itu. Karena ketika anak-anak itu bermain fisik atau bermain olahraga, tidak sekedar dia menumpahkan fisiknya atau sekedar dia bermain fisik saja, tapi dia juga kalau main bola juga bermain strategi, bagaimana dia bekerja sama dengan tim, itu juga memberikan pembelajaran terkait dengan emotional quotientnya dia, kecerdasan emosinya dia, seperti itu. Jadi yang pertama adalah alihkan kegiatan kecil itu dengan kegiatan yang fisik, seperti itu. Kalaupun memang terpaksa menggunakan gadget, maka berikan pendampingan atau mungkin waktu untuk pembatasan waktu, seperti itu. Harapan kami memang dengan adanya full day ini, anak-anak mendapatkan minat dan bakatnya, gitu ya. Istilahnya easy dan enjoy.
1: Easy
0: dan enjoy. Easy dia mudah melakukannya.
1: Easy.
0: Mudah kan? Dan enjoy dia menyukai kegiatan tersebut. Ketika anak sudah mendapatkan dua easy dan enjoy ini, insya Allah nantinya dia mendapatkan earn. Mendapatkan penghasilan dari apa yang dia sukai dan apa yang dia nikmati itu. Itu insya Allah, Ustaz.
1: Masya Allah, syukran jazilan jazakumullah khairan atas tips dan sharing ilmunya di kesempatan sore hari ini. Dan bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pendengar radio Suara Liman 918 AM Surabaya, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin lebih dekat mengenal tentang Sekolah Aroyan, Anda dapat mengunjungi websitenya ataupun pula media sosialnya di Instagram di Sekolah Aroyan.
0: Sekolah Aroyan.
1: Dan jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Liman TV yang telah hadir menyimak acara ini. Simak terus program acara Talkshow Pendidikan setiap hari Senin waktu pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya di Aliman TV dan Radio Suara Iman 918 AM. Di antara tanggung jawab orang tua adalah menjaga generasi atau keturunannya dari api neraka, dan di antaranya adalah dengan memberikan pendidikan yang Islami dan berkarakter serta juga berwawasan global untuk bertahan, survive di generasi atau di masa yang mendatang. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendidikan bukan hanya tentang ilmu, tetapi tentang bagaimana membentuk iman, akhlak, dan masa depan generasi.
3: Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, Sekolah Aroyan hadir sebagai lembaga pendidikan Islam yang memadukan iman, ilmu, dan karakter dalam satu perjalanan yang utuh. Mulai dari pendidikan usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi, Sekolah Aroyan membersamai setiap tumbuh kembang generasi. Setiap langkah besar selalu dimulai dengan satu langkah kecil, dan di Aroyan, langkah itu dimulai di TKIT. TK Islam Terpadu Aroyan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dengan suasana belajar yang menyenangkan dan penuh keceriaan. Sejak dini, anak-anak dibimbing menjadi pribadi yang berakhlak karimah, mampu membaca Al-Quran, serta menghafal Juz 30. Kemampuan dasar membaca Latin, berhitung, dan penguatan sensori motorik dikembangkan sesuai tahap tumbuh kembang anak.

Disinilah pondasi iman, akhlak dan kecintaan terhadap ilmu mulai ditanamkan. Memasuki jenjang sekolah dasar, semangat belajar anak-anak tumbuh semakin kuat. Di SD T. Aroyan, peserta didik dibimbing menjadi generasi berakhlak karimah, mampu membaca Al-Quran dengan baik, dan menghafal hingga 6 juz. Pembelajaran mengikuti kurikulum nasional yang diperkaya dengan program Tahfiz, Matematika Ceria, Cambridge English, serta kurikulum diniyah yang bermanhaj salaf. Minat dan bakat siswa difasilitasi melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti robotik, futsal,

0: Handicraft dan aktivitas kreatif lainnya. Di fase inilah pondasi ilmu, karakter dan kepercayaan diri mereka dibangun dengan kuat. Memasuki masa remaja, tantangan pun semakin besar. Di SMP TA Royan, setiap tantangan diarahkan untuk membentuk karakter siswa. SMP Islam Terpadu Aroyan menyelenggarakan pendidikan untuk mendidik generasi Islam menjadi generasi yang berakhlak karimah. Siswa dibimbing untuk membiasakan akhlak mulia, memperbaiki bacaan Al-Quran, dan melanjutkan hafalan 10 juz. Pembelajaran mengacu pada kurikulum nasional yang diperkaya tahfiz, Cambridge English, serta kurikulum diniyah yang bermanhaj salaf.
1: Ya akhwat, kaifa kaifiyatul umrah? Awalan, yadhabul hujjaj minal miqat bi an yalbisu malabis al-ihram, thumma yulabbuna bit-talbiyah.
2: Bi an yaqul labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.
1: ثم يذهبون إلى المسجد الحرام ويطوفون حول الكعبة سبعة أشواط.
3: وبعد ذلك يسعى الحجاج بين الصفا والمروة ثم يحلقون رؤوسهم.
4: نعم ما شاء الله بارك الله فيكم ممتازة.
1: وفيه بارك الله
5: سيدنا. We want to present this poster. This poster is about 5 key characteristics that guide our faith, behavior, and daily life. First, having a sense of modesty. Second, being patient and grateful. Third, faithful and God-conscious. Fourth, responsible personality. And the last, thirst of knowledge and attending Islamic gatherings.
2: At the bottom of this poster, there is a beautiful hadith from Aisha radiallahu anha. She say, I have not seen anyone among mankind who resembles the Prophet Muhammad in her speech, conversation, and manner of sitting more than Fatima, the daughter of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: MashaAllah, this poster was our motivation to be the real Muslimah.
6: It reminded us to behave like Fatima.
7: Baik, fal'an insyaAllah senata'allam al-usratu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafna anna ismul Nabi man? Abdullah.
0: Penguatan bahasa Arab dan Inggris di lingkungan sekolah serta berbagai ekstrakurikuler sunnah yang kreatif menjadikan para siswa lebih percaya diri dan tentu bertanggung jawab. Masa SMP menjadi waktu yang penting untuk menemukan potensi diri dan membentuk kemandirian. Pada jenjang PKBM atau setara SMA, pembelajaran mulai diarahkan kepada siswa untuk siap menghadapi dunia yang lebih luas. Melalui pembelajaran yang memadukan kurikulum nasional, diniyah bermanhaj salaf, tahfiz dan Cambridge English, siswa PKBM memperbaiki bacaan Al-Quran mereka dan melanjutkan hafalan hingga 30 juz.
8: Insya Allah, liam darsan adas? Mada?
9: Al-Arabiyah.
8: Al-Lugha?
9: Al-Arabiyah,
8: insya Allah. طيب قبل أن نبدأ في الدرس سأسأل أولا ما هو اليوم؟

berbagai kegiatan presentasi, diskusi kelompok, outing, hingga ekstrakurikuler sunnah dan kreatif menjadi ruang latihan nyata untuk berinteraksi, melayani, dan mengambil peran di tengah masyarakat. Semua proses ini membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang, mandiri, dan siap melangkah lebih jauh. Untuk jenjang pendidikan tinggi, Aroyan menghadirkan LPTQ S1 khusus putri.

0: berkembang secara optimal. Dari TKIT, SDIT, SMPIT, PKBM jenjang SMA hingga LPTK S1 Putri, Aryan hadir membersamai setiap perjalanan belajar setiap generasi. Bukan hanya mencetak lulusan yang cerdas, tetapi juga membentuk pribadi yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak. Mari bergabung bersama Aryan dan tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang menyeluruh serta bermanhaj salaf. Barakallahu fikum.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Kan baik-baik tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran, ini tantangan terbesar di dalam hidup. Nggak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita, ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Surga tidak murah, surga tidak gratis. Kalau surga saja tidak gratis, bagaimana cinta kita kita bawa sampai ke surga? Jadi membawa diri sendiri saja ke surga itu mahal, apalagi bawa istri. Hadirin, kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal, apalagi kalau antum berangkat bareng istri. Gak mungkin antum pangku-pangkuan tuh, gak mungkin. Bang, dua orang bang pangkuan, kan gak mungkin. Itu first class Garuda, lalu anda mau surga gratis? Mustahil. Nabi yang mengatakan ala inna silatallahi al-ghaliya anna inna silatallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu surga. Kamu udah bawa diri aja setengah mati masuk surga, apalagi bawa istri, apalagi ngajak suami, terus anak. Kalau anaknya satu, kalau 17, subhanallah. Kalau kita masuk ke dunia pernikahan tanpa persiapan sama sekali, nggak ada belajar sama sekali, hanya mengatasnamakan cinta, hadirin, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis. Nggak bisa, harus belajar.
8: Ustadz jangan satu ustadz saja, para ulama ustadznya banyak, gurunya banyak, tapi ustadz yang kita banyak tersebut harus kita pilih-pilih juga. Ya ikhwan, intik aja kalau mau berobat sakit, dokternya dipilih atau tidak? Dipilih. Ente ingin belajar kimia, ente cari dokter, cari guru yang bagus. Ente ingin belajar bahasa Inggris, ente cari guru yang

0: yang bagus, meskipun harus bayar mahal, yang penting gurunya bagus, apalagi belajar agama. Ya, silakan cari ustadz sebanyak-banyaknya, tapi jangan sembarang ustadz. Jangan sembarang ustadz. Cari ustadz yang benar-benar, ya, benar sesuai dengan manhaj salaf yang benar, ya. Karena waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas. Ini kalau kita belajar ustadz macam-macam terus satu ayat tafsirannya 10 tafsir, bingung ente. Akhirnya bingung. Ini usah cari yang benar, ya. Silakan kita milih-milih. Ya, enggak jadi masalah. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Ahmad, aku ridho. Kata Imam Syafi'i, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Syafi'i, "Aku ridho Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah." Kalau Allah bertanya kepada ku, hai Syafi'i, kau belajar sama siapa? Ini saya punya dalil Imam Syafi'i. Jadi seorang mencari guru juga yang benar, supaya bisa menjadi hujah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan juga berguru sama satu orang. Kalau berguru cuma satu orang, nanti kemungkinan akan mengkultuskan. Taklid. Ya. Akan taklid. Ya. Tapi seorang berusaha belajar sama guru yang banyak, tapi harus cari guru yang benar.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'alah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Tidak ada satupun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat takwa, dalam rangka taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya, karena mereka lebih alim dari kita, lebih takwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi.

kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq

0: Karena kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Perumpamaan hati seorang mukmin itu seperti burung usfur, pindah terus dari satu dahan-dahan yang lain. Kalau nggak dijaga, berubah lagi, pindah lagi. Nah, kalau pindah repot tuh. Jadi terus dimonitor. Makanya kan Abu Musa al-Ashari mengatakan innama sumiyal qalb min taqallubihi. Hati dinamakan qalbu karena berbolak-balik. Hari ini pindah ke sana, nanti besok pindah ke sini. Maka kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, bukan hanya belajar, tapi di waktu yang sama kita harus membersihkan hati kita. Apabila hati baik, semua baik, semangat ibadah, semangat berzikir, semangat amal soleh, semangat berbuat baik. Tapi kalau hati rusak, semua rusak. Sampai amanah pun akan kita rusak. Makanya kita butuh dekat dengan Al-Quran dan Sunnah setiap hari, hadir. Dan itu pun harus juga senantiasa mengevaluasi dan mengintrospeksi hati kita. Dan terus dijaga, dan terus minta pertolongan kepada Allah.

0: ustad atau guru atau kayak sepuh bicara hidup itu perjuangan, itu kita bisa nangis loh. Tapi kalau keponakan kita usia 5 tahun bilang hidup itu perjuangan, ketawa kita hadirin. Pinter juga nih bocah. Padahal sama-sama hidup itu perjuangan. Yang satu kita bisa meneteskan air mata ngeliat gimana perjuangan beliau kita atau sendiri guru kita gimana perjuangannya. Gimana dia keluarkan uangnya, dia bantu sana, kurang tidur. Benar hidup itu perjuangan. Tapi kalau keponakan kita, hidup itu perjuangan. 5 menit kemudian, es krim. Poinnya adalah kalimat itu siapa yang bicara hadirin? Itu rohnya kalimat. Makanya ketika Mu'adz bin Wasi' mendapatkan curhatan seorang public speaker, ketika dia merasa dia bicara sudah menggunakan seluruh kaidah public speaking, tapi orang gak tergugah sama dia. Kata Mu'adz bin Wasi', yang jadi masalah bukan retorika Anda, yang jadi masalah itu Anda. Lalu kata Mu'adz bin Wasi', inna dzikra idza kharaja minal qalbi wa ma'al qalbi. Sesungguhnya nasihat itu kalau lahir dari lubuk hati, insya Allah akan masuk ke dalam hati. Kita punya ikan, kita angkat dari kolam, biarin deh semenit, itu gimana hidupnya? Aduh, sengsara tuh ikan. Ngap-ngapan, gak ada tenang-tenang, berontak, dan berusaha bergerak biar masuk lagi ke kolam tersebut. Dan coba lihat kehidupan mereka ketika di dalam air, tenang hidupnya tuh. Zikir itu seperti itu. Kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, berzikir bagi seorang anak manusia seperti air bagi seekor ikan. Makanya begitu lupa berzikir, urusannya berantakan. Orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, lalu mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat urusannya, tenang hidupnya. Dan kalau ada masalah, ada kesalahan, lihat bagaimana terurainya itu masalah. Karena kembalinya ke dalil, kembalinya ke ayat, kembalinya ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama Al-Junaid, beliau waktu itu masih kecil, masih 7 tahun. Lalu beliau ditanya, ya gulama syukur, wahai anak kecil, syukur itu apa sih? Apa jawab beliau? Allah yu'sallahu binikmatin. Syukur itu, Allah itu tidak dimaksiati menggunakan nikmatnya. Sadar gak sih kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Beli barang yang haram pakai apa tuh? Pakai duit. Duit itu nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Ngegibahin orang pakai apa? Pakai lisan. Pakai jempol sekarang. Itu lisan dan jempol, bukankah itu nikmat Allah? Mendengar gibah pakai apa? Pakai telinga. Atau membaca gibahan di sosmed itu pakai mata. Bukankah mata dan telinga nikmat Allah Subhanahu wa taala? Iya ya, aku gak kepikiran tuh Pak Ustadz. Ternyata aku tuh bermaksiat sama Allah. Semuanya pakai fasilitas Allah, pakai nikmat dari Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, yang mengucapkan hakikat ini anak usia berapa? 7 tahun. Apa gak malu kita? Kita tuh harus ngerti karakter setiap bidang. Kalau enggak, kita enggak akan berhasil. Lari 100 meter dengan lari maraton itu sama-sama cabang atletik, sama-sama lari, tapi karakternya beda. Anda gunakan start 100 meter di lomba maraton, Anda akan kalah. Sebaliknya, Anda gunakan start lari maraton di lomba lari 100 meter, Anda akan kalah. Padahal sama-sama lari. Setiap bidang itu ada aturan mainnya. Begitu juga dengan dunia ilmu. Dunia ilmu itu semakin kita belajar, karakternya itu semakin merendah, bukan semakin meninggi. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, apa kata beliau? Istighfar dan taubat adalah tujuan dari perjalanan para wali-wali Allah. Dan hanya orang yang merasa diri rendah, kurang, kotor, pendosa, yang akan beristighfar kepada Allah. Adapun orang yang merasa tinggi, merasa sombong, merasa hebat, merasa jago, dia akan minta ampun kepada Allah. Bahkan dia demanding, dia akan banyak nuntut. Ini yang perlu kita camkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

lah kemudian seorang hanya bergantung kepada luasnya rahmat Allah. Wal juhal fiha min hadha adh-dhagr min an-nas fi hadha al-bab ghaib wa ajaib. Ini masih ucapan Al-Imam Al-Qayyim. Dan bagi mereka yang bodoh, tidak memahami agama, dari kalangan manusia awam nas, banyak kisah-kisah yang yakni istilahnya ghaib, kisah yang menakjubkan, artinya memprihatinkan gitu. Misalkan dikatakan wa kasir mastata'ta minal khataya idza kana al-qudumu ala karimi, perbanyaklah yang kau sanggup, perbanyaklah dosa-dosa yang bisa kau lakukan, karena sesungguhnya engkau akan mendatangi, akan bertemu, berjumpa dengan Allah yang maha luas ampunannya. Wa hadza ghalat. Al-insan takut akan azab Allah Azza wa Jal, sehingga dia bisa Allah Azza wa Jal syadidul iqab, bahwasanya Allah Azza wa Jal itu azabnya sangat pedih, sehingga dia bisa mengantisipasi, mengerem, tidak melakukan kesalahan dan maksiat. Wa qawlul akhir at-tanazzuhu minadzunubi jahlun bisa'ati afillah. Ada yang mengatakan bahwasanya merasa bersih dari dosa-dosa itu adalah suatu kebodohan terhadap luasnya ampunan Allah. Artinya dia sudah lakukan dosa saja, lakukan dosa karena Allah maha luas ampunannya. Ada maksudnya. Jadi jangan merasa bersih dengan kesalahan dan dosa. Ini adalah suatu bentuk kebodohan akan luasnya ampunan Allah. Dari satu sisi kalimat ini, yakni kalimat yang khotok sebetulnya. Silakan berharap akan luasnya ampunan Allah ketika Anda betul-betul putus asa, taubah, betul-betul taubah kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan penyesalan, maka ketika itu berharaplah akan luasnya ampunan Allah. Wa qaulul akhar, yang lain mengatakan tarkud dzunubi juratun ala maghfiratillah wa istighfarun laha, meninggalkan dosa-dosa, merasa bersih dari dosa-dosa itu bentuk kelancangan atas ampunan Allah dan meremehkan maha kuasa Allah. Ini kalimat yang tidak benar. Wa qala Abu Hazm, Abu Muhammad ibn Hazm, ra'aitu ba'dha ha'ula'i yaqulu fi du'aihi Allahumma inni a'udzu bika minal 'ismah. Dikatakan oleh Abu Muhammad ibn Hazm, aku melihat sebagian mereka yang terjerumus dalam dosa tadi itu, yang senantiasa melakukan dosa ini, dia mengatakan Allah

Di antara doa yang dimohonkan oleh Nabi SAW, aku mohon kepada Engkau ya Allah, ampunan dari dosa-dosa yang nampak maupun tak nampak, yang kecil maupun yang besar. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim di sini ketika menukilkan ucapan Abu Muhammad Ibn Hazm, yang mana sebagian orang mengatakan Allahumma inni a'udzu bika minal ismah, ini dia ucapkan seakan-akan istihza, meremehkan. Dia menganggap bahwasanya manusia ya terjatuh kepada dosa, tidak mungkin dia terbebas dari dosa mutlak gitu lah. Makanya di sini disebutkan kemudian wa min haula'il maghrurin man yata'allaqu bi mas'alatil jabr wa annal 'abda la fi'la lahul batta wa la ikhtiyara wa innama majburun 'ala fi'lil ma'asi wa min haula'i man yaghtaru bi mas'alatil rija' wa annal imana huwa mujarradu at-tasdiq. Kemudian di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, di antara manusia ada yang terbedaya, tertipu ketika dia melakukan dosa tadi, dan dia mengaitkan dengan masalah al-jabr, bahwasanya manusia ini sudah ditakdirkan semuanya. Artinya dia tidak memiliki satu usaha. Saya melakukan dosa ini sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa annal abda la fi'la lahu albatta wala ikhtiyar, seorang hamba tidak memiliki usaha atau perbuatan sama sekali, tidak memiliki pilihan, dan dia terpaksa melakukan ma'asi. Ini sekelompok al-jabariyah dan mereka yang senafas dengannya. Dan telah kita jelaskan pada bab yang ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim, lapar, kenyang, haus, kenyang dengan air, ya, itu semua takdir Allah Azza wa Jalla. Kenapa ketika kita lapar masih ada mau usaha untuk ke kantin, ngambil makan, buat makanan, ya kan sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, kenyang nantinya. Kenapa masih ada usaha? Wah, ada menunjukkan atas jahil dengan masalah takdir Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab At-Tahawiyah ada kalimat yang bagus kaitan dengan masalah ini, bahwasanya al-qadaru yuhtajju bihi indal masaib la indal ma'aib, bahwasanya takdir Allah itu bisa dijadikan hujjah, dalil atas musibah-musibah yang menimpa hamba. Mungkin sakit, ada bencana alam, intinya musibah yang Allah timpakan kepada hamba, boleh seorang berdalil dengan takdir Allah. Tentunya ketika itu terjadi. Dan dia hendaknya sabar atas takdir Allah yang menimpanya, dan tentunya diwajibkan usaha untuk memperbaikinya.

0: Adapun berdalil dengan takdir Allah dalam perbuatan tercela tidak dibolehkan. La indal ma'aib, bukan ketika seorang melakukan perbuatan tercela, kemaksiatan. Saya melakukan ini, saya mencuri karena Allah takdirkan. Ada satu kisah disebutkan dalam kisah suatu ketika, sebagian mengatakan sanadnya lemah, namun kisah ini bisa diambil hikmah. Suatu ketika disebut didatangkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an seorang pencuri yang sudah siap untuk diadili. Jadi sudah di tasabut, artinya dilihat, dikonfirmasi bahwasanya dia betul-betul melakukan pencurian. Ketika hal itu disampaikan kepada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia berdalil kepada Umar ibn Khattab, wahai Umar, aku ini mencuri karena takdir Allah. Saraktu biqadarillah, aku mencuri Umar ibn Khattab radhiyallahu an, zeki, dia pun mengatakan, aku memotong tanganmu dengan takdir Allah azza wa jalla. Artinya Umar bin Khattab akan menjalankan hukum Allah azza wa jalla, yakni potong tangan karena takdir Allah azza wa jalla. Asyahid huna, tidaklah seorang dibenarkan berdalil dengan takdir Allah azza wa jalla atas hal-hal yang tercela, atas kemaksiatan, atas meninggalkan kewajiban. Saya meninggalkan puasa, ini sudah takdir Allah azza wa jalla. Saya meninggalkan puasa Ramadan, sudah takdir Allah azza wa jalla. Saya meninggalkan sholat lima waktu, sudah takdir Allah azza wa jalla. Hada jahlun, hada jahlun. Bukan jahlun saja, jahlun murakab sebetulnya. Karena dia bisa dengan kemauannya dan kesungguhannya, dia bisa melakukan sholat. Kenapa kok dia meninggalkan? Dia bisa melakukan puasa di bulan Ramadan. Kenapa dia meninggalkan? Jadi kalimat al-imam Ibn Abil Iz al-Hanafi, al-qadaru yuhtajju bihi indal masaib. Masaib jamak musibah. Al-qadaru yuhtajju bihi indal masaib. Seorang keluarganya meninggal, ayahnya, ibunya, musibah. Kecelakaan, musibah. Sakit dan yang lainnya, ini musibah, boleh. La indal ma'aib, la indal ma'aib, bukan ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Saya melakukan zina waliyadzubillah, sudah takdir Allah azza wa jalla. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu, Allah telah menetapkan saya begini. Hada jahlun, wala yajuz. Tayyib. Wa min haula'i man yaqtaru bil ghija. Dan sebagian manusia ada yang terpedaya, tertipu dengan masalah ghija. Ghija tadi sempat dijelaskan tadi sebagiannya. Ghija artinya dia hanya berharap kepada ampunan Allah azza wa jalla dan menganggap bahwasanya iman itu, ini sekelompok murji'ah yang dimaksud oleh Ibn al-Qayyim, menganggap bahwasanya iman itu hanya di hati saja, tasdik. Adapun amalan tidak termasuk dari iman. Sehingga keimanan manusia yang paling bejat dengan malaikat Jibril Mikail dianggap sama. Wahada kalamun kalam jahil. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan al-imanu qawlun wa amal. Iman itu mengucapkan dengan lisan, mengucapkan dengan hati, qawlul qalbi wa qawlul lisan, amalul qalbi wa amalul jawarih. Makanya keimanan itu yazid wa yangkus. Jadi keimanan itu adalah ucapan lisan, ucapan hati, amalan hati dan amalan anggota badan. Yazid wa yangkus, bisa bertambah, bisa berkurang. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan khamsununat. Apa itu khamsununat? Qaulul lisan, qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil jinan. Berarti kan belakangnya nun-nun semua. Qaulul, qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa'tiqadun bil jinan, meyakini dengan al-qalb, al-jinan al-qalb, wa'amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan, sholat, puasa, haji, dan lainnya, ketaatan-ketaatan kepada Allah, yazidu bi ta'atir rahman, akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqus bi ta'ati syaitan, dan akan berkurang keimanan itu dengan mentaati syaitan. Di sini al-muallif mengingatkan sekelompok manusia yang hanya yang tertipu dengan masalah irja wa annal iman mujarradu tasdik. Keimanan menurut mereka itu ya sudah, pokoknya aku yakin, yakin hatiku mantap dengan keyakinanku, ya sudah. Adapun mengamalkan apakah sholat ataukah puasa ataukah itu urusan lain gitu, dianggapnya beda, tidak tergolong, tidak termasuk keimanan. Ini sekelompok murji'ah yang menganggap bahwasanya al-a'mal laisa minal iman wa qawluhu batil. Coba kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, uswah kita, qudwah kita, apakah meninggalkan sholat, apakah meninggalkan puasa, apakah meninggalkan ibadah-ibadah, bahkan sebaliknya. Aisyah radhiyallahu anha melihat beliau sallallahu alaihi wasallam ibadah kepada Allah sampai kakinya bengkak. Ibadah kepada Allah azza wajal ini amalan, dan ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah kita kembalikan kepada qudwah kita, uswah kita yang mengatakan iman itu cukup, pokoknya saya iling, saya yakin, saya ingat. Ada sebagian yang menganggap demikian. Pokoknya saya yakin, tenang, iling dan lainnya. Adapun amalan tidak termasuk keimanan. Tayyib. Apakah Nabi kita demikian? Segitu aja cukup. Kadang menghadapi mereka ini tidak bisa disampaikan dalil-dalil qala Allah wa qala Rasul. Tidak akan bisa. Maksudnya mereka tidak akan bisa mencerna dalil-dalil yang disampaikan. Ya gini aja sudah. Apakah Nabi SAW melakukan demikian? Apakah beliau meninggalkan sholatnya? Ataukah beliau meninggalkan amalan-amalan ketaatan? Mas, itu aja sudah. Kalau dia masih menjadikan Nabi sebagai al-uswah al-qudwah. Qal. Wa imanu afsaqin nasi ka imani Jibril wa Mikail. Hada batil ya ini. Keimanan manusia yang paling bejat dengan keimanan Jibril Mikail sama. Hada. La yakuluhu aqil. Seorang yang berakal itu tidak mungkin mengucapkannya, bahkan meyakininya. Keimanan saya dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sama. Kif yani. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah dijamin surganya Allah azza wajal. Entah siapa yang jamin masuk surganya Allah azza wajal. Bagaimana mau disamakan? Ada kalam yakni Allahul Musta'an. Jadi ada kalam batil, dan ini ada sebagian yang memiliki keyakinan demikian. Waliyadzubillah. Wa min haula'i man yaqtagu bi mahabbatil fuqara'i wal masyayikh was salihin wa qasrati taqaddudi ila kuburihim wa tadarru ilaihim wa lisyifa'i bihim wa tawassuli ila Allah bihim wa su'ali wa su'alihi bi haqqihim alaihi wa hurmatihim indahu. Ada sebagian kelompok manusia al-juhal yang tertipu dengan cinta kepada fakir miskin, cinta kepada masyayikh, kepada orang ilmu, orang soleh, ahli ilmu, bahkan selalu datang mendatangi makam mereka untuk tadarruk. Tadarruk itu taqarrub. Tadarruk taqarrub ilaihim, menganggap ibadah di tempat makam-makam mereka. Wal istishfa ilahum, meminta syafaat. Tawassul ilallahi bihim, bertawassul kepada Allah melalui makam-makam orang soleh tadi, dan meminta dengan hak mereka atas. Intinya ini semua dikatakan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, wa hadha kulluhu minal muharramati bal qad yakunu ahyanan syirkan akbar wal iyad billah. Ini semua bentuk-bentuk yang diharamkan oleh Allah. Bahkan sebagian bisa masuk kepada kesyirikan yang besar, yang bisa menghalangi seorang dari surganya Allah Azza wa Jalla. Dan ini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kalau kita perhatikan pada di lapangan masing-masing, fenomena-fenomena yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, seakan-akan beliau ada di sekeliling kita, masih ada di zaman kita. Jadi ini masih banyak. Ada yang berdalil kepada terpedaya dengan kakek moyangnya, nenek moyangnya, istilahnya orang tua-tuanya. Ini akan dijelaskan. Kemudian juga Al-Ustaz. Ini masih ada dua halaman lagi kaitan dengan ini. Taib, Al-Maksud ya ikhwah, hendaknya kita mempelajari agama tentunya. Hendaknya kita mengambil ibroh, pelajaran dari kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, baik kisah-kisah nabinya atau kisah-kisah umat terdahulu. Karena di sanalah akan ada pelajaran bagi mereka yang mengambil pelajaran. Dan yang tak kalah pentingnya, hendaknya kita senantiasa isti'anah kepada Allah. Hendaknya kita senantiasa isti'anah kepada Allah. Sebagaimana yang telah dinasihatkan, diwasiatkan oleh Syekh Walid Hafizahullah Al-Yum. Hendaknya kita banyak meminta pertolongan Allah Azza wa Jal, baik dalam melakukan ketaatan dan dalam meninggalkan maksiat Allah, dalam mempelajari Al-Quran, dalam memahami agama, dalam menuntut ilmu, isti'anah kepada Allah Azza wa Jal. Hendaknya jangan dilalaikan isti'anah kepada Allah. Laulat taufik, kalau bukan taufik dari Allah Azza wa Jal, tidaklah seorang bisa, baik itu duduk bermajlis demikian, atau memahami dengan benar, memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, semuanya adalah taufik min Allah Azza wa Jal. Jadi sekali lagi, ista'inu billah Azza wa Jal hi jami' umurikum. Dan insya Allah kita lanjutkan pembacaan kitab ini, dan masih banyak kisah-kisah yang akan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim kaitan dengan sebagian manusia yang melakukan dosa dan dia berupaya untuk melegalkan atau untuk beralasan dengan dalil-dalil, dengan banyak hal, padahal mereka hakikatnya hanya abai dan lalai akan hal itu. Taib, kita senantiasa memohon kepada Allah taufiknya, dan kita senantiasa memohon kepada Allah untuk senantiasa ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah dalam mempelajari ilmu, memahami ilmu, dan juga senantiasa kita memohon kepada Allah taufiknya. Semoga Allah teguhkan kita di atas Islam, iman, sunnah, ketauhidan sampai ajal menjemput kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakka anta waliyuha maulaha. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruji minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta, warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu, warisan para nabi. Kalau ilmu itu akan menjaga seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung. Bagaimana menjaga harta ini? Tapi ilmu akan menjaga dia.

0: Sungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima.
1: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin kita tidak menuduh.
2: Tapi itu nyata dan bukti.
1: Kita itu setiap hari umumnya punya HP.
2: Dan kita melihat HP ini tidak cukup setengah jam.
1: Pergi kita bawa. Ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa. Di mana-mana. Dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Tidakkah kita membaca Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk firman-Nya Allah.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
4: Memamurkan masjid, para ulama mengatakan takun bi salah satu umur. Memamurkan masjid dengan tiga hal. Yang pertama, memamurkan masjid dengan membangunnya. Sebagaimana keutamaan membangun masjid, Nabi SAW banyak menyebutkan dalam hadis-hadisnya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Bahkan walaupun kecil masjid yang kita bangun, maka tetap akan mendapatkan fadilah keutamaan, Allah ganti dengan istana di surga. Yang kedua kata para ulama, yaitu dengan bersemangat untuk sholat lima waktu senantiasa di masjid. Apalagi ini bagi kaum laki-laki ya. Hukumnya wajib bagi kaum laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan kata Nabi SAW, man sami'a nida falam yujib fala sholata lahu. Siapa yang mendengar adzan namun tidak penuhi panggilan adzan tentunya dari masjid, maka tidak ada sholat baginya. Jadi sholat di masjid merupakan keutamaan yang luar biasa yang jangan diremehkan, dilalaikan bagi setiap muslim, khususnya bagi laki-laki. Dan terakhir yang ketiga kata para ulama, memamurkan masjid adalah dengan mengadakan majlis taklim, mengadakan majlis-majlis ilmu di masjid. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, dan tidak adalah satu kaum yang berkumpul di antara rumah di rumah-rumahnya Allah, yaitu di masjidnya Allah. Maka akan diturunkan kepadanya ketenangan, akan diturunkan kepadanya rahmat. Wasyathum rahmah, wa najalat alaihim sakinah. Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya di masjid adalah tempat yang paling utama untuk kita menyebarkan ilmu Islam, menyebarkan ajaran Islam bagi kaum muslimin.
3: Semenit manfaat.
5: Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak. Walakin khudhu jannatakum minan nar. Tidak, akan tetapi ambillah perisai kalian dari api neraka. Wa qulu, dan katakanlah atau ucapkanlah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi SAW setelah menjelaskan, mengatakan, ambillah perisai kalian dari api neraka, yaitu dengan kalian mengucapkan zikir kepada Allah, tahmid, alhamdulillah. Tahlil, Allahu Akbar. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya Nabi mengatakan, fa innahunna yatina yawmal qiyamah. Karena ucapan atau zikir tadi itu akan datang di hari kiamat kepada kalian sebagai apa? Muqaddimat, muakhirat, mujannibat. Yaitu datang pada hari kiamat kelak, ya, zikir-zikir itu sebagai pelindung. Zikir-zikir itu ya, nanti datang di hari kiamat untuk perisai diri kita, melindungi diri kita dari api neraka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hunna al-baqiyatu as-salihat. Dan zikir tadi itu merupakan amalan-amalan saleh yang kekal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pecinta aliman di manapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra.
3: Semenit manfaat.
6: Di antara adab kepada Allah, apalagi Pak? Ridha dengan ketentuannya. Ya. Ridha dengan takdir. Saya yakin kalau takdir itu baik, semua kita ridha, ya enggak Mas? Semua kita ridha. Antum Allah takdirkan jadi orang kaya, ridha? Siapa yang enggak ridha jadi orang kaya? Yang susah itu ridha ketika mendapatkan takdir yang enggak enak. Dikasih sakit, rezeki seret. Disitulah letak hakikat ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah berdoa, wa as'aluka ridho bil qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridho dengan semua ketentuan yang Engkau tentukan untukku. Ini berhubungan dengan adab loh Mas. Adab kepada siapa? Allah pencipta manusia dan pemilik kita. Kalau Allah tentukan kepada kita takdir yang tidak baik, adab kita kepada Allah, ridho. Ya Allah, aku ridho. Perlihatkan kepada Allah bahwa kita ridho. Hati kita pun juga legowo. Menerima semua ketentuan Allah. Kita yakin bahwa yang Allah tentukan kepada kita itu pasti yang terbaik. Lalu kita sabar. Ini adab yang ajib, yang luar biasa, luhur. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula kalau dikasih takdir yang baik, adab kita apa? Bersyukur. Bukan malah sombong, atau ujub, atau kufur. Na'udzubillah, nas'alallah, salamat wa'ala.
3: Semenit manfaat.
7: Apa itu mimpi dalam tidur menurut pandangan Islam? Mimpi ini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan ada 3 macam. Beliau menjelaskan ada yang dari Allah, ada yang dari setan, ada yang bunga tidur. Jadi yang dari Allah azza wajalla ya mimpi kebaikan, dikasih tanda-tanda kebaikan seperti mimpinya Nabi Yusuf yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian ada mimpi dari setan yang hendak menakut-nakutin orang atau mimpi basah itu dari setan. Makanya para nabi tidak bermimpi basah. Kemudian ada yang bunga tidur. Orang sebelum tidur dia memikirkan makan durian. Tahu-tahu bangun tidur sudah kenyang, alhamdulillah sudah makan durian tadi. Ah itu yang bunga tidur tadi. Bawaan sebelum tidur jadi pikiran, kemudian dia mimpi itu. Taib, seperti itu ya. Kemudian dalam Islam itu orang kalau mimpi baik, itu jangan diceritakan mimpinya kecuali kepada orang yang mencintai dia. Karena Nabi Yusuf dilarang sama bapaknya menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Takut nanti mereka ya bermakar, berkonspirasi. Karena orang yang dapat nikmat itu biasanya ada yang hasad dan iri sama dia. Mimpi buruk, engkau jangan cerita sama siapa-siapa. Karena takut ditakwilkan yang gak benar, akhirnya terjadi seperti itu.
3: Semenit manfaat.
8: Orang Yahudi itu tahu tuh. Ya, tahu ilmunya. Tahu tentang Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya, akan tapi mereka tidak beriman kepada Allah karena gengsi. Makanya Allah Subhanahu wa taala murka. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Al-maghdub itu adalah tafsiran para ulama ahli tafsir adalah orang-orang Yahud. Mereka tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Nah, makanya jangan sampai kita ya meniru atau tasabuh dengan orang-orang Yahudi, tahu ilmu tidak mau ngamalin. Nah, ini bahaya. Umat Islam itu wasat, tengah-tengah. Ya, berilmu dan beramal. Adapun orang-orang Nasrani yang mereka itu sesat, menyimpang. Mereka semangat beramal tapi tidak ada ilmunya. Oleh karenanya di dalam kaidah besar agama Islam ya disebutkan oleh para ulama, dan ini harus menjadi prinsip kehidupan kita, setiap beramal harus dengan ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari sampai membawakan suatu bab khusus ya, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Di dalam Zubat Ibnu Ruslan juga mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya ilmu di dalam Islam.
9: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimahullah. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda-tanda bersyukurnya seorang hamba kepada Allah ta'ala adalah dengan dia banyak berzikir pada Allah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, waqtilafil layli wal nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatin liulil albab, benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Siapakah orang-orang yang memiliki akal yang sehat itu? Alladzina yadhkuruna allaha, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan mereka dalam keadaan berbaring, mereka selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu berfikir, merenungkan tentang ciptaan langit dan bumi yang telah Allah ciptakan ini. Lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semuanya dan kebatilan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini, apa-apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW adalah untuk kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Dua kalimat syahadat adalah untuk kita mentauhidkan Allah Ta'ala dan mentauhidkan pengikutan kita kepada Nabi SAW. Kemudian salat yang juga kita diperintahkan oleh Allah adalah untuk kita berzikir kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk berzikir kepada Allah. Kemudian kita diperintahkan pula untuk mengeluarkan zakat adalah dalam rangka cuma mengingat Allah dan berbagi kepada sesama kaum muslimin dari harta yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita mengingat Allah, mensyukuri Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa harta. Kemudian sebagian dari harta itu kita berikan pada yang lainnya. Kemudian pula berpuasa di bulan Ramadan yang kita juga diperintahkan dan dijadikan salah satu rukun Islam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adalah dalam rangka mensyukuri Allah, dalam rangka bertakwa pada Allah Ta'ala, dan bagian dari takwa adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula ibadah haji yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya bagi mereka yang mampu, semua dalam rangka berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat, yang mereka beriman pada Allah dan Rasulnya SAW, mereka berupaya untuk dalam hidup ini untuk selalu berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka yakin bahwasanya kehidupan di dunia ini bukan untuk satu kesia-siaan, tapi untuk satu kebenaran yang Allah kehendaki bagi hamba-hambanya. Maka dari itu Allah menurunkan para Rasul dan menurunkan kitab-kitabnya dalam rangka agar kita sebagai hamba Allah untuk beriman pada Allah dan selalu mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi waqtafa biatharihi ila yumidin. Wa ba'du, saudara-saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang senantiasa dilimpahkannya kepada kita semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua manusia itu akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang yang beriman. Tidaklah seorang beriman kecuali akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai permasalahan hidup, problematika kehidupan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira dia mengatakan kami beriman kemudian dibiarkan tanpa diuji? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman pasti mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan masalah dalam kehidupannya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan jalan keluar dan solusi dari semua masalah bagi mereka, siapa? Yaitu yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan untuk dia jalan keluar. Yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siapapun dia, kemudian apapun masalahnya, apapun problematika kehidupannya, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Oleh karena itu, apabila di antara kita, di antara kaum muslimin, ada yang menghadapi masalah dan itu pasti, ada yang memiliki problematika kehidupan dan itu pasti, lalu kemudian dia tidak mendapati solusi sama sekali dalam urusannya, dalam masalahnya, maka yakinlah bahwa ada masalah pada ketakwaannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan solusi bagi orang yang bertakwa dari setiap problematika kehidupannya. Maka hendaknya dia koreksi lagi, dia introspeksi diri lagi, dia perbaiki lagi ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga ketika di antara kaum muslimin diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesulitan harta, dengan kesempitan rezeki, maka ketahuilah solusinya pun akan didapat dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat yang sama Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan untuknya jalan keluar dan Allah beri untuknya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Oleh karena itu ketika kita menghadapi permasalahan, maka ketahuilah itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka

karangannya. Sungguh ketika seorang diuji dengan sempitnya rezeki, kemudian dia bertakwa kepada Allah, meningkatkan takwanya kepada Allah dalam mengambil sebab, dalam kedekatannya, dalam ibadahnya dia semakin meningkatkannya. Sungguh kita bisa lihat, terkadang Allah Subhanahu wa taala menutup untuk hamba satu pintu rezeki, lalu kemudian Allah bukakan untuk dia pintu-pintu rezeki yang lainnya yang lebih banyak dan lebih berkah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyempitkan untuk hambanya suatu rezeki sehingga berkurang rezekinya, menjadi sedikit rezekinya. Namun rezeki yang sedikit tadi Allah berkahi. Rezeki yang sedikit tadi menjadi rezeki yang berkah bagi dia, sehingga cukup untuk dia, cukup untuk orang-orang yang dinafkahinya, bahkan menjadi sarana untuk dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya saudaraku rahimani wa rahimakumullah, apapun permasalahan kita, hendaknya kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam ketakwaan kepadanya. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Iman TV.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
5: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Adi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
7: Ketika dia berada di kelompok yang dianggap kelompok selamat, kemudian dia banggakan dirinya, mungkin ada rasa sombong dan angkuh, hati-hati. Kita ini belum mati. Seorang selamat bila dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu kita selalu mohon pada Allah Ta'ala istiqomah, mohon ilmu yang bermanfaat, cari teman yang baik. Makanya jangan kita ketika melihat orang ini menyimpang, itu tidak mustahil bagi diri kita. Jangan. Allah, semoga Allah berikan aku ketetapan dalam kebenaran. Dan semoga Allah berhidayah, petunjuk pada orang yang menyimpang itu. Itu seyogianya yang kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita tetap istiqomah di atas jalan yang benar.
8: Ayo bangkit.

0: Sebelum tiba hal tersebut, dia bukan dinanti kiamat tersebut, tapi dikhawatirkan, ditakuti. Karena kalau sudah tiba dalam keadaan kita belum siap, tidak ada kesempatan kita untuk mengatakan, stop dulu ya Allah, aku belum siap. Tidak bisa. Dan jangankan itu, sa'atu sughra, kiamat kecil saja, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini apa? Idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya mau dicabut oleh malaikat, enggak bisa maju, enggak bisa mundur.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimaan summa rahimaan summa rahimaan rajulun adraka walidayhi indal kibari aw kilahuma ahau ahaduhuma summa lam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, namun dia tidak masuk surga. Allah beri dia kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, namun dia sia-siakan sehingga dia tidak menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini adalah orang-orang yang merugi.
2: Al-Iman TV.
3: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جامته شعب وعشيرته لا تسامي عشيرا
4: سابا
5: Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran. Laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya. Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku. Kemudian aku bertanya kepada mereka, dari mana asal-usul agama ini? Mereka menjawab, negeri Syam. Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam. Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya. Aku menjawab, tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita. Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka. Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku. Tidak lama berselang kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku. Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, siapa orang yang paling utama dalam agama ini? Mereka menjawab, seorang uskup penanggung jawab gereja. Aku datang kepadanya, aku berkata, aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu. Maka uskup itu berkata, masuklah. Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Aku menjawab, kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian. Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah gentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu? Dia menjawab, anakku, Aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah Fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya. Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, sesungguhnya Fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya. Maka dia menjawab, tinggallah di sini. Aku tinggal bersamanya dan aku melihatnya dalam keadaan baik. Namun tidak lama setelah itu, dia pun wafat pula. Sebelum dia wafat, aku berkata kepadanya, wahai Fulan, ketetapan Allah telah tiba seperti yang engkau rasakan saat ini. Engkau telah mengetahui apa yang aku perlukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Kepada siapa engkau memerintahkanku untuk bertemu? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah Fulan. Temuilah dia. Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku, maka dia berkata, tinggallah di sini. Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti 2 kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuriyah. Dia adalah Fulan, pergilah kepadanya. Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya. Itu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Namun tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui. Kepada siapa engkau mewasiatkan aku? Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Maka dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui masih adakah seseorang di muka bumi ini yang berpegang kepada apa yang kami pegang. Namun, telah dekat sebuah zaman di mana di zaman itu seorang nabi akan muncul di bumi Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara 2 gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara 2 pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian laki-laki itu meninggal. Setelah kepergiannya, aku tinggal di Amuriyah beberapa waktu lamanya, sampai beberapa orang dari para pedagang Arab dari kabilah Kalab lewat di daerah kami. Aku berkata kepada mereka, aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian jika kalian mau membawaku ke bumi Arab. Mereka menjawab, ya, kami akan membawamu. Maka aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku dan mereka pun membawaku. Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura, mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang laki-laki Yahudi, sehingga aku pun hidup dengannya sebagai budak yang harus melayaninya. Tidaklah lama aku melayani laki-laki Yahudi ini, karena sepupunya dari Bani Quraidah datang berkunjung dan membeliku untuk kemudian membawaku ke Yasrib. Di sana aku melihat pohon-pohon kurma seperti yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Aku mengetahui bahwa inilah Madinah melalui sifat-sifat yang dia katakan kepadaku. Aku pun tinggal di sana bersama majikanku. Pada saat itu, Nabi SAW masih di Mekkah berdakwah kepada kaumnya dan aku belum mendengar apapun tentangnya karena kesibukanku sebagai hamba sahaya. Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Pada saat itu, aku sedang berada di atas pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan pekerjaanku. Sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba sepupunya datang dan berkata kepadanya, semoga Allah mencelakakan Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba dengan seorang laki-laki yang pada hari ini datang dari Mekkah yang mengaku sebagai Nabi. Begitu aku mendengar ucapannya, aku langsung terserang sesuatu yang mirip demam. Tubuhku bergoncang keras sampai-sampai aku takut jatuh di atas majikanku. Maka aku segera turun dari pohon. Aku berkata kepada sepupu majikanku, apa yang Tuhan katakan? Tolong ulangi sekali lagi. Majikanku marah melihat sikapku. Dia menamparku dengan keras dan berkata kepadaku, apa urusanmu dengannya? Kembalilah kepada pekerjaanmu. Di sore hari, aku mengambil beberapa biji kurma yang sebelumnya aku kumpulkan. Lalu aku pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW singgah. Aku menemuinya dan aku berkata kepadanya, aku mendengar bahwa Anda adalah laki-laki soleh dengan sahabat-sahabat yang asing dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Ini kurma yang telah aku siapkan untuk sedekah. Aku melihat Anda semua adalah orang yang paling berhak untuk menerimanya. Kemudian aku menyodorkan kurma kepadanya. Dia bersabda kepada sahabat-sahabatnya, makanlah. Dan dia sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Maka aku berkata dalam diriku, ini satu bukti bahwa dia tidak menerima sedekah. Kemudian aku pulang. Aku mengumpulkan beberapa biji kurma untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah SAW sudah masuk Madinah, meninggalkan Quba, aku datang kepadanya. Aku berkata, aku melihatmu tidak makan sedekah. Ini adalah hadiah yang dengannya aku ingin memuliakanmu. Maka dia makan sebagian dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan pula. Aku berkata dalam diriku, ini bukti yang kedua, dia menerima hadiah. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Baqi Al-Gharqad, sedang menguburkan sebagian sahabatnya. Aku melihat Nabi SAW sedang duduk dengan memakai dua helai kain. Aku mengucapkan salam. Kemudian aku memutar ke belakangnya untuk melihat punggungnya dengan harapan bisa melihat stempel kenabian yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Manakala Nabi SAW melihat bahwa aku telah berupaya untuk melihat punggung beliau dan beliau mengetahui maksudku, beliau pun menurunkan kain dari punggung beliau. Aku melihat dan aku pun melihat stempel kenabian itu. Aku mengetahuinya, maka aku pun menghembur kepalanya, menciumnya sambil menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, apa kisahmu? Maka aku menceritakan kisahku kepada beliau. Beliau terkagum-kagum dibuatnya. Beliau berbahagia kalau para sahabat juga mendengarnya dariku. Maka aku pun berkisah untuk mereka. Mereka sangat takjub kepada kisahku dan sangat berbahagia karenanya. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mencari kebenaran di setiap tempat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mengenal kebenaran, lalu dia beriman kepadanya dengan iman yang paling kuat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia wafat dan di hari di mana dia dibangkitkan.
3: فأينا يكون وقل دعوة ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاءه توشع وعشيرته لا تسامي عشيرا
2: سابا الإيمان تيفي
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: الإيمان تيفي.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah, yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali melalui Aliman TV, melalui suara Aliman. Kita senantiasa memohon keteguhan di atas Islam, di atas iman. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah husnul khatimah. Semoga Allah Azza wa Jalla tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Pecinta iman yang dimuliakan Allah, malam ini insya Allah kita akan lanjutkan bahasan tentang Qismatut Tariqat bagian kedua, tentang metode pembagian peninggalan dan metode yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz ini terkait dengan penghitungan matematik, yang bisa jadi di sana ada metode-metode yang lain. Namun intinya apa yang dijelaskan oleh ulama ul Islam telah jelas dalam membagi penghitungan, ya, menghitungkan dan membagi kepada ahli warisnya. Dan masalah ini saya melihat mungkin saya akan sederhanakan insyaallah taala dari apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz dalam kitabnya. Karena ada di antara bahasan-bahasan yang agak pelik untuk dicerna ketika hal itu disampaikan via televisi AUS misalnya. Baik, pada kesempatan yang lalu telah dijelaskan contoh. Contoh kasus dan pembagiannya. Yaitu ketika seorang meninggal, meninggalkan suami, ibu, dan satu saudara perempuan kandung. Pada kesempatan yang lalu telah dijelaskan bagaimana menyelesaikan penghitungannya. Tentunya dari satu kasus ini, misalkan ya, ketika seorang meninggalkan suami. Si mayit tidak ada anak. Si mayit masih memiliki ibu dan si mayit masih memiliki satu saudara perempuan kandung. Sebelum kita melakukan penghitungan, tentunya tetapkan bagian masing-masing. Suami bagiannya setengah dasarnya An-Nisa ayat ke-12. Ini masih menjelaskan bahasan sebelumnya ya. Dan nanti ada kaitan dengan bahasan yang akan kita bahas sekarang ini. Suami bagiannya setengah. Ibu bagiannya sepertiga. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Dan saudara perempuan kandung bagiannya setengah. An-Nisa ayat yang ke-176. Setelah kita tetapkan asal masalahnya, 6 asal masalahnya. Suami 3 bagiannya, setengah dari 6 adalah 3. Sepertiga bagiannya ibu dari 6 adalah 2. Dan saudara perempuan kandung setengah dari 6 adalah 3. Dan ketika kita jumlah, terdapat yang namanya aul. Terdapat yang namanya aul. Artinya terdapat peningkatan. Sehingga masing-masing kita kurangi. Jika peninggalannya 20 juta, tentunya bagian ketemunya nantinya 7,5 juta, 5 juta, dan 7,5 juta. Bagaimana kita menyelesaikan penghitungan ini? Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, yang pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan metode yang pertama, beliau menjelaskan ada 5 metode. Ada 5 metode dalam kitabnya. Telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu metode yang pertama, kenapa kok bisa ketemu sekian ya. Kemudian pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan jelaskan metode kedua dan ketiga. Nanti yang keempat, kelima kita lewati, ada kita jelaskan yang lainnya insya Allah. Metode yang kedua dikatakan oleh Al-Allamah Ibn Baz. Nah ini metode yang pertama telah kita jelaskan. Metode yang kedua, kata Al-Allamah Ibn Baz, antadrib al-adad al-awwal wa huwa nasibu kulli warisin min masahil mas'alati fil adad al-rabi wa huwa tarika. Fama balagha qasamtahu 'ala al-adad ats-tsani wa huwa masahil mas'alah. Yani ini semua metode secara teoritis, intinya begini gambarannya. Kita telah mengetahui, dan pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan juga, kita mesti mengetahui bilangan yang pasti ya, nasib kulli waris, bagian setiap ahli waris, yaitu ini. Jadi bagian ahli waris itu, bagian setiap ahli waris itu ini. Ini bagian setiap ahli waris. Bagian setiap ahli waris. Kemudian ada yang namanya masah. Masahul mas'alah, angka koreksi. Angka koreksi itu ini. Angka koreksi itu 8 ini adalah angka koreksi. Yang sebelumnya 6 mendapat koreksi menjadi 8. Ini kita mesti mengenali. Adapun yang kita cari itu adalah bagian setiap ahli waris ini dari peninggalan 20 juta. Metode yang kedua dikatakan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dengan kita mengalihkan bagian setiap ahli waris, misalkan suami bagiannya adalah 3, kalikan dengan peninggalannya 20 juta, ketemu 60 juta, dibagi dengan masahil mas'alah, dibagi dengan angka koreksi yaitu 8, maka akan ketemu. Ini metode yang kedua yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ialah bagian setiap ahli waris kalikan dengan peninggalannya, ketemu 60, 3 dikali 20, 60, kemudian bagi dengan angka koreksi. 60 kalau dibagi 8 berapa? Berapa Taufik? 60 dibagi 8? Rp7,5 juta. Dan metode yang demikian ini secara matematik sudah banyak mudahlah bagi yang Allah mudahkan, dan bagi yang memiliki background atau dasar ilmu matematika. Kemudian bagian ibu, sama halnya ibu, kita katakan ibu bagiannya nantinya dua kalikan 2 dikali 20. Ketemunya 40. 2 itu adalah bagian seorang ibu. 2 bagian. Kalikan dengan peninggalannya. Anggaplah tadi kita contohkan peninggalannya 20 juta. 2 dikali 20 ketemunya 40 juta. Kemudian bagi dengan 8. Dari mana 8 ini? 8 ini tadi angka koreksi. Angka koreksi di atas tadi. Sehingga ketemunya 40 dibagi 8. Ketemunya 40 juta dibagi 8. Ketemunya 5 juta. Dan bagian saudara perempuan kandung. Satu saudara perempuan kandung sama sebagaimana bagian suami di atas, 3 bagian kalikan 20 juta. Sekali lagi 20 juta ini sebagai contoh peninggalannya. Kalau peninggalannya 200 juta ya tinggal dikalikan saja gitu. Kalau peninggalannya 200 juta tinggal dirubah. 3 dikali 20 juta, ketemu 60 juta, dibagi 8. 8 ini adalah angka koreksi. Ketemunya 7,5. Jadi total ketemu 20 juta. 7,5 tambah 7,5, 15 ditambah 5 adalah 20 juta. Nah, ini metode yang kedua dalam penghitungan penyelesaian pembagian warisan. Bagian setiap ahli waris kalikan dengan peninggalan, kalikan dengan peninggalan, hasilnya dibagi dengan angka koreksi atau asal masalah. Jadi asal masalah atau angka koreksinya. Kalau terjadi aul atau lot, intinya angka koreksi yang ada. Ini metode yang kedua yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Allama Ibn Baz. Kemudian metode yang ketiga. Metode yang ketiga, beliau mengatakan Al-Wajhu Tsalits, dari contoh di atas, antuk sama al-adadu al-rabi wa huwa tarika alal adad tsani wa huwa masahil mas'alah fama kharaja kana ka juz'is sahmi fa tudrabu fihi al-adadul awwal wa huwa nasibu kulli waris ila akhirih. Kesimpulannya di sini, gambarannya masih dalam kasus yang sama, suami, ibu, dan satu saudara perempuan kandung. Metode yang ketiga ini dijelaskan oleh Al-Allamah Ibn Baz. Kita at-tariqah peninggalan yang 20 juta kita bagi dengan masahul mas'alah. Jadi gambarannya demikian. 20 juta masih kasus yang sama ya. 20 juta dibagi dengan 20 juta ini peninggalan. 20 juta adalah peninggalan. 8 ini adalah masahul mas'alah. Jadi sekali lagi ini adalah peninggalan. Peninggalan. 20 juta. Baik. 20 juta. Dibagi dengan 8 ini adalah masoh. Masoh tadi angka koreksi. Asal masalahnya atau angka koreksinya. Ketemunya 20 dibagi 8 ketemu berapa? 2,5. 2,5 ini kemudian kalikan dengan bagian masing-masing. Tadi dikatakan suami misalkan ya, suami bagiannya 3. 3/8. Ibu 2/8. Saudara perempuan kandung 3/8. Jadi tinggal dikalikan. Suami 2,5 ini kalikan dengan bagian suami. Ibu 2,5 kalikan dengan bagiannya ibu 2. Saudara perempuan kandung 2,5 kalikan dengan bagiannya tadi di atas 3. Artinya sudah ketahuan bahwasanya bagian masing-masing ketahuan 7,5 untuk suami, 7,5.

Metode keempat itu dengan kita, kalau kesimpulannya metode keempat itu hampir sama ya, artinya dibalik saja. 8 dibagi 20 ketemunya 2/5 nantinya. 2/5 hasilnya 4. 4 itu nanti dikalikan 3/4-nya dari suami 7,5, 2/4 ketemunya 5 juta, kemudian saudara perempuan kandung juga demikian. Kemudian metode yang kelima juga hampir sama nantinya. Intinya metode-metode yang disampaikan di sini terkait dengan penghitungan, bagaimana seorang menyelesaikan penghitungan secara matematik. Ini metode-metode, lima metode yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz terkait apabila peninggalan itu dalam bentuk yang mudah dibagi, seperti uang atau semacam hal-hal yang mudah dibagilah. Kemudian beliau menjelaskan metode apabila peninggalan yang dibagi itu yang tidak mudah dibagi. Artinya begini, misalkan semacam apartemen yang disewakan, atau hewan, atau sawah, ladang, dan semisalnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan, peninggalan itu, peninggalan si mayit, bisa jadi berupa sesuatu yang mudah dibagi. Sesuatu yang mudah dibagi itu ya uang tunai misalkan, baik bentuk rupiah atau dolar atau yang lainnya, pokoknya uang yang memang mudah untuk dibagi sebagaimana tadi yang telah kita contohkan. Kemudian ada peninggalan itu berupa sesuatu yang tidak mudah dibagi, baik itu semacam apartemen atau ladang, sawah, atau hewan-hewan ternak yang ditinggalkan. Loh, apakah hewan-hewan termasuk warisan? Iya, kalau itu milik si mayit. Jadi yang penting untuk diketahui itu ialah tentang objek warisan. Setelah kita mengetahui ahli waris yang ada saat kematian si mayit, dan kita tetapkan bagian-bagiannya sesuai dalil, sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Oh, ada istri, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Oh, si mayit memiliki saudara perempuan, tidak memiliki anak. Si mayit memiliki ayah dan ibu. Si mayit, intinya setelah diketahui bagian-bagian masing-masing, tentunya objek waris ini setelah itu dikenali atau di istilahnya dikumpulkan apa saja objek warisnya. Apakah dia memiliki usaha? Pokoknya semua yang menjadi milik si mayit saat hidupnya, sekali lagi, semua apapun yang menjadi milik si mayit saat hidupnya itu adalah objek waris. Entah itu yang dimiliki semacam benda-benda yang mudah bergerak atau yang tidak bergerak. Sesuatu yang menjadi objek waris adalah semua yang menjadi milik si mayit saat hidupnya.

0: kalau misalkan si mayit memiliki 10 ekor sapi, ya sudah, itu nanti menjadi objek waris. Memiliki lahan yang sawah, produktif, ya semua itu menjadi objek waris nantinya. Si mayit memiliki apartemen peninggal, yang ditinggalkan, ya itu menjadi objek waris nantinya. Al-Allamah Ibn Baz menjelaskan bagian yang kedua tentang objek waris yang tidak bergerak. Qala wa amma in kanat at-tarikatu mimma la tumkin kismatuhu kal aqari wal hayawani wa nahwihima. Adapun jika peninggalan berupa hal yang tidak mudah dibagi, tidak mudah dibagi secara ya sebagaimana harta uang ya, atau misalnya di sini dicontohkan kal aqari, aqari itu apartemen, wal hayawan demikian pula hewan, wa nahwihima dan yang semisalnya, falaka fi dzalika tariqani. Maka dalam hal ini ada dua metode. Ada dua metode. Kalau tadi pada bab yang sebelumnya peninggalan yang mudah dibagi ada lima metode penghitungan. Lima metode penghitungan secara matematik telah kita sampaikan 3, poin 4 dan 5 kita lewati. Kemudian beliau menjelaskan di sini, jika peninggalan itu berupa objek yang sulit dibagi, ya mungkin sebagian mengatakan kalau dijual lain lagi. Kalau misalkan objeknya itu langsung mau dijual, sesuai kesepakatan ahli waris ya dalam hal ini. Artinya misalkan apartemen ini kita jual aja langsung, kita bagi hasilnya, tidak mengapa. Sesuai kesepakatannya, sesuai kesepakatan ahli waris dijual hasilnya, di uang hasilnya dibagikan kepada masing-masing sesuai dengan hak-haknya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalkan dipertahankan, dilanjutkan, katakanlah ternak tadi ada memiliki 10 ekor, 40 ekor atau berapa bagian-bagiannya nantinya? Nah, di sini ada dua metode yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibn Baz. Yang pertama, tariqun nisbah. Dan ini banyak yang digunakan, tariqun nisbah ini, dengan menggunakan metode rasio. Rasio proporsinya, prosentasenya. Dan ini metode yang pertama ini, nisbah ini juga kadang banyak dijumpai, digunakan pada peninggalan yang bergerak. Pada metode yang, pada peninggalan yang bergerak gitu. Jadi yang pertama dikatakan oleh Ibn Baz, ahaduhuma tariqun nisbah. Wahwa antam siba nasiba kulli warisin minal mas'alati ilal mas'alati summa tu'tihi minat tarikati bimisli tilkan nisbati wahada huwal wajhul awal minal awjuhil khamsa al mutaqaddimah. Jadi menggunakan metode rasio, proporsinya, prosentasenya, yang mana menisbatkan bagian setiap ahli waris dari masalah itu prosentasenya sekian dari peninggalan. Peninggalannya misalkan tadi 40 ekor sapi, ya tinggal proporsinya berapa, berapa persen, rasionya berapa, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah ya nantinya. Dan metode ini telah dijelaskan, dikatakan oleh beliau, wa hadha huwal wajhul awwal min awjil khamsa al mutaqaddimah. Metode ini telah dijelaskan sebagaimana pada metode yang pertama dari lima metode pada pembagian harta yang bergerak. Kemudian yang kedua, as-sani, tariqul qirat. Saya simpulkan saja ini, tariqul qirat ini, wa huwa sulusus sumun wa mukhrija wa makhrajuhu min arba'atin wa isrina. Jadi dahulu, dan ini sudah dilakukan oleh al-ulama yang terdahulu ya, dahulu metode ini dilakukan, yaitu metode qirat namanya. Qirat itu senilai 1/24. Jadi semua, jadi peninggalan misalkan, keseluruhan peninggalan itu dibagi dengan 24 gitu lah. Keseluruhan peninggalan dibagi dengan angka 24. Maka yang tadi dikatakan wa makhrajuhu. Qirat ini dihitung 1/24. Artinya semua peninggalan setelah diketemukan, misalkan ada 40 sapi dibagi 24, dari situ qiratnya ketemu nantinya. Jadi al-qirat ini adalah metode zaman dahulu di mana qirat itu senilai dengan 1/24 bagian dari total keseluruhan ya. Patokannya 24 qirat ya. Qirat pakai 24, angka 24. Di sini dijelaskan oleh muallif, fa idza aghtan ta'rifa qirat al-mas'alah faqsimha 'ala makhrajil qirat. Fama kharaja fahuwa qiratuha. Wa idza aghtan ma'rifata ma biyadi kulli warisin min al-qararid faqsim nasibahu min al-mas'alati 'ala al-qirat in kana samitan kasalasati wal khamsati wa nahwihima mimma la yatarakkab min darbi adadi. Ya, ini dijelaskan tentang qirat itu ada yang qirat as-samit, ada yang qirat di sini as-samit sama yaqul muallif tentang qirat ini ada yang samitan dan ada yang natiqan istilahnya. Intinya kesimpulannya, sebetulnya bab ini penting bagi penuntut ilmu dalam mengetahui pembagian peninggalan, khususnya bila mana peninggalan itu dalam bentuk sesuatu yang sulit dibagi. Dalam artian bukan tidak bisa dibagi, agak sulit, tidak karena barangnya tidak bergerak. Maka metode yang kedua, selain metode nisbah tadi, rasio, persentase, proporsi, dengan menggunakan metode qirat. Qirat ini dengan dibagi dengan angka 24. Dari situ nantinya hasil misalkan jumlah keseluruhan peninggalan dibagi dengan 24, hasilnya dikalikan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tadi disebutkan. Dan qirat itu ada yang shamit, ada yang shamit itu yang diam, artinya yang tetap, yang diam, ada yang natik, yang istilahnya bisa berubah-ubah. Namun dua hal ini bisa diketahui penghitungannya dengan melalui al-qirat tadi. Al-qirat tadi. Di sini salah satu contohnya penghitungan qirat as-samit ketika seorang meninggalkan istri, dua anak perempuan dan tiga paman. Asal masalahnya 24. Ini saya contohkan di sini ya. Qala fa misalu ma kana shamitan. Ini. Famisalu ma kana fihi al-qiratu samitan zawjatun wa bintani wa thalathatu a'mamin. Aslu al-mas'alati min 24 wa tasihhu min 72 wa qiratuha 3. Jadi di sini gambarannya dengan menggunakan qirat itu ketika seorang meninggalkan wafat meninggalkan istri istri bintani dua anak perempuan kemudian tiga paman. Paman di sini amun ya. Bagian istri adalah 1/8. Langkah ini pasti harus dilalui ya. Menetapkan bagian masing-masing ini teori dasar yang wajib untuk diketahui. Istri 1/8, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Dua anak perempuan, 2/3, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Dan juga hadis Nabi SAW, paman, asobah, sisanya. Ini langkah awal yang mesti diketahui. Asal masalahnya, tadi dikatakan oleh Al-Allamah Ibn Baz, 24. 24 asal masalahnya istri bagiannya 3 3 dari 24 kemudian 2 anak perempuan 2/3 dari 24 adalah 16 masing-masing 8 8 sisanya 5 bagian. 5 bagian dibagi 5, 3 paman tidak mungkin. Sehingga nantinya kalikan 24 dengan 3 paman ketemunya 72. 9/72. Kemudian 2 anak perempuan masing-masing 24 sehingga masing-masing paman selanjutnya 72 ini dibagi dengan qirat gitu. 72 ini dibagi dengan qirat dibagi dengan 24. Ketemunya berapa? Nah, ini qiratnya ini, 24 qirat. Sehingga kembali lagi ketemunya istri 3 bagian. Anak perempuan masing-masing 8. Artinya istri 3 qirat. Anak-anak perempuan masing-masing 8. 8 qirat. Dan ini masing-masing hasil dari bagian ini 1, 1, 1. Namun dikalikan 2 nantinya menjadi ini 8 kali ketemu 24. Nah, ini contoh qirat as-samit. Contoh qirat as-samit. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz ini sangat penting sebetulnya bagi penuntut ilmu. bahasan ini mungkin kita nanti coba atau kita sederhanakan aja begini. Karena bahasan-bahasan yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz ini sangat-sangat detail sekali, yang agak sulit untuk dijelaskan lewat. Jadi Ibn Baz rahimahullahu taala dalam bab ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahasan beliau dalam bab ini sangat-sangat jelas dan penting bagi penuntut ilmu. Dan mungkin nanti kita lanjutkan di bahasan yang lain, karena bahasan ini ya membutuhkan pengetahuan banyak tentang bahasa yang digunakan oleh Ibn Baz. Intinya yang ingin saya sampaikan dalam atau pekan ini, malam ini, dalam bahwasanya dalam memahami masalah faraid, khususnya dalam penghitungan-penghitungannya, banyak sekali metode-metode yang dijelaskan oleh ahlul ilmi. Penuntut ilmu hendaknya banyak merujuk kembali apa yang telah dituliskan oleh al-ulama untuk mengetahui metode-metode yang disampaikan. Kadang metode yang dijumpai pada kitab ini melengkapi di kitab yang lainnya dan seterusnya. Sehingga janganlah kita kemudian sebagai penuntut ilmu mencukupkan dalam satu kitab bahasan. Hendaknya kita kembali kepada tulisan-tulisan ahlul ilmi. Baik, mungkin tentang masalah qirat ini sekilas saja yang ingin saya sampaikan. Intinya qirat itu dibagi dengan 24. Dan qirat ada yang shamit, ada yang natiq. Dan selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan bahasan-bahasan yang lain yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz di penghujung kitabnya ini, tentang kasus-kasus yang lain yang dijumpai, baik itu tentang khunsal musyqil, kemudian al-hamil, dan juga al-mafqud, orang hilang. Insyaallah kita lanjutkan bahasan pembacaan kitab ini dengan bab yang lain di waktu yang lain pula. Aku lu qauli hadza wallahu taala a'la wa alam.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Dan siapakah orang yang enggan wahai Rasulullah? Kata beliau, man ato'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, niscaya dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka berarti dia telah enggan.

0: In kuntum tuhibbun Allah, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini yuhibbukumullah, barulah Allah akan membalas cintamu, akan menerima pengakuan cintamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Hafidz Abu Al-Fida Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau sewaktu menafsirkan ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Imran 31 tadi, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala at-tariqatil muhammadiyah fa huwa kadhibun fi da'wahi fi nafsil amri hatta yattabi'a syar'al muhammadi wad-din an-nabawi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Beliau mengatakan ayat yang mulia ini merupakan hakim, pemutus atau penentu bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah, mengaku ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi kemudian dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, fahuwa kadzibun fi da'wahu, maka dia dianggap orang yang berdusta dalam pengakuannya.
1: Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba.
2: Tentang masalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, itu nas ayat yang menyeru kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Allah yang berfirman demikian dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah.
1: Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
2: Kita di atas muka bumi Allah ini tentunya pernah merasakan apa yang dinamakan musibah ataupun satu perkara yang menyebabkan datangnya kegelisahan di diri kita.
1: Cerita duka di balik sengsara, hidup dalam kesengsaraan, mengerang kesakitan melawan maut, matanya layu, tubuhnya setengah oleng, kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya, tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka.
2: Terkadang musibah itu kita nilai kecil, terkadang musibah itu kita nilai besar. Terkadang musibah itu bisa hilang seketika, terkadang musibah itu senantiasa bersama kita di waktu yang sangat lama.
3: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
2: Begitu banyak jenis musibah yang Allah berikan kepada manusia.
3: Kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran.
2: Oleh karena itu terkadang dunia ini dikatakan darul ibtila wal imtihan. Bahwasanya dunia ini adalah tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan atau menimpankan musibah, cobaan dan ujian bagi kita semua.
4: من الشيطان الرجيم
5: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
6: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Maka bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman, kita sebagai orang yang senantiasa meletakkan kalimat tauhid, kalimat Allah di atas segala-galanya, menjadikan musibah ini tidak menyebabkan kita justru berpaling dari jalan Allah, akan tetapi kita menghadapinya sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
2: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?
3: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal.
1: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
4: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
1: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.
5: Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
6: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yakni hari Senin malam, ya, hari yang ke 5 Oktober 2026 dan masuk hari yang ke-25 di bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Rembulan Renungan Request Malam bersama Al-Iman. Dan insyaallah saya akan menemani Anda hingga pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat malam hari ini. Dan pada kesempatan kali ini para pendengar sekalian dapat mengirimkan request, ya, berupa surah dan qori, ya, surah Al-Qur'an Al-Karim beserta qorinya. Ya, bisa juga ditambah dengan sirah para sahabat atau mutiara nasihat dan juga jeda al-iman, ya. Dan untuk ketentuan atau tata cara dalam mengirimkan request, yang pertama request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp requestnya dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Dan untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Adapun format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan beserta qorinya. Kemudian bisa ditambahkan dengan sirah para sahabat, ya, atau mutiara nasihat dan juga jeda al-iman, ya. Dan untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Somad Abdul Basit, kami sediakan surah-surah dari juz 28 hingga 30, ya. Mulai surah yang ke-58 surah Al-Mujadilah hingga surah An-Nas, ya. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request yaitu pukul 6 lebih, maksud kami pukul 20.59 hingga pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Baiklah khotel iman, para pendengar setia radio Suara Iman, demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request, ya. Dan kini kami akan mulai memeriksa request-request yang sudah masuk dan insyaallah akan membacakannya satu demi satu. Kami periksa dulu request yang dikirim melalui Telegram dan Clubhouse, ya. Untuk Telegram maupun Clubhouse belum ada request yang dikirimkan dari sana. Kita berpindah ke SMS, ya. Untuk SMS malam hari ini belum ada request yang dikirim dari atau melalui SMS. Kita berpindah ke layanan WhatsApp ya. Untuk WhatsApp baru ada satu pendengar yang mengirimkan request, yaitu Ibu Ami di Kedinding Seruni, Surabaya, yang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Syekh Hani Arifai. Baiklah ikhwatul iman, segera kami hadirkan request dari Ibu Ami, dan sambil menunggu request-request yang belum dikirimkan ataupun belum masuk ya. Dan saya Abu Ayub Al-Asari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyafa'i

حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kosong.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat, nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin wa ba'd. Satu hari salah seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Harithah, dan dia dari golongan Ansar. Biasanya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seseorang, beliau mengatakan, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kabarmu? Nah, dia bertanya kepada Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Apa keadaan kabarmu wahai Harithah? Maka dijawab oleh Harithah pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, "Asbahtu mu'minan billahi haqqa." Aku beriman, pagi ini saya beriman kepada Allah secara hak, secara benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut dengan ucapan tersebut, beriman, pagi ini dia beriman secara hak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Unzur ma taqul." Wahai Harithah, lihatlah apa yang kau ucapkan. "Fa inna li kulli qawlin haqiqah." Sesungguhnya setiap ucapan ada hakikatnya. Dan apa hakikat ucapanmu? Hakikat iman yang ada di dalam hatimu. Maka dijawab oleh Harithah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, azifat nafsi 'anid dunya." Ya Rasulullah, diriku telah berpaling dari dunia. "Fa ashartu layli." Maka aku sibukkan malamku dengan ibadah. "Wa azma'tu nahari." Dan aku dahagakan diriku pada siang harinya. "Wa ka'anni bi 'arsyi rabbi bariza." Dan seakan-akan aku melihat arsy Rahman, arsy Allah. "Wa ka'anni anzur ila ahli al-jannah yatazawaruna fiha." Dan seakan-akan aku melihat penduduk surga.

0: surga, saling menziarahi di surga. Wa ila ahli an-nar yata'awawna fiha. Dan aku melihat, akan melihat penduduk neraka meraung-raung di dalamnya. Dijawab oleh Rasulullah SAW, absarta falzam. Absarta ya Harithah falzam. Engkau telah mengerti akan hakikat sesuatu, wahai Harithah, maka berpegang teguhlah. Abdun nawwarallahu al-imana fi qalbih. Engkau adalah hamba yang telah diterangi cahaya hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla menghadirkan akhirat, berarti dia telah beriman. Orang yang belum menghadirkan di dalam ibadahnya kecintaan akan akhirat, pengetahuan akan tentang seluk beluk surga dan pengetahuan tentang seluk beluk neraka tidak hadir dalam kehidupannya, seakan-akan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal menghadap dan dihadang di hadapannya tembok tebal, berarti belum pernah dia belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan sepanjang itu pula dia belum merasakan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam. Dia belum merasakan manisnya iman. Dan tidak pernah berarti dia pernah lapang dadanya. Belum merasakan kebahagiaan, berarti selama ini dia hidup dalam sempit. Berarti juga dia belum mengerti akan hakikat hidupan. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Innal qalba idza dakhala an-nuran fasakha wa ansharah. Sesungguhnya hati jika seandainya dimasuki oleh cahaya Islam, maka dia akan lapang dan akan luas. Hati tersebut akan luas dengan cahaya Islam. Dijawab oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa tandanya? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, tandanya orang yang lapang dadanya dengan Islam, tidak ada susah dia melaksanakan syariat Islam. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Al-inabatu ila daril khulud wat-tajafi an daril ghurur. Hatinya telah mulai condong kepada kehidupan akhirat dan sudah mulai melupakan kehidupan dunia. Hitung-hitungnya di dalam kehidupannya adalah akhirat. Saya bergerak seperti ini, saya bekerja, apa yang saya raih? Keuntungannya untuk akhirat. Hitung-hitungnya bukan lagi dunia. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya? Ya Fatimah, innali nafsan tawwaqah. Wahai Fatimah, sungguhnya saya mempunyai jiwa yang tidak pernah puas. Dan setelah aku memiliki yang terbesar di dunia, yaitu khilafah, dia menginginkan lebih besar dari itu, yaitu surga. Jadi yang dicari oleh Umar bin Abdul Aziz setelah dia mendapatkan khilafah, kekuasaan yang luasnya lebih dari sepertiga bumi, adalah surga yang dicari orang-orang yang soleh, yang juga bisa dicari oleh orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Maka menghadirkan surga dan neraka adalah kebiasaan orang-orang yang soleh di dalam kehidupannya. Berkata Rabi' bin Khuzaim, atau berkata anak perempuan Rabi' bin Khuzaim, dia mengatakan, ya abati, malaka la tanam, wannasu yanamun. Wahai ayahku, kenapa hari-hari aku tidak pernah melihat engkau tidur? Hari-hari aku tidak pernah melihat engkau tidur. Sedangkan manusia saya lihat, enak sekali mereka tidur. Maka dikatakan, maka dijawab oleh Rabi' bin Khuzaim, ya bunayyah, inna nara la tada abaka yanam. Wahai anakku, sungguhnya api neraka tidak membiarkan ayahmu untuk tidur. Sesungguhnya neraka tidak membiarkan ayahmu untuk tidur. Begitu hadir kehidupan akhirat di dalam kehidupan Rabi' bin Khuzaim. Berkata Amir bin Abdullah rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in, apa katanya? Ma ra'aitu mithlal jannati nama talibuha wa ma ra'aitu mithlun nar nama haribuha. aku tidak melihat seperti surga orang yang mencarinya tidur. Dan aku tidak melihat seperti neraka orang yang lari darinya dia tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Sungguh menangis dipan, menangis kasur karena tidak ditiduri oleh orang-orang saleh. Tidak ditiduri orang-orang saleh pada malam harinya. Junubuhum anil madaji'. Apa yang mereka perbuat? Kenapa mereka tidak tidur di atas kasur mereka yang empuk? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan tamak. Takut akan azab Allah, tamak akan surganya. Dan tamak terhadap surga Allah dan takut akan azab Allah tidak akan hadir kalau seandainya kita tidak mengerti apa itu surga dan tidak mengerti apa itu neraka.
1: Barang siapa yang datang dengan membawa kebenaran kepada kita, maka terimalah. Meskipun yang datang itu orang jauh yang kau benci. Tetapi barang siapa yang datang membawa kebatilan, maka tolaklah. Meskipun dia adalah orang yang dekat dengan kita, bahkan kita mencintainya. Wahai saudaraku, terkadang kebenaran itu pahit kita dengar, pedih kita rasakan, susah kita menerima kebenaran, susah kita menerima apa yang datang dari Al-Quran, susah kita menerima apa yang datang dari As-Sunnah. Maka dari itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar adalah benar, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku, ya Allah, yang salah adalah salah, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk meninggalkannya."
2: Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس

Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya.

0: kosong.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin wa ba'd. Satu hari salah seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Harithah, dan dia dari golongan Ansar. Biasanya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seseorang, beliau mengatakan, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kabarmu? Nah, dia bertanya kepada Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Apa keadaan kabarmu wahai Harithah? Maka dijawab oleh Harithah pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, "Asbahtu mu'minan billahi haqqa." Aku beriman, pagi ini saya beriman kepada Allah secara hak, secara benar. Rasulullah SAW terkejut dengan ucapan tersebut, beriman, pagi ini dia beriman secara hak. Apa kata Rasulullah SAW? "Unzur ma taqul." Wahai Harithah, lihatlah apa yang kau ucapkan. "Fa inna li kulli qawlin haqiqah." Sesungguhnya setiap ucapan ada hakikatnya. Dan apa hakikat ucapanmu, hakikat iman yang ada di dalam hatimu? Maka dijawab oleh Harithah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, azifat nafsi 'anid dunya." Ya Rasulullah, diriku telah berpaling dari dunia. "Fa ashartu layli." Maka aku sibukkan malamku dengan ibadah. "Wa azma'tu nahari." Dan aku dahagakan diriku pada siang harinya. "Wa ka'anni bi'arshi rabbi bariza." Dan seakan-akan aku melihat arsh Rahman, arsh Allah. "Wa ka'anni anzuru ila ahli al-jannah yatazawaruna fiha." Dan seakan-akan aku melihat penduduk surga saling menziarahi di surga. "Wa ila ahli an-nar yata'awawna fiha." Dan aku melihat, seakan-akan melihat penduduk neraka meraung-raung di dalamnya. Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Absarta falzam." "Absarta ya Harithah falzam." Engkau telah mengerti akan hakikat sesuatu wahai Harithah, maka berpegang teguhlah. "Abdun nawwarallahu al-imana fi qalbih." Engkau adalah hamba yang telah diterangi cahaya hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla menghadirkan akhirat, berarti dia telah beriman. Orang yang belum menghadirkan di dalam ibadahnya kecintaan akan akhirat, pengetahuan akan tentang seluk-beluk surga dan pengetahuan tentang seluk-beluk neraka tidak hadir dalam kehidupannya, seakan-akan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla menghadap dan dihadang di hadapannya tembok tebal. Berarti belum pernah dia belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sepanjang itu pula dia belum merasakan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam. Dia belum merasakan manisnya iman. Dan tidak pernah berarti dia pernah lapang dadanya. Belum merasakan kebahagiaan, berarti selama ini dia hidup dalam sempit. Berarti juga dia belum mengerti akan hakikat hidupan. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, innal qalba idza dakhala nuran fasakha wa syarah. Sesungguhnya hati jika seandainya dimasuki oleh cahaya Islam, maka dia akan lapang dan akan luas. Hati tersebut akan luas dengan cahaya Islam. Dijawab oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa tandanya? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, tandanya orang yang lapang dadanya dengan Islam, tidak ada susah dia melaksanakan syariat Islam. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Al-inabatu ila daril khulud wat-tajafi an daril ghurur. Hatinya telah mulai condong kepada kehidupan akhirat dan sudah mulai melupakan kehidupan dunia. Hitung-hitungnya di dalam kehidupannya adalah akhirat. Saya bergerak seperti ini, saya bekerja, apa yang saya raih? Keuntungannya untuk akhirat. Hitung-hitungnya bukan lagi dunia. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya, ya Fatimah, innali nafsan tawwaqah. Wahai Fatimah, sungguhnya saya mempunyai jiwa yang tidak pernah puas. Dan setelah aku memiliki yang terbesar di dunia, yaitu khilafah, dia menginginkan lebih besar dari itu, yaitu surga. Jadi yang dicari oleh Umar bin Abdul Aziz setelah dia mendapatkan khilafah, kekuasaan yang luasnya lebih dari sepertiga bumi, adalah surga yang dicari orang-orang yang soleh, yang juga bisa dicari oleh orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Maka menghadirkan surga dan neraka adalah kebiasaan orang-orang yang soleh di dalam kehidupannya. Berkata Rabi' bin Khuzaim, atau berkata anak perempuan Rabi' bin Khuzaim, dia mengatakan, ya abati, ma laka la tanam, wan nasu yanamun. Wahai ayahku, kenapa hari-hari aku tidak pernah melihat engkau tidur? Hari-hari aku tidak pernah melihat engkau tidur. Sedangkan manusia saya lihat enak sekali mereka tidur. Maka dikatakan, maka dijawab oleh Rabi' bin Khuzaim, ya bunayya, inna nara la tada'abaka yanam. Wahai anakku, sungguhnya api neraka tidak membiarkan ayahmu untuk tidur. Sesungguhnya neraka tidak membiarkan ayahmu untuk tidur. Begitu hadir, begitu hadir kehidupan akhirat di dalam kehidupan Rabi' bin Khuzaim. Berkata Amir bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in, apa katanya? Ma ra'aitu mithla al-jannati nama talibuha, wa ma ra'aitu mithla an-nar nama haribuha. Aku tidak melihat seperti surga orang yang mencarinya tidur, dan aku tidak melihat seperti neraka orang yang lari darinya dia tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Sungguh menangis dipan, menangis kasur karena tidak ditiduri oleh orang-orang saleh. Tidak ditiduri oleh orang saleh pada malam harinya. Junubuhum anil madaji'. Apa yang mereka perbuat? Kenapa mereka tidak tidur di atas kasur mereka yang empuk? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan tamak. Takut akan azab Allah, tamak akan surganya. Dan tamak terhadap surga Allah dan takut akan azab Allah tidak akan hadir kalau seandainya kita tidak mengerti apa itu surga dan tidak mengerti apa itu neraka.
0: Barang siapa yang datang dengan membawa kebenaran kepada kita, maka terimalah. Meskipun yang datang itu orang jauh yang kau benci, tetapi barang siapa yang datang membawa kebatilan, maka tolaklah. meskipun dia adalah orang yang dekat dengan kita, bahkan kita mencintainya. Wahai saudaraku, terkadang kebenaran itu pahit kita dengar, pedih kita rasakan, susah kita menerima kebenaran, susah kita menerima apa yang datang dari Al-Quran, susah kita menerima apa yang datang dari As-Sunnah. Maka dari itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar adalah benar, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku, ya Allah, yang salah adalah salah, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk meninggalkannya."
2: Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: كل نفس

Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya.

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzun Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman, dengan cinta Quraisy kepada Utsman." Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وَمَا كَسَبَتْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya Utbah untuk mentalak istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat

kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian. Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, 1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka.

menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunnurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunnurain, Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah, atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Ikhwat Haliman, para pendengar siar radio Rahiman ya Rahimakumullah. Hanya sampai di sini perjumpaan kita di malam hari ini karena waktu yang tersedia sudah habis. Dan masih ada satu request yang belum kami bacakan, yaitu dari Ibu Budiana di Pulau Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qari Syekh Ahmad Al-Ajmi. Dan munasnya adalah agar buah hati menjadi anak yang berbakti, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zainal Abidin. Baik, insya Allah request ini akan kami penuhi setelah program acara kita ini kita akhiri. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu, ya, maksud kami pada malam hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim.

رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya, menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata banu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan, karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat di surga setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka," karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan anak supaya berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang bantui mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan, dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik. Dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maka orang tersebut mengatakan, biarkan di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya. Allahu Akbar. Dibayar kontan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min dambin asra'u khubata minad dunya ma ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahniatul maulud lah wa jawabuh.
3: Ucapan selamat untuk bayi yang baru lahir dan jawabannya.
2: Barakallahu lak fil mauhub lak wa syakarta al-wahib wa balagha ashudda wa ruziqta birra.
3: Semoga Allah memberikan keberkahan untuk dirimu atas karunia yang diberikan kepadamu. Semoga engkau mensyukuri yang maha memberi hingga sang anak menjadi dewasa dan menjadi anak yang berbakti.
2: وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْمُهَنَّأُ فَيَقُولُ.
3: Kemudian jawabannya,
2: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَرَزَقَكَ اللَّهُ مِثْلَهُ وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ.
3: Semoga Allah memberikan berkahnya kepadamu dan dalam segala yang engkau miliki. Semoga Allah membalas untukmu kebaikan yang banyak dan memberikan karunia yang sama kepadamu. Dan semoga Allah melipatgandakan pahalamu.
4: Ma yaqulu fi sujud tilawah.
5: Doa sujud tilawah.

0: Salam.
1: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Atau berkata, Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisimu, dan ampunilah dengannya akan dosaku, serta jadikanlah simpanan untukku di sisimu, dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telah menerimanya dari hambamu Dawud alaihi salam.
2: Ma yaquluhu fi raf'i ra'sihi min ar-ruku'i wa fi i'tidalih.
1: Doa bangkit dari ruku' dan i'tidal.
3: Rabbana lakal hamd mil' as-samawati wal ard wa mil' ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla ath-thana'i wal majd. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد الله.

0: Engkau Al-Jadd.
1: Wahai Rob kami, bagimu segala puji. Aku memujimu dengan pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi. Sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu. Wahai Rob, yang layak dipuji dan diagungkan. Yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba. Dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang kau berikan. Dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang kau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, kecuali iman dan amal solehnya. Hanya darimu kekayaan itu.
2: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabatu. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa ini ucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah.
3: Kita diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
5: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
8: Jadi ikhwan fi din, a'azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu. Ya, kita harus belajar. Enggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu, enggak mungkin. Innal insana lam yulad 'aliman. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang sahabat. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar.
9: Ilmu yang dimaksud, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah.
10: Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar, yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu, generasi terbaik dari umat ini, yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan, sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan, keluarkan untuk manusia.
9: Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, generasi terbaik dari umat ini.
8: Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
11: Semenit manfaat.
12: Jadi seorang bapak harus memberikan wasiat, ya, tidak hanya memperhatikan masalah dunia, tapi apa, masalah agama ini lebih penting, karena dampaknya sampai kepada kehidupan akhirat. Kebanyakan mungkin orang tua hanya memberikan wasiat, memberikan nasihat, mengingatkan kerja yang benar, cari nafkah yang benar, sekolah yang benar, ya, tapi tidak perhatian tentang masalah agama bagi anaknya. Itu hendaknya kita memberikan wasiat kepada anak-anak kita untuk memegang seerat-eratnya agama Islam dan agar mempertahankan sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, mati di atas Islam, mati di atas sunnah, mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita.
11: Semenit manfaat.
13: Ketika kita sholat, kita pasti membaca ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai ya Allah, ihdina, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Ini kita minta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing, dituntun, ya, diberikan hidayah di dalam hati kita untuk meniti jalan yang lurus, untuk bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Setelah kita mempelajarinya, setelah kita mengetahuinya, ini kita butuh kekuatan, butuh bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah. Siapapun diri kita, sebanyak apapun ilmu yang sudah kita pelajari, sebanyak apapun ibadah yang sudah kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, tetap kita harus, kita butuh meminta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan olehnya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di saat kita melaksanakan ibadah sholat.
14: من الأحاديث الصحيحة النبوية وجوب لزوم السنة.
15: Kewajiban berpegang teguh dengan sunnah.
14: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
16: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami wasiat yang membuat hati kami bergetar dan mata kami menangis. Kami pun berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Oleh karena itu berilah wasiat kepada kami. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun kalian diperintah oleh seorang hamba sahaya. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku nanti, sungguh ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis hasan sahih.
17: من الأحاديث الصحيحة النبوية ما يدخل الجنة.
15: Apa-apa yang memasukkan surga.
18: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
15: Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh engkau bertanya tentang suatu amalan yang sangat besar, tetapi amalan itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholat yang dikerjakan seseorang pada tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji' sampai ya'malun. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahu pokok, tiang dan puncak urusan agama ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bertanya, maukah engkau kuberitahu tentang kunci dari semua perkara ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian beliau memegang lisan beliau dan bersabda, jagalah ini. Saya bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Beliau bersabda, semoga ibumu kehilangan kamu. Bukankah yang membuat wajah mereka, atau beliau bersabda, hidung mereka, disungkurkan ke dalam api neraka hanyalah buah dari ucapan lisan mereka? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis hasan sahih.
19: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
20: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Bintang Puspayoga mendorong semua pihak, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan kecerdasan digital bagi anak sejak di dalam rumah. Digital parenting rupanya dijadikan pemerintah sebagai tema penting peringatan Hari Anak Nasional. Pendampingan digital ditujukan sebagai salah satu upaya membentengi diri anak dari dampak negatif teknologi digital di ranah daring.
21: Teknologi dan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun dengan semua kecanggihan dan kesempatan yang ditawarkan internet, juga datanglah tanggung jawab besar untuk menggunakan teknologi ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Namun sayangnya tidak semua anak-anak dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal karena banyak yang menjadi korban akibat penyalahgunaan internet seperti adiksi gawai, adiksi game online, korban judi online. Bahkan banyak anak yang data pribadinya tersebar hingga mendapatkan kekerasan dan eksploitasi ekonomi maupun seksual di ranah daring. Oleh karena itu, kita semua, baik anak-anak maupun para orang dewasa, perlu bergandengan tangan untuk meningkatkan kecerdasan digital yang menjadi salah satu benteng perlindungan anak-anak di ranah daring. Di samping itu, kita semua juga perlu mengembangkan lingkungan daring yang sehat bagi perkembangan dan tumbuh kembang seluruh anak Indonesia.
20: Bagaimana caranya agar tema Hari Anak Nasional 2024 Anak Terlindungi Indonesia Maju, Anak Cerdas Berinternet Sehat tak hanya menjadi slogan semata? Pemerintah tidak sendirian. Salah satu elemen sipil yakni relawan teknologi informatika dan komunikasi, relawan TIK, seringkali berpartisipasi mengedukasi masyarakat soal digital parenting. Ketua Relawan Teknologi Informatika dan Komunikasi Relawan TIK Jawa Timur, Novianto Puji Raharjo, mengungkapkan, pemerintah harus punya roadmap yang jelas bagaimana idealnya misi digital parenting dijalankan.
22: Pemerintah itu yang pasti sering-sering untuk melakukan sinergi yang terkonsep dengan baik. Ketika memang ini harus jadi perhatian kita bersama, maka harus ada roadmap tentang bagaimana pengasuhan digital, terus apa yang harus dilakukan, pihak-pihak yang terlibat itu mana saja, apa yang jadi masing-masing tupoksinya. Ini harus ada kejelasan sehingga tidak tumpang tindih sektor satu dengan sektor lain, bukan untuk saling, mohon maaf nanti kadang jor-joran program, bukan, tapi kita saling kolaborasi. Karena adanya apa, sininya ada apa, baik sektor privat, sektor pemerintah, sektor swasta, dengan potensi masing-masing bisa kita ukur output dan outcome-nya, sehingga gerakan bersama ini menghasilkan apa yang diharapkan bersama juga. Kalau slogan itu ya gampang aja kan, kita bisuman ya itu.
20: Sementara Riza Wahyuni, psikolog klinis forensik LPP Geovira Gresik mengatakan, kecenderungan anak untuk menggunakan gawai memang besar pada saat ini. Peran orang tua sangat strategis mengawal pertumbuhan jiwa yang sehat dari generasi alfa yang dekat dengan dunia digital.
23: Kita tahu generasi sekarang kita sebut generasi alfa, generasi yang serba digital, sementara misalnya orang tuanya adalah Gen X yang mungkin masih punya anak SMP, SMA, kuliahan gitu kan. Sementara yang punya anak kecil itu dia generasinya adalah generasi milenial. Walaupun kita tahu pada generasi milenial itu mereka sudah mulai melek teknologi kan. Tapi kemudian ketika tidak mendapatkan pengetahuan yang tepat, disinilah yang terjadi kesalahpahaman. Kita bagaimana mengajak para orang tua untuk dia harus lebih kreatif, harus lebih banyak belajar. Tapi kan pertanyaannya, berapa persen orang tua yang memahami isu ini?

0: nya itu bisa jadi tidurnya di atas jam 10 malam. Nah, apalagi kalau anaknya masih SD gitu. Dan pastikan ketika tidur, HP anak-anak kita ini jauh dari mereka. Jam 9 malam, HP sudah di kamarnya ayah bundanya. Dan perlu sekali-sekali para orang tua untuk memeriksa kontaknya anak-anak. Pendampingan orang tua, pengasuhan yang positif, tetap menjadi tempat yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita harus bawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, tumbuh sehat. Sehat bukan hanya fisik aja, juga sehat secara mental. Tumbuh menjadi anak yang terlindungi, dia menjadi anak pelopor dan pelapor untuk menuju Indonesia emas.
1: Dunia maya ibaratnya adalah dunia yang luas dan bisa menjadi hal yang antagonistik bagi sebagian orang. Korbannya bisa orang dewasa, serta sangat memungkinkan adalah anak-anak. Karena itu, wajib bagi kita melindungi anak-anak dari dampak buruk disrupsi teknologi informasi.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Sosok teladan kisah kita kali ini bercerita tentang seorang laki-laki tua yang bertekad menjejakkan kakinya yang pincang di surga. Beliau adalah Amru Ibnul Jamuh, salah seorang pembesar Yathrib di zaman jahiliyah, seorang pemuka Bani Salamah yang terpandang, satu dari para dermawan Madinah dan pemilik muru'ah di sana. Sudah menjadi kebiasaan para pemuka suatu kaum di zaman jahiliyah, masing-masing dari mereka mempunyai sebuah berhala di rumahnya khusus untuk dirinya. Demi meraup keberkahannya, manakala hendak meninggalkan rumah dan masuk ke dalam rumahnya, menyembelih untuknya di musim-musim tertentu, dan berdoa kepadanya manakala kesulitan hidup menerpa. Berhala Amru Ibnul Jamuh bernama Manat. Dia membuatnya dari kayu mahal. Dia sangat menjaganya, bahkan terkesan sangat berlebih-lebihan. Memberinya kepedulian besar dan melumurinya dengan minyak wangi terbaik. Usia Amru Ibnul Jamuh bukan muda lagi. Dia sudah melewati 60 tahun ketika cahaya iman mulai menyinari rumah-rumah penduduk Yathrib satu demi satu di tangan penyampai berita gembira pertama, Mus'ab bin Umair. Tiga putra Amru Ibnul Jamuh, Mu'awidh, Mu'ad, dan Khallad telah masuk Islam. Demikian juga sahabat akrab mereka yang bernama Mu'ad bin Jabal. Keislaman tiga orang putra Amru diikuti oleh ibu mereka Hindun. Sementara Amru belum mengetahui perkara keimanan mereka sama sekali. Hindun istri Amru Ibnul Jamuh melihat bahwa Islam telah mewarnai kota Yathrib. Bahwa tidak ada lagi para pembesar Yathrib yang tetap di atas kesyirikan, kecuali suaminya dengan beberapa orang saja. Hindun mencintai suaminya, memuliakannya, sangat khawatir kalau-kalau suaminya mati di atas kekufuran. Akibatnya, dia akan menjadi penduduk neraka. Pada saat yang sama, Amru juga khawatir terhadap anak-anaknya, kalau-kalau mereka meninggalkan agama leluhur mereka, agama nenek moyang mereka, dengan mengikuti seruan Da'i Mus'ab bin Umair, yang telah mampu hanya dalam waktu yang singkat, memalingkan penduduk Yathrib dalam jumlah besar dari agama mereka dan membawa mereka kepada agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amru berkata kepada istrinya, "Hindun, berhati-hatilah, jangan sampai anak-anakmu bertemu dengan lelaki itu." Maksudnya adalah Mus'ab bin Umair.

sampai kita memikirkan pendapat kita tentangnya. Istrinya menjawab, aku mendengar dan mematuhi kata-katamu. Tetapi apakah engkau berkenan mendengar cerita tentang laki-laki itu dari putramu Mu'ad? Maka Amru berkata, celaka dirimu. Apakah Mu'ad sudah meninggalkan agamanya sementara aku tidak mengetahuinya? Maka wanita soleha ini merasa kasihan kepada suaminya yang sudah berumur ini. Maka dia berkata, tidak, dia hanya menghadiri sebagian majelis laki-laki tersebut dan menghafal sebagian dari apa yang diucapkannya. Amru berkata, panggil Mu'ad kemari. Ketika Mu'ad datang di depannya, Amru berkata, perdengarkanlah kepadaku sebagian dari apa yang dikatakan oleh laki-laki itu. Maka Mu'ad membaca surat Al-Fatihah.

0: yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amru berkata, betapa bagus dan indahnya ucapan ini. Apakah semua ucapannya demikian? Mu'adz anaknya menjawab, ada yang lebih baik dari itu, wahai bapakku. Engkau harus mengikutinya, karena semua kaummu telah mengikutinya. Laki-laki tua ini diam sesaat, kemudian dia berkata, aku tidak memutuskan apapun sebelum meminta pendapat Manat. Aku akan melihat apa yang dia katakan. Mu'adz berkata, apa yang akan dikatakan oleh Manat, wahai bapak? Ia hanyalah kayu yang tuli, tidak berakal dan tidak bisa berbicara. Laki-laki tua itu menjawab penuh kemarahan, aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa pertimbangannya. Amru ibnul Jamuh pun pergi menemui Manat. Jika orang-orang jahiliyah hendak berbicara kepada berhala mereka, maka mereka meminta seorang wanita tua untuk berdiri di belakang berhala tersebut. Wanita inilah yang akan menyampaikan jawaban berhala menurut mereka kepada siapa yang berbicara kepada berhala. Amru berdiri tegak di depan Manat. Dia berpijak kepada kakinya yang sehat, karena kakinya yang satunya pincang. Maka Amru memujinya dengan pujian terbaik. Kemudian dia berkata, wahai Manat, tidak ragu bahwa engkau telah mengetahui bahwa da'i tersebut telah datang kepada kami dari Mekah. Dia tidak menginginkan keburukan bagi seorang kecuali dirimu. Dia hanya datang untuk melarang kami untuk menyembahmu. Aku tidak ingin membaiatnya, sekalipun aku telah mendengar sebagian dari ucapannya yang bagus sebelum aku meminta pendapatmu. Maka katakanlah pendapatmu kepadaku. Namun Manat tidak menjawab apapun. Amru berkata, mungkin kamu marah. Aku belum melakukan perbuatan apapun yang menyakitimu. Namun tidak mengapa, aku akan membiarkanmu beberapa hari sehingga kemarahanmu mereda. Anak-anak Amru ibnul Jamuh mengetahui sejauh mana ketergantungan bapak mereka kepada berhalanya, yaitu Manat. Bagaimana Manat seiring dengan berjalannya waktu telah menjadi bagian darinya. Namun mereka mengetahui bahwa kedudukan berhala ini sudah mulai goyah di dalam hati bapak mereka. Saat ini mereka harus melepaskan hati bapak mereka dari Manat dengan kuat. Itulah jalan iman bagi bapak mereka. Di suatu malam, anak-anak Amru binul Jamuh bersama kawan mereka Mu'adz bin Jabal menyusup ke dalam ruangan di mana Manat disimpan. Mereka membawanya dari tempatnya, kemudian membuangnya di tempat sampah milik Bani Salamah. Lalu mereka pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Pagi pun tiba, Amru berjalan dengan tenang menuju berhalanya untuk mengucapkan salam kepadanya. Namun dia tidak mendapatinya. Amru berkata, celaka kalian. Siapa yang berbuat kurang ajar terhadap Tuhanku tadi malam? Tidak seorang pun dari penghuni rumah yang menjawab. Maka Amru mulai mencarinya di dalam dan di luar rumah sambil menahan amarah besarnya. Mulutnya mengecam dan mengomel sampai akhirnya dia menemukan Manat tersungkur di tempat sampah. Dia mengambilnya dan mencucinya, membersihkannya dan memberinya minyak wangi, mengembalikannya ke tempatnya. Amru berkata kepada Manat, demi Allah, kalau aku mengetahui siapa yang melakukan hal ini kepadamu, niscaya aku akan menghukumnya. Malam berikutnya anak-anak Amru masuk ke tempat di mana Manat disimpan. Mereka kembali melakukan apa yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Pagi pun tiba, laki-laki tua ini mencari Manat dan menemukannya di tempat sampah dalam keadaan berlumuran kotoran. Dia mengambilnya, membasuhnya, dan memberinya wewangian lalu mengembalikannya ke tempatnya. Anak-anak muda ini terus melakukan itu terhadap Manat setiap malam. Amru benar-benar jengkel dengan keadaan tersebut. Maka sebelum tidur, dia menghampiri Manat, membawa pedangnya, dan menggantungkannya di pundaknya. Amru berkata kepadanya, "Wahai Manat, demi Allah, aku tidak mengetahui siapa yang melakukan ini terhadapmu. Jika padamu terdapat kebaikan, maka belahlah dirimu dari keburukan ini. Ini pedang bersamamu." Kemudian Amru pergi ke tempat tidurnya. Begitu anak-anak muda ini yakin bahwa laki-laki tua itu telah tertidur lelap, mereka langsung mendekati berhala. Mereka mengambil pedang dari pundaknya, membawanya keluar rumah, mengikatnya pada bangkai anjing dengan seutas tali. Lalu mereka membuangnya ke sebuah sumur milik Bani Salamah, tempat pembuangan kotoran mereka. Laki-laki berumur ini bangun. Dia tidak melihat Manat. Dia keluar mencarinya. Dia melihatnya tersungkur dengan kepala di bawah di sebuah sumur terikat dengan seekor bangkai anjing. Sementara pedang yang dia berikan kepadanya sudah tidak terlihat bersamanya. Kali ini Amru tidak mengambilnya. Dia meninggalkannya di tempat dia tercampakkan. Dia berkata, "Demi Allah, kalau kamu adalah Tuhan yang benar, niscaya kamu tidak akan pernah terikat dengan tali bersama anjing di dalam sumur." Tidak berselang lama, Amru pun masuk Islam. Amru ibnul Jamuh merasakan manisnya iman. Hal ini membuatnya menggigit jari penyesalan atas setiap saat yang dia habiskan dalam kesyirikan. Dia menyambut agama barunya dengan sepenuh jiwa dan raga. Dia berikan harta, jiwa, dan anak-anaknya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Saatnya perang Uhud, Amru ibnul Jamuh melihat ketiga anaknya bersiap-siap untuk menyambut musuh-musuh Allah. Dia melihat kepada mereka, hilir mudik seperti singa hutan dalam keadaan sangat merindukan syahadah, sangat merindukan syahid. Mereka sangat merindukan syahadah dan keberuntungan meraih ridha Allah. Pemandangan itu memicu semangatnya, memicu semangat Amru ibnul Jamuh. Maka dia bertekad untuk berangkat bersama mereka ke medan jihad di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun anak-anaknya pun berupaya untuk mencegah tekad bapak mereka. Bapaknya adalah laki-laki tua, berumur lanjut. Di samping itu dia adalah orang laki-laki yang pincang. Allah Ta'ala telah memberinya uzur di antara orang-orang yang telah diberi uzur. Maka anak-anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayah, Allah telah memberimu uzur. Mengapa engkau masih memaksakan diri dari apa yang tidak Allah wajibkan atasmu?" Maka ayah mereka pun marah besar atas ucapan anak-anaknya. Dia berangkat kepada Nabi SAW untuk mengadukan mereka. Lantas dia berkata, "Wahai Nabiullah, anak-anakku itu ingin mencegahku untuk meraih kebaikan besar ini. Mereka beralasan bahwa aku pincang. Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga.
1: Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga."
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak-anaknya, "Biarkan dia. Semoga Allah memberinya syahadah." Anak-anaknya pun membiarkannya demi mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat keberangkatannya, Amru ibnul Jamuh mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, seperti perpisahan orang yang pergi dan tidak akan kembali. Kemudian Amru menghadapkan wajahnya ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, berilah aku syahadah dan jangan biarkan aku pulang dengan tangan hampa." Kemudian dia berangkat diiringi oleh ketiga anaknya serta kaumnya dari Bani Salamah dalam jumlah yang besar. Perang pun terjadi. Perang mulai memuncak. Kaum muslimin tercerai-berai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Amru ibnul Jamuh terlihat teguh di tempatnya bersama para sahabat angkatan pertama. Dia tegak dengan kakinya yang sehat sambil berkata, "Aku benar-benar merindukan surga. Aku benar-benar merindukan surga." Khalat anaknya berada di belakangnya. Bapak dan anak terus berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keduanya gugur sebagai syahid di medan perang. Jarak kematian bapak dengan anaknya hanya beberapa saat saja. Usai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa para syuhada Uhud untuk menguburkan mereka di liang lahat. Beliau bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Biarkan mereka dengan darah dan luka mereka. Aku akan bersaksi untuk mereka." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah kecuali dia datang di hari kiamat dengan luka yang meneteskan darah warnanya seperti ja'faron dan baunya adalah bau minyak wangi misk." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuburkan Amr ibn al-Jamuh dengan Abdullah bin Amr, keduanya saling menyintai dengan tulus di dunia." Semoga Allah meridhai Amr ibn al-Jamuh dan para sahabatnya dari para syuhada Uhud dan menerangi kubur mereka.

0: Info Sehat hari ini. Sulit BAB merupakan masalah yang sering terjadi pada anak-anak. Orang tua sering menjadi khawatir karena gangguan kebiasaan BAB pada anak. Bayi sering BAB sampai beberapa kali sehari. Sejauh tidak cair, hal tersebut tergolong normal. Bayi yang minum ASI eksklusif lebih jarang mengalami kesulitan BAB dibandingkan dengan yang diberikan susu formula. Secara umum, frekuensi BAB digolongkan normal bila frekuensinya antara 3 kali sampai sekali setiap 2 hari. Sulit BAB yang dikenal dengan istilah medis konstipasi sering ditandai dengan BAB yang jarang, dengan kotoran atau feses yang keras dan kering. Sulit mengeluarkan feses yang ditandai dengan mengejan berlebihan dan nyeri saat BAB. Gejala dan tanda dari konstipasi antara lain, tidak BAB selama beberapa hari, feses yang keras, kering, dan sulit dikeluarkan, rasa sakit waktu BAB, sakit perut, mual, adanya sedikit darah di permukaan feses yang keras, nafsu makan menurun, anak menjadi rewel, dan terlihat tidak sehat. Konstipasi biasanya bukanlah masalah yang serius, walaupun terkadang dapat terjadi komplikasi. Bawalah anak Anda ke dokter bila konstipasi berlangsung lebih dari 2 minggu dengan disertai panas, muntah, adanya darah di feses, perut membesar, turunnya berat badan, nyeri di anus karena adanya luka, bayi yang baru saja lahir yang tidak BAB selama lebih dari 48 jam. Konstipasi biasanya disebabkan makanan yang berjalan terlalu lama di saluran pencernaan, sehingga menyebabkan feses menjadi keras dan kering. Beberapa langkah berikut dapat meringankan atau menghilangkan konstipasi pada anak. Makanan yang mengandung banyak serat disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 0,5 gram setiap 1 kg berat badan. Misal anak berat badan 10 kg, disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 5 gram per hari. Atau cara lain yang lebih mudah adalah berikan sayur atau buah sebanyak 1/3 dari porsi makanan setiap kali makan. Buah manis yang dianjurkan, apel, anggur, pear, strawberry, pepaya, mangga. Minum yang cukup pada bayi di bawah 6 bulan dengan konstipasi dapat diberikan tambahan air putih di antara waktu minum susu. Pada bayi di atas 6 bulan yang sudah mulai makan dapat diberikan jus buah segar yang manis ataupun buah yang dihaluskan. Pada anak, tingkatkan aktivitas fisiknya, minum yang banyak pada saat dan setelah aktivitas fisik dan lakukan secara teratur. Biasakan anak Anda untuk BAB di toilet secara rutin, biasanya pagi hari. Untuk toilet duduk, siapkan dudukan kecil yang sesuai untuk anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Info sehat kali ini kami ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Tips sehat selama bulan Ramadan. Selama sekitar 13 jam, seorang muslim akan menahan lapar dan haus untuk berpuasa. Agar bisa menjalani puasa secara optimal, ikhwatul iman perlu menjalani pola yang sehat. Meski berpuasa, para pendengar tetap harus menjalani aktivitas seperti biasa. Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri saat menahan makan dan minum selama berjam-jam. Dan berikut ini, tips sehat selama bulan Ramadan untuk kita semua. Yang pertama, pola makan sahur yang baik. Ketika sahur, sebaiknya pilihlah makanan sehat yang dapat dicerna dengan mudah. Makanan harus tinggi protein dan vitamin seperti susu, telur, keju, mentimun, tomat, kacang-kacangan, dan roti gandum bisa jadi pilihan ikhwatul iman saat sahur. Atau jika para pendengar ingin yang praktis dan cepat, semangkuk sup dan sepotong roti gandum bisa dikonsumsi. Ikhwatul iman juga disarankan untuk mengonsumsi kurma dan menghindari makanan yang digoreng dan asin supaya tidak dehidrasi pada siang hari. Cobalah juga dengan mengonsumsi makanan dengan karbohidrat kompleks. Makanan dengan karbohidrat kompleks akan lebih lama dicerna oleh usus, sehingga dapat menyimpan banyak energi cadangan dalam tubuh. Perbanyak juga mengonsumsi protein supaya tubuh tidak mudah lemas pada siang hari. Kedua, pola makan saat berbuka. Bukan hal yang mengherankan apabila banyak orang menjadi lapar mata dan kalap saat berbuka puasa. Akibatnya, mereka makan dalam porsi besar tanpa memperhatikan nutrisinya dan berakhir kekenyangan. Oleh karena itu, ada beberapa yang harus diperhatikan saat waktu buka tiba. Di antaranya, hindari makan pedas dan asam, penuhi asupan nutrisi, batasi makanan berpengawet dan gorengan, serta cukupi kadar air dalam tubuh. Ketiga, menjaga pola tidur. Puasa di bulan Ramadan akan mengubah berbagai aspek hidup, termasuk rutinitas dan pola tidur. Oleh karena itu, Anda harus bisa mengatur waktu dan pola tidur saat berpuasa. Ikhwatal iman, berikut tips dari Instagram Dr. Deksa Medika selaku founder jaga IGD. Di antaranya, tidur lebih awal dan tidak begadang, tidur saat waktu luang, jaga kualitas tidur, jadwalkan waktu tidur dan bangun yang sama pada setiap harinya, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Ikhwatul iman, berikut tips dari Instagram Dr. Deksa Medika selaku founder jaga IGD. Di antaranya, tidur lebih awal dan tidak begadang, tidur saat waktu luang, jaga kualitas tidur, jadwalkan waktu tidur dan bangun yang sama pada setiap harinya, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman.
2: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Al-Lajnah Daimah pernah ditanya, bagaimana hukum Islam untuk wanita yang dinikahkan paksa orang tuanya? Jawaban, jika dia tidak rela dengan pernikahannya, dia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk ditetapkan apakah akadnya dilanjutkan atau difasakh. Dikutip dari Fatwa Lajnah Ad-Daimah, Jilid ke-18 halaman 126.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir? Jawaban, tidak boleh memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir ketika azan maupun selain azan, karena ini mengubah makna, di mana kata akbar merupakan bentuk jamak dari kata kabar yang artinya adalah beduk. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari Majmu' Fatawa Lajnah Ad-Da'imah jilid kelima halaman 59.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Berdasarkan data dari Google, Temasek and Bands Advanced Analytic Group, di tahun 2023, lebih dari 80% pengguna internet di Indonesia telah terbiasa berbelanja online. Tetapi, ternyata transformasi digital tingkat pelaku usaha masih dijalankan dengan setengah hati. Buktinya, dari catatan terakhir Kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2024, sekitar 27.000 UMKM telah masuk ekosistem digital, baik melalui marketplace, e-commerce maupun aplikasi pembayaran. Angka itu setara dengan 42 hingga 45% dari total UMKM di Indonesia. Sedangkan Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut sekitar 49% perusahaan menengah dan besar sudah mengintegrasikan teknologi digital dalam operasional mereka, mulai dari sistem manajemen, logistik, hingga pemasaran. Kesimpulannya, angka pelaku bisnis yang merambah ke ranah online yang masih di bawah 50% ini belum seimbang dengan prosentase perilaku konsumen di Indonesia. Ageng Permadi, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Teknologi dan Informasi dan Komunikasi Nasional atau APTIKNAS Jawa Timur, mengungkapkan ragam tantangan digitalisasi di sektor usaha kecil dan menengah.
4: Paling mendasar ya, tantangannya itu memang berani memulai untuk teman-teman transformasi digital. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan literasi digital, itu penting. Karena kalau kita nggak tahu, hanya sekedar langsung nekat mencoba tanpa dibarengi ilmu, itu juga menurut saya kurang sesuai. Lalu yang terakhir itu berkaitan dengan infrastrukturnya ke daerah-daerah. Kalau kita ngomong kota ya, cari dengan internet lancar. Tapi kalau teman-teman di daerah mau memulai transformasi digital dengan digital marketing, salah satu yang paling mereka butuhkan kan internet. Nah, itu yang menurut saya menjadi tantangan ditemukan solusinya ya. Apapun paling enggak kan meminimalisir dari 0 sampai 100 ya, kita bisa kurangi sedikit-sedikit lah untuk bisa lebih baik.
3: Yang menjadi persoalan adalah cara mengurainya, terutama bagaimana agar produk UMKM mampu bersaing, viral, hingga berkelanjutan menangguk rezeki dari ranah daring. Sekjen Indonesia Digital Association atau IDA, Ilona Juwawita, menjabarkan triknya.
5: Ketika produk kita sudah hadir di platform digital dan bisa diakses via online, kita bersaing sama produk serupa. Berarti kan kita harus punya unique value atas produknya kita. Bagaimana kemudian mengkomunikasikan produknya pasti bisa berbeda. Itu yang menjadi titik baliknya setiap product owner kemudian harus menerjemahkan dulu pelanggannya sih.

0: itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Qur'an lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Aliman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Aliman Publishing. 100 Hadis Tentang Tauhid. Karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846 08131 94 kali 846 Buku 100 hadis tentang Tauhid meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
8: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ikhwatal iman, seseorang yang menyembelih bukan karena Allah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anahullahu man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat atau Allah melaknat siapa saja yang menyembelih hewan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kerbau untuk Nyi Roro Kidul. Menyembelih ayam untuk dijadikan sesajen. Menyembelih binatang-binatang untuk keselamatan-selamatan sedekah bumi supaya dijauhkan dari hama dan penyakit. Ini semua berarti sesembelihan bukan karena Allah. Dan ini akan mendatangkan laknat dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, wala'anahullahu man dzabaha li khairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembeli hewan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wala'anahullahu man awa muhtithan. Allah melaknat siapa saja yang melindungi pelaku bid'ah. Pelaku atau orang-orang yang berbuat ajaran baru dalam agama Islam, misalnya aliran sesat. Ada yang namanya ajaran Isa Bugis misalnya, yang mengaku jadi rasul atau mengaku dirinya nabi. Kemudian ada orang yang melindungi orang yang mengaku dirinya nabi tadi, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak di Indonesia, ada nabi-nabi palsu. Ada Lia Aminuddin yang sudah divonis oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, sebagai aliran sesat. Barang siapa orang yang melindungi aliran-aliran sesat ini, maka la'anahullahu man awa muhdisan, Allah akan melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang berbuat atau mempunyai ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Al-Qadianiyah, Ahmadiyah yang mengaku punya nabi baru. Maka siapa saja yang melindungi golongan ini, maka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala'anahullahu man awa muhtisan. Allah akan melaknat siapa saja yang melindungi pelaku ajaran-ajaran sesat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dimanapun anda berada, ada satu kisah menarik di masa Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang beberapa orang yang bertanya kepada beliau, mengeluh kepada beliau tentang beberapa perkara kehidupan. Yang pertama bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, yang mana pertanian di tempatnya mengalami paceklik, kemarau panjang, dan Imam Al-Hasan Al-Basri menganjurkan kepadanya untuk beristighfar. Kemudian datang orang yang kedua kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, mengeluh bahwasannya dia dilanda kefakiran, dan ia berharap Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan jawaban kepadanya. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri pun menganjurkan kepada orang yang kedua ini untuk istighfar kepada Allah. Kemudian datang orang yang ketiga, datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, mengeluhkan bahwasannya sampai saat itu ia belum dikaruniai anak, belum dikaruniai keturunan. Melihat pemandangan bahwasannya Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab tiga permasalahan orang yang datang kepadanya dan istighfar, seseorang yang meriwayatkan kisah ini, yaitu Ar-Rabi bin Sabi, datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri bertanya, "Ya Imam, mengapa engkau menjawab pertanyaan tiga orang tadi dengan satu jawaban? Tiga pertanyaan yang berbeda, tiga permasalahan kehidupan yang berbeda, jawabanmu sama." Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada Ibn Subayh ini, "Tidakkah engkau pernah mendengar sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur?" Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Pada ayat yang mulia ini dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ke-12, Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap permasalahan kehidupan dengan satu jawaban, agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba datang kepada Allah dengan istighfar, maka dikatakan di dalam ayat tersebut, innahu kana ghafar, Allah akan datang kepada hamba tersebut dengan maha pengampunnya, Allah akan ampuni dosa hamba-hamba tersebut. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang-orang tadi kepada Imam Al-Hasan Al-Basri tentang permasalahan kehidupannya, maka semuanya terjawab di dalam ayat tersebut. Anda yang sedang dirundung paceklik ketika pertanian, demikian pula Anda yang belum dikaruniai keturunan, demikian pula seseorang yang bangkrut di dalam perniagaannya, maka Allah Subhanahu wa taala jabarkan pada ayat tersebut bahwasannya setiap permasalahan kehidupan telah diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada satu ketika Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Qara'tu fi 90 mawdhi'an fil Qur'an anna Allah qaddar al-arzaq wa dhamanaha li khalqihi." Bahwasanya aku telah membaca di dalam Al-Qur'an dan aku telah mendapati di 90 tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki-rezeki bagi hamba-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan hal itu. "Wa qara'tu fi mawdhi'in wahid." Akan tetapi aku membaca di dalam Al-Qur'an satu tempat saja syaitan memberikan waswas, memberikan keraguan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala tentang kefakiran bagi mereka. Sebagaimana yang dimaktub di dalam surat Al-Baqarah, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Sesungguhnya syaitan senantiasa memberikan kerancuan, senantiasa memberikan bisikan yang jelek kepada setiap hamba, bahwasanya mereka akan senantiasa dalam keadaan kefakiran. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, bagaimana mungkin seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan 90 habar berita, info yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan hanya satu kabar berita saja, yang di mana Allah menjelaskan bahwasanya syaitan yang senantiasa membuat keraguan di dalam diri seorang manusia tentang rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun permasalahan kehidupan yang ada pada kita, apapun permasalahan yang datang di dalam kehidupan kita, maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah akan berikan jalan keluarnya. Dan di dalam Al-Quran ada 90 tempat Allah menjamin rizki setiap manusia. Maka apa yang kita takutkan dari kehidupan dunia ini, kecuali hendaknya kita senantiasa istiqamah di jalan Allah dan bertawakal terhadap apa yang telah Allah bagikan dari rizkinya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Adab-adab Islam.
6: Adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril yang terpercaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam membaca Al-Quran memiliki beberapa adab yang harus diperhatikan oleh orang yang membacanya, supaya ia mendapatkan berkah dari bacaannya serta meraih pahala yang sempurna. Berikut adab-adab membaca Al-Quran yang dapat kita amalkan. Pertama, niat yang benar, yaitu meniatkan bacaan Al-Qurannya ikhlas karena Allah semata, mencari pahala Allah, dan bukan karena riya maupun sum'ah kepada manusia maupun makhluk yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap wajahnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Bersuci sebelum membaca Al-Quran akan mendatangkan pahala yang lebih besar dan pahalanya menjadi lebih sempurna. Meskipun demikian, ia juga boleh membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa berwudu terlebih dahulu. Ketiga, bersuci ketika hendak menyentuh mushaf Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "La yamassul Quran illa tahiruna." Yang artinya, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat At-Tabrani. Adapun menyentuh mushaf tanpa berwudu, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Namun untuk kehati-hatian, hendaknya berwudu ketika hendak menyentuh mushaf. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat. Sejumlah ahli ilmu seperti Imam An-Nawawi dan yang selainnya menganjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran untuk menghadap ke kiblat, meskipun itu bukan sebuah keharusan. Namun, menghadap kiblat lebih mendorong kekhusyuan dan lebih utama daripada menghadap ke arah selainnya. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan duduk. Duduk ketika membaca Al-Quran dimaksudkan untuk lebih menghormati kitabullah dan mengagungkan syiar-syiarnya. Namun, apabila seseorang membacanya dengan berbaring, berdiri, atau sambil berjalan, maka tidaklah mengapa, sebab Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Keenam, bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Bersiwak bertujuan untuk mengharumkan bau mulut yang keluar darinya kalamullah.

0: Membaca dengan tertil ialah membaca Al-Quran secara perlahan-lahan dan tidak buru-buru, membetulkan lafadznya dan huruf-hurufnya, serta menjaga hukum-hukum tajwid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Warattilil Qur'ana tartila," yang artinya, "Bacalah Al-Quran itu dengan tartil." Quran Surat Al-Muzzammil ayat ke-4. Ke-8. Membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Sesungguhnya suara yang bagus itu akan menambah bagus Al-Quran." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Darimi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Ke-9. Menampakkan kekhusyuan, kesedihan, dan tangisan ketika membaca Al-Quran. Hendaknya bagi orang yang membaca Al-Quran berusaha untuk mendatangkan rasa sedih dan khusyuk serta menampakkan seolah-olah menangis. Namun, hal ini dilakukan untuk menyempurnakan faedah yang diperolehnya dari Al-Quran, bukan untuk riyak maupun sum'ah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujadaw wa bukiyya," yang artinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam ayat ke-58. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak bersedih ketika membaca Al-Quran dan menampakkan kesedihannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ke-10. Mentadaburi Al-Quran dan memikirkan maknanya. Ini merupakan adab tilawah yang paling agung dan paling wajib atas orang yang membaca Al-Quran. Seseorang tidak akan dapat mengambil faedah dari bacaan Al-Quran tanpa mentadaburinya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha," yang artinya, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?" Quran Surat Muhammad ayat ke-24. Ke-11. Berhenti membaca Al-Quran apabila sudah mengantuk. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila salah seorang kamu bangun di malam hari, lalu lisannya merasa sulit membaca Al-Quran sehingga tidak menyadari apa yang ia baca, maka hendaknya ia berbaring." Hadis riwayat Muslim. Ke-12. Bagi wanita yang haid ataupun nifas, diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tidak menyentuh mushaf. Ini adalah pendapat ulama yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Itulah beberapa adab-adab Islam dalam membaca Al-Quran yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
1: Adab-adab Islam.
0: Adab-adab ketika bangun tidur. Bangun tidur merupakan nikmat Allah, karena Allah telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengumpulkan amal-amal soleh dan memperbaiki apa-apa yang luput dari berbagai macam kesalahan. Berikut adalah adab-adab bangun tidur yang dapat kita amalkan. Pertama, menyaksikan nikmat Allah Ta'ala. Hendaknya seseorang menyaksikan dengan hatinya nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Allah telah menghidupkannya setelah kematian dan memanjangkan umur sehingga dapat mengumpulkan amal soleh serta menutupi kekeliruan dan kesalahannya. Kedua, mengusap wajah dengan kedua tangan. Hendaknya mengusap wajah dengan kedua tangan untuk menghilangkan bekas-bekas tidur. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: pun lalu mengusap wajah beliau dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, berzikir kepada Allah. Hendaknya ia berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikumpulkan. Dan membaca Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, menyehatkan jasadku, dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Kemudian membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran jika ia terbangun di malam hari, serta membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan segala pujian. Dan ia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Allah maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Hadis riwayat Bukhari. Dan apabila tersentak bangun dari tidur, hendaknya membaca A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatini wa an yahdurun, yang artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan hukumannya serta dari bisikan-bisikan syaitan dan kedatangannya. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, bersiwak. Hendaknya seseorang bersiwak setelah bangun dari tidurnya, berdasarkan dalam hadis bahwasannya tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam tidur kecuali siwak berada di dekat kepalanya. Jika terbangun, maka beliau mulai dengan bersiwak. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, mencuci kedua tangan 3 kali. Hendaknya seseorang mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali sebelum memasukkan ke dalam bejana. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya 3 kali. Sesungguhnya ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, berwudu dan istinsar. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaknya ia berwudu dan beristinsar sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya syaitan bermalam di lubang hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui, istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung melalui salurannya. Ketujuh, salat. Setelah bangun tidur, hendaknya seseorang salat meskipun hanya 2 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang tidur, syaitan akan mengikat tengkuknya sebanyak 3 ikatan. Syaitan menuliskan pada masing-masing ikatan, malam masih panjang bagimu, maka tidurlah. Jika ia bangun dan berzikir kepada Allah, maka terlepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka terlepaslah 1 ikatan. Dan jika ia sholat, maka terlepaslah semua ikatan dan ia akan bangun dalam keadaan penuh gairah dan jiwa yang segar. Jika tidak demikian, ia akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, membangunkan keluarga. Disunahkan bagi seseorang yang bangun tidur untuk membangunkan keluarganya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu mengerjakan salat, dan ia membangunkan istrinya lalu ia pun turut mengerjakan salat. Jika istrinya enggan, ia pun memercikkan air ke wajahnya. Dan Allah juga merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari lalu mengerjakan salat dan membangunkan suaminya lalu ia pun turut mengerjakan salat. Jika suaminya enggan, ia memercikkan air pada wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Kesembilan, bangun pagi-pagi, yaitu membiasakan diri bangun pagi-pagi dan tidak terlambat, karena hal itu dapat mendatangkan keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ya Allah, berkailah umatku dalam aktivitas paginya. Hadis riwayat Ahmad. Kesepuluh, merapikan tempat tidur setelah bangun. Jika seorang muslim bangun dari tidur dan bersiap-siap menuju tempat kerja atau sekolahnya, hendaklah ia merapikan tempat tidurnya sebelum berangkat sehingga ia meninggalkannya dalam keadaan baik dan rapi. Demikianlah seharusnya seorang muslim karena Islam adalah agama yang bersih dan teratur. Itulah beberapa adab-adab Islam ketika bangun tidur yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
1: Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah SAW? Sebentar lagi akan muncul menuju kalian seseorang dari penduduk surga. Tiba-tiba muncul seseorang yang enggak dikenal. Orangnya tidak pernah dikenal. Atau orangnya dari kalangan biasa. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Membuat penasaran Abdullah bin Umar. Sehingga dia mencari akal untuk bisa tinggal di rumah orang tersebut. Melihat apa perbuatan, apa amalnya. Sehingga disebut oleh Rasulullah SAW, dia adalah orang yang penduduk surga. Sedangkan kakinya masih mencercah bumi. Detak jantungnya masih ada terdengar di bumi. Rasulullah telah menyebutnya akan muncul nanti kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Subhanallah, penduduk surga luar biasa sekali. Akhirnya Abdullah bin Umar mencari akal untuk bisa datang dia kepada orang tersebut ke rumah. Dia bilang, wahai fulan, terus terang nih, saya bertengkar dengan ayah, dengan orang tua saya, Umar bin Khattab. Kalaulah boleh engkau mengizinkan saya untuk menginap di rumah. Boleh? Silakan. Anda, wahai Abdullah bin Umar, silakan tinggal di rumah. Selama satu hari, dua hari, tiga hari tinggal di rumah orang tersebut, tidak ada amalan yang bisa dibanggakan. Abdullah bin Umar, siapa dia? Seorang zahid, abid, ahli ibadah, orang yang zuhud. Ketika dia melihat orang ini biasa saja, tidak ada pengaruh. Cuma yang dia lihat amalannya, kalau dia terbangun dari tidurnya, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat Allah, kemudian dia tidur lagi. Sampai kata Abdullah bin Umar, sampai saya mengecilkan keberadaannya. Alah, kecil berarti. Dia bilang, hari ketiga, kawan, hari ketiga adalah terakhir bagi tamu seorang muslim kepada saudaranya. Dan saya katakan kepada engkau, sebenarnya saya tidak bertengkar dengan ayah, dengan Umar bin Khattab, orang tuaku. Akan tetapi aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah penduduk surga. Dan aku ingin melihat amal seharianmu selama tiga hari. Apa kata orang tersebut? Ya, sesungguhnya amalku yang engkau lihat, wahai Abdullah bin Umar. Apa yang engkau lihat selama tiga hari ini, itulah amalku. Sampai Abdullah bin Umar berangkat. Ya udahlah, kalau begitu mudah sekali masuk surga. Ketika Abdullah bin Umar sudah mulai berjalan, dipanggilnya kembali. Wahai Abdullah bin Umar, ta'al, kemarilah. Mari. Datang Abdullah bin Umar. Apa wahai gerangan, wahai fulan? Apa katanya? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan posisiku, maka aku berpikir tentang Allah. maka aku melihat bahwa tidak ada amalan yang dapat aku banggakan di hadapan Allah kecuali satu. Apa itu? Apa amalan yang membuat engkau bisa membanggakan diri engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa itu? Apa katanya? Demi Allah, inni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghisyan wala hasadan ala khairin a'ta'ullahu iya. Demi Allah, setiap saya hendak tidur, setiap saya hendak tidur, saya periksa diri saya, saya periksa batin saya periksa hati saya, kiranya saya dapatkan hati saya tidak pernah merasakan sedikit pun kebencian dan kedengkian terhadap kaum muslimin. Setiap saya tidur, saya tidak pernah benci dan dengki kepada seorang muslim pun. Tidak ada benci dari sesuatu yang Allah telah berikan kepada saya, tidak pernah asal. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutaq. Kalau itu yang engkau sebutkan wahai fulan, ini pula yang kami tidak mampu. Ini pula yang kami tidak mampu melakukan. Berarti ini pekerjaan yang berat. Lepas dari hasad berat.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswif taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswah, seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dzikril maut ukrima bi thalathah, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qana'atul qalb, dan hati yang qana'ah, menerima apa adanya pemberian Allah.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Kisah teladan kita kali ini tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Zaid Al-Khair. Manusia adalah barang tambang. Yang terbaik di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di zaman Islam. Bacalah dua potret bagi seorang sahabat yang mulia ini. Potret pertama ditulis oleh tangan jahiliyah, sedangkan potret kedua dicetak oleh jari jemari Islam. Sahabat tersebut adalah Zaid Al-Khail. Beliau disebut Al-Khail. Dinamakan demikian karena khailnya, yaitu kudanya yang berjumlah banyak. Zaid Al-Khail, begitulah orang-orang jahiliyah memanggilnya. Sedangkan Zaid Al-Khair, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya setelah dia masuk Islam. Potret pertama diceritakan oleh buku-buku sastra. Asy-Syaibani menceritakan dari seorang laki-laki tua dari Bani Amir. Dia berkisah, "Kami ditimpa kemarau panjang. Tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan mati. Salah seorang laki-laki dari kami membawa keluarganya pergi ke Al-Hirah. Al-Hirah adalah sebuah kota di Irak, antara Najaf dengan Kufah. Dan lelaki tersebut meninggalkan keluarganya di sana. Dia berkata kepada keluarganya, 'Tunggulah aku di sini sampai aku kembali menjemput kalian.' Kemudian laki-laki itu bersumpah bahwa dia tidak akan pulang kepada mereka, tidak akan pulang kepada keluarganya yang ditinggal di Al-Hirah, kecuali jika sudah mendapatkan harta untuk mereka atau dia harus mati. Laki-laki itu pun segera mempersiapkan bekalnya, berjalan seharian penuh sampai malam tiba. Dia melihat sebuah tenda di depannya. Di dekat tenda terdapat seekor anak kuda yang terikat. Dia berkata, 'Ini adalah harta rampasan pertama.' Laki-laki itu pun mendekat, membuka ikatannya, tetapi ketika dia hendak menaikinya, dia mendengar suara yang meneriakinya, 'Biarkan ia dan selamatkan dirimu.' Maka dia meninggalkannya dan dia berjalan kembali. Dia meneruskan perjalanan selama sepekan penuh dan tiba di sebuah tempat peristirahatan unta. Di sampingnya terdapat sebuah tenda besar. Di tengahnya terdapat kubah dari kulit yang menandakan kemakmuran dan kenikmatan hidup dari pemiliknya. Laki-laki itu berkata dalam dirinya, 'Tempat ini pasti mempunyai unta dan tenda itu pasti mempunyai penghuni.' Dia menengok ke dalam tenda. Saat itu matahari hampir terbenam di dalamnya. Dia melihat seorang laki-laki tua renta. Dia duduk di belakangnya dan laki-laki tua itu tidak menyadari keberadaan orang asing bersamanya. Matahari terbenam tidak lama setelah itu. Seorang penunggang kuda datang. Tidak pernah ada penunggang kuda yang tubuhnya lebih besar dan lebih kuat fisiknya darinya. Dia duduk di pelana seekor kuda pilihan, diiringi dua orang hamba sahaya yang berjalan di sebelah kanan dan kirinya. Sementara di belakangnya, 100 ekor unta mengikutinya yang dipimpin oleh seekor unta pejantan yang besar. Pejantan itu menderum dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Penunggang kuda itu berkata kepada salah seorang hamba sahayanya, 'Perah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina yang gemuk dan beri minum laki-laki tua itu. Hamba sahaya itu memerah sampai 1 bejana penuh. Dia meletakkannya di depan laki-laki tua dan dia sendiri menjauh. Laki-laki tua itu meminumnya 1 atau 2 teguk lalu membiarkannya. Laki-laki asing ini berkata, 'Aku berjalan mengendap-endap padanya. Aku mengambil bejana dan meminum apa yang ada di dalamnya.' Hamba sahaya itu kembali dan mengambil bejana. Dia berkata, 'Tuanku, dia minum semuanya.' Maka penunggang kuda itu berbahagia. Dia berkata, 'Perahlah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina lainnya dan letakkan bejana di depan bapak tua itu. Hamba sahaya tersebut melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Laki-laki tua itu meminumnya 1 teguk dan membiarkannya. Lalu aku pun mengambilnya dan meminumnya 1/2. Aku tidak mau menghabiskannya
agar tidak menimbulkan kecurigaan pada diri penunggang kuda itu. Lalu penunggang kuda itu memerintahkan hamba sahayanya yang kedua agar menyembelih seekor kambing. Dia menyembelihnya, maka penunggang kuda itu bangkit dan membakar sebagian dagingnya untuk laki-laki tua itu. Selanjutnya dia menyuapinya dengan tangannya sampai orang tua itu kenyang. Pada saat itulah dia makan bersama kedua pelayannya. Tidak lama berselang, mereka semua mencari tempat tidur. Mereka pun tidur dengan pulas sampai terdengar dengkuran mereka. Pada saat itu aku beranjak menuju ke unta pejantan. Aku membuka talinya dan menaikinya. Maka unta itu pun bangkit dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Malam itu aku berjalan terus sampai siang tiba. Aku memeriksa segala penjuru dan aku tidak melihat siapapun. Aku terus berjalan dengan cepat sampai siang meninggi. Aku menoleh dari kejauhan. Aku melihat sesuatu seperti burung elang atau burung besar. Ia mendekat kepadaku, sampai akhirnya aku menyadari bahwa dia seorang penunggang kuda. Kemudian dia terus mendekat sampai aku tahu bahwa dia adalah penunggang kuda yang untanya aku giring. Dia datang untuk mencari untanya. Pada saat itu aku mengikat si pejantan. Aku merogoh anak panah dari kantong panahku. Aku memasangnya di busurku. Aku menjadikan unta-unta itu di belakangku. Penunggang kuda itu berdiri agak jauh. Dia berkata kepadaku, "Bukalah tali pengikat pejantan." Aku menjawab, "Tidak akan. Aku telah meninggalkan wanita-wanita yang kelaparan di Al-Hiroh. Aku bersumpah tidak akan kembali kepada mereka kecuali jika aku membawa harta atau aku mati." Dia berkata, "Kamu akan mati. Bukalah ikatan unta pejantan itu, atau tidak ada lagi bapak bagimu." Aku menjawab, "Aku tidak akan membukanya." Dia berkata, "Celaka kamu, kamu benar-benar sombong." Kemudian dia menambahkan, "Ulurkan tali pengikat unta pejantan itu." Tali itu terdiri dari 3 buhul. Kemudian dia memintaku agar menentukan di buhul mana dia akan meletakkan anak panahnya. Maka aku menunjuk ke buhul yang tengah. Dia melepaskan anak panahnya, dan ia tepat mengenai buhul yang tengah, seolah-olah dia meletakkannya dengan tangannya. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Pada saat itu aku mengembalikan anak panahku ke kantongnya, dan aku berdiri menyerah. Dia mendekat dan mengambil busur dan pedangku. Dia berkata, "Naiklah di belakangku." Maka aku mengikuti kata-katanya. Dia berkata, "Menurutmu apa yang akan aku lakukan terhadapmu?" Aku menjawab, "Dugaan paling buruk." Dia bertanya, "Mengapa?" Aku menjawab, "Karena aku telah melakukan terhadapmu apa yang aku lakukan. Aku membuatmu harus berlelah-lelah, dan saat ini Allah telah menguasakanmu atasku." Dia berkata, "Apakah kamu mengira aku akan melakukan hal terburuk, sementara kamu sudah menemani Muhalhil?" Maksudnya adalah bapaknya. "Menemani Muhalhil, minum dan makan. Bahkan kamu menemaninya untuk malam itu." Manakala aku mendengar nama Muhalhil, aku langsung bertanya, "Kamukah Zaid Al-Khail?" Dia menjawab, "Benar." Maka aku berkata, "Jadilah penawan yang baik." Dia berkata, "Tidak mengapa atasmu." Dia berjalan menuju rumahnya. Dia berkata, "Demi Allah, seandainya unta-unta ini milikku, niscaya aku sudah memberikan semuanya kepadamu. Namun ia milik salah seorang saudara perempuanku. Tinggallah di sini beberapa hari, karena aku akan melakukan penyerangan dalam waktu dekat. Mungkin aku akan mendapatkan harta rampasan." 3 hari setelah itu dia menyerang Bani Numair dan membawa pulang kurang lebih 100 ekor unta sebagai rampasan perang. Dia memberikannya kepadaku seluruhnya. Selanjutnya dia memilih beberapa orang untuk mengawalku sampai aku tiba di Al-Hiroh. Itulah potret Zaid Al-Khail di masa jahiliyah. Adapun potretnya dalam Islam, maka buku-buku sirah menyampaikannya. Ketika berita-berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke telinga Zaid Al-Khail dan dia mengetahui sebagian dari dakwah beliau, dia menyiapkan kendaraan-kendaraannya. Dia mengajak para pembesar dan para pemuka kaumnya untuk mengunjungi Yathrib dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Keberangkatannya diikuti oleh sejumlah delegasi besar, yang di antara mereka terdapat Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juwain, dan masih banyak lagi. Manakala mereka tiba di Madinah, mereka langsung menuju Masjid Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Mereka menderumkan kendaraan-kendaraan mereka di pintunya. Kehadiran mereka di masjid bertepatan dengan berdirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar untuk berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka kagum. Keterkaitan kaum muslimin kepadanya, diamnya mereka untuk menyimak khutbahnya, dan dampak khutbah pada diri mereka membuat delegasi ini terheran-heran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada Uzza dan semua yang kalian sembah. Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada unta hitam yang kalian sembah selain Allah." Khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini meninggalkan dua dampak bagi jiwa Zaid dan kawan-kawannya. Sebagian dari mereka menyambut baik kebenaran dan menerimanya, sedangkan sebagian yang lain menolaknya dan menyombongkan diri di hadapannya. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di dalam neraka. Zur bin Sadus, begitu dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam makam beliau yang sedemikian berwibawa, di mana hati orang-orang mukmin mengagungkannya dan jiwa mereka yang patuh menaatinya, membuat hasad langsung menguasai hatinya. Ketakutan langsung memenuhi dadanya. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki yang akan menguasai leher orang-orang Arab. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan leherku kepadanya selama-lamanya." Lalu dia berangkat ke Syam, menggunduli rambutnya, dan masuk menjadi orang Nasrani. Menggunduli rambutnya seperti apa yang dilakukan oleh para rahib. Adapun Zaid dan yang lainnya, maka mereka mempunyai cerita berbeda. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan khutbahnya, Zaid al-Khail berdiri di antara kumpulan kaum muslimin. Laki-laki ini termasuk berwajah tampan, berpawakan tegap, berpostur jangkung. Jika dia menunggang kuda, maka kedua kakinya menyentuh tanah seperti dia menunggang keledai. Zaid berdiri dengan perawakannya yang tegap. Dia melepaskan suaranya yang kuat. Dia berkata, "Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampirinya seraya berkata, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah Zaid al-Khail bin Muhalhil." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu bukan Zaid al-Khail, tetapi Zaid al-Khair. Segala puji bagi Allah yang telah membawamu dari daratan dan gunungmu dan melunakkan hatimu untuk Islam." Maka sejak itu ia dikenal dengan panggilan Zaid al-Khair. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya ke rumah beliau, disertai Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat. Tiba di rumah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyiapkan sandaran untuk duduk bagi Zaid. Namun Zaid merasa tidak pantas duduk dengan bersandar di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengembalikan sandaran itu. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyodorkannya kembali kepadanya, dan Zaid mengembalikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zaid ketika suasana kembali tenang, "Wahai Zaid, seorang laki-laki tidak diceritakan kepadaku sekalipun, kecuali dia bukan seperti yang diceritakan kepadaku selain dirimu." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Zaid?" Zaid menjawab, "Keadaanku adalah bahwa aku menyintai kebaikan dan orang-orangnya serta siapa yang melakukannya. Jika aku melakukannya, maka aku meyakini pahalanya, dan jika sesuatu darinya lepas dariku, maka aku merindukannya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah anugerah Allah kepada siapa yang Dia inginkan." Zaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku seperti yang Allah dan Rasulnya inginkan." Kemudian Zaid menoleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku 300 orang pasukan berkuda. Aku menjamin akan menyerang negeri orang-orang Romawi
dan mendapatkan sesuatu dari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumi semangatnya. Beliau bersabda, "Kamu benar-benar mengagumkan wahai Zaid. Kamu adalah laki-laki yang sebenarnya." Kemudian orang-orang yang menyertai Zaid pun berbondong-bondong masuk Islam. Manakala Zaid bersama orang-orangnya hendak pulang ke kampung mereka di Najd, beliau mengantarkan mereka. Beliau bersabda, "Seorang laki-laki luar biasa, dia akan mewujudkan perkara besar seandainya dia selamat dari wabah Madinah." Madinah Munawwarah pada saat itu sedang dilanda demam. Begitu Zaid Al-Khair meninggalkannya, dia pun terjangkiti oleh demam. Dia berkata kepada orang-orangnya, "Jauhkan aku dari negeri Qais. Di antara kita dengan mereka terdapat dendam jahiliyah yang bodoh. Demi Allah, aku tidak ingin memerangi seorang muslim sampai aku bertemu Allah Azza wa Jalla." Zaid terus melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Najd, sekalipun serangan demam terhadapnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dia berharap bisa bertemu dengan kaumnya sehingga bisa mengajak mereka kepada Islam. Zaid berpacu dengan kematian, dan kematian berpacu dengannya. Dan tidak lama berselang, akhirnya kematian itu mendahulinya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanannya. Sejak dia masuk Islam sampai dia wafat, tidak ada waktu baginya untuk melakukan perbuatan dosa.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Saudara-saudara sekalian, perkembangan media di masa kini adalah fenomena alam nyata yang harus kita sikapi dengan arif bijaksana. Karena media ibarat pedang bermata dua. Jika benar dalam menggunakan, maka itu akan bermanfaat bagi manusia. Namun jika salah, maka leher kita sendiri yang bakal dipenggalnya. Begitu juga media. Bila benar dalam menggunakan, maka akan bermanfaat bagi diri Anda, keluarga, bangsa, dan agama. Namun jika salah dalam menggunakannya, maka akan mencabik-cabik harga diri kita. Lebih parah dari itu, keluarga pun akan menjadi korban keganasannya. Agama pun menjadi tercoreng karenanya. Media, kehadirannya sangat membantu. Namun di sisi lain, menjadikan generasi tidak bermutu. Media bisa menjadi sarana untuk mendakwahkan agama. Namun di sisi lain juga, bisa menjerumuskan ke dalam lembah dosa. Facebook, Twitter, WhatsApp, misalnya. Banyak orang bisa meraih faidah karenanya. Namun, banyak juga bahtera rumah tangga yang hancur karenanya pula. Media bisa untuk mendakwahkan agama. Dan betapa banyak hidayah menyapa dengan sebab media. Tetapi dengan media juga, perselingkuhan di mana-mana, pemerkosaan merajalela, penipuan sudah biasa, bahkan hamil di luar nikah pun semakin membudaya. Seorang ibu rela meninggalkan anaknya hanya demi kekasih gelapnya yang dia kenal lewat media. Sebaliknya, suami rela membagi tubuhnya dengan wanita simpanannya yang ia kenal juga melalui media. Media, kehadiranmu membuat hidup serba mudah. Ingin berbuat baik, mudah. Namun ingin berbuat jahat pun juga mudah. Saudara-saudara sekalian, sekarang pilihan ada di tangan Anda. Mau menjadikan media menjadi bermanfaat bagi manusia, atau ingin menjadi korban berikutnya?
2: Hakikat kehidupan. Kematian sang buah hati sungguh menyedihkan. Seolah dunia nan indah ini hilang, seakan kesenangannya sirna. Penyair di bawah ini menghibur dirinya dengan mengungkapkan perasaannya dalam bait syair untuk mengenang anaknya yang meninggal di masa muda. Hukmul maniyati fil bariyati jari, ma hadhihi dunya bidari qarari. Tubi'at ala kadarin wa anta turiduha, soffan minal aqdari wal akdari. Wa mukallifu al-ayyami didda tiba'iha, wa mutatallibun fil ma'i jathwata nari. Wa idha rajawta al-mustahila, fa'innama tabni roja'a ala syafirin hari. Fal'aishu naumun wal-maniyatu yaqdatun, wal-mar'u baynahuma khayalun sari. Faqtu maribakum ijalan, innama a'marukum safarun minal asfari. أبكيه ثم أقول مؤتدرا له أفقت حين تركت الأمدار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري.
3: Kematian pada diri manusia adalah suatu yang pasti terjadi. Dunia ini bukanlah negeri yang kekal. Dunia tercipta tidaklah bersih dari kesedihan dan kesusahan. Sedangkan engkau ingin hidup di dunia bersih dari sedih dan susah. Engkau berusaha meraih angan-angan di dunia yang bertolak belakang dengan takdir. Itu seperti seorang yang mencari bara api di dalam air. Jika engkau berharap suatu yang mustahil, berarti engkau membangun harapanmu di tepi jurang kehancuran. Kehidupan tertidur dan kematian terbangun, dan seorang itu berjalan dengan khayalannya di antara keduanya. Oleh karena itu, bersegeralah menunaikan keinginanmu, karena umurmu itu bagaikan sebuah safar atau perjalanan. Aku menangisinya, lalu aku katakan padanya dengan meminta maaf, ternyata engkaulah yang benar dan mendapatkan petunjuk saat meninggalkan dunia, negeri yang paling hina. Di dunia aku hidup bertetangga dengan musuh-musuhku, sedangkan dia di akhirat bertetangga di sisi Rabb-nya. Sungguh jauh sekali perbedaan antara pendampingnya dan pendampingku.
4: Semenit manfaat.
5: Banyak orang mengaku punya hubungan dekat sama Laila. Ngaku punya hubungan sama Laila. Ngaku hubungan sama Laila. Semuanya ngaku.

0: Muhabbah. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai, tapi yang menjadi pokok inti permasalahan adalah apakah engkau dicintai. Itu yang lebih penting. Kalau sekedar ngaku cinta Nabi, mana ada manusia di muka bumi yang Islam yang gak ngaku cinta Nabi? Semua manusia selama dirinya Islam pasti ngaku cinta Nabi. Tapi masalahnya, apakah engkau dicintai Nabi?
1: Semenit manfaat.
2: Lapang dada adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Minnah minallah, atiyah mauhibah minallah. Lapang dada adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Maka dari itu Musa alaihissalam hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita lihat di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Alam nasyrah laka sadrak, wahai Muhammad, tidakkah kami Allah Subhanahu wa taala telah lapangkan dadamu?" Lapang dada adalah satu minnah minallah azza wajal. Maka dari itu hendaknya kita bisa menggapainya dan hanya dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
4: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Aliman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
5: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
6: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
7: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
6: Emang bisa ya?
7: Bisa, Apalagi dengan tabungan Umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba.

0: setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
1: Tapi, aman nggak ya?
0: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
1: Cara ikutnya gimana?
0: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
1: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
0: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
5: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini. Menjaga berat badan ideal bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang kesehatan jangka panjang. Banyak orang ingin memulai diet, namun seringkali bingung harus mulai dari mana. Melalui langkah sederhana, siapapun dapat memulai pola hidup sehat. Mulailah perjalanan diet dengan menerapkan tujuan yang realistis dan terukur. Target yang terlalu tinggi dalam waktu singkat justru dapat menimbulkan tekanan dan beresiko membuat Anda menyerah di tengah jalan. Dengan menentukan tujuan yang sesuai kemampuan, proses diet akan terasa lebih ringan, terarah, dan berkelanjutan. Selanjutnya, penting untuk mengatur pola makan secara teratur setiap hari. Jadwal makan yang konsisten membantu tubuh menjaga kestabilan metabolisme, serta mencegah rasa lapar berlebihan yang seringkali berujung pada konsumsi makanan yang berlebihan. Kebiasaan sederhana ini menjadi pondasi penting dalam menjalani diet yang sehat. Selain itu, pastikan setiap makanan yang dikonsumsi mengandung gizi seimbang. Tubuh tetap membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk memperbaiki jaringan, serta lemak sehat, vitamin, dan mineral untuk menjaga fungsi tubuh secara optimal. Diet bukan berarti menghilangkan nutrisi, melainkan mengaturnya dengan bijak. Perbanyaklah konsumsi sayur dan buah dalam menu harian Anda. Kandungan serat yang tinggi tidak hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat mengontrol asupan kalori secara alami. Dengan cara ini, diet dapat dijalankan tanpa harus merasa tersiksa oleh rasa lapar. Di sisi lain, batasi konsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan makanan olahan. Jenis makanan ini cenderung mengandung kalori tinggi namun rendah nutrisi, sehingga dapat menghambat proses penurunan berat badan. Mengurangi secara bertahap adalah langkah bijak untuk menjaga keseimbangan pola makan. Jangan lupakan pentingnya memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Minum air putih yang cukup setiap hari berperan dalam menjaga metabolisme, membantu proses detoksifikasi alami tubuh, serta mengendalikan nafsu makan. Kebiasaan sederhana ini seringkali memberikan dampak besar dalam keberhasilan diet. Lengkapi juga upaya diet dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Olahraga tidak hanya membantu membakar kalori, tetapi juga meningkatkan kebugaran, menjaga kesehatan jantung, dan memperbaiki suasana hati. Pilihlah jenis aktivitas yang sesuai agar dapat dilakukan secara konsisten. Pada akhirnya, kunci utama dari keberhasilan diet adalah konsistensi dan kesabaran. Perubahan tidak terjadi secara instan, namun melalui proses yang bertahap dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat, diet sehat dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Info kesehatan ini dikutip dari alodokter.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Mengenal sindrom burnout dan pencegahannya. Sindrom burnout adalah salah satu kondisi stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Kondisi ini ditandai dengan kelelahan secara fisik dan emosional akibat ekspektasi dan kenyataan karyawan di posisinya tidak berjalan sesuai yang dibayangkan. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan sindrom ini sebagai salah satu stres kronis. Sindrom burnout bisa membuat Anda merasa kehabisan energi, tidak bisa berbuat apa-apa di pekerjaan Anda, putus asa, sinis, mudah marah, kehilangan minat dan motivasi, dan akhirnya produktivitas kerja menjadi menurun. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kehidupan pribadi juga bisa terganggu. Apalagi jika stres yang berkepanjangan bisa membuat Anda rentan terkena penyakit fisik seperti demam dan flu. Meski memiliki beberapa kesamaan, sindrom burnout berbeda dengan depresi. Salah satu ciri khas yang membedakan sindrom burnout dengan depresi adalah dari mana masalah itu datang. Biasanya, sindrom burnout selalu berhubungan dengan pekerjaan, sedangkan depresi tidak hanya dari pekerjaan, namun juga keluarga, hubungan asmara, atau hal pribadi lainnya. Beberapa penyebab sindrom burnout diantaranya, jenis pekerjaan monoton atau bahkan dinamis. Dinamika tempat kerja yang buruk seperti dibuli di kantor. Kehidupan pekerjaan yang tidak seimbang, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk hal lain selain bekerja. Tidak mampu mengontrol apa yang terjadi dan yang mempengaruhi pekerjaan. Tidak ada dukungan sosial karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Umumnya, sindrom burnout memiliki 3 ciri. Yang pertama, kelelahan secara emosional, seperti kehabisan energi dan susah mengatasi masalah kerja. Dan juga secara fisik, berupa masalah pencernaan. Kedua, mengasingkan diri dari aktivitas di tempat kerja. Dan ketiga, kinerja menurun. Biasanya orang yang mengalami sindrom burnout akan sangat sensitif jika ditanya soal pekerjaannya, sulit berkonsentrasi, dan menjadi tidak terarah dalam bekerja. Anda mungkin merasa tidak ada satupun yang menolong ketika mengalami sindrom burnout. Namun, ada beberapa cara untuk mengatasi stres akibat bekerja, seperti mengkomunikasikan apa yang dirasakan ke atasan supaya menemukan solusi. Curhat dengan orang lain, seperti rekan kerja, sahabat, dan keluarga, agar melegakan stres yang Anda rasakan. Batasi diri dari orang yang selalu berpikiran negatif tanpa menghadirkan solusi. Mencukupkan waktu tidur, rutin berolahraga, melakukan relaksasi, serta memanfaatkan cuti untuk mengalihkan perhatian sejenak dari kesibukan dan menyegarkan pikiran Anda. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
2: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita iman dan Islam, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dan mampu menjaga iman kita, Islam kita yang ada di dalam diri kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis tersebut, kata beliau, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Yang artinya, sungguh telah beruntung orang yang telah memeluk Islam dan dia diberikan rezeki oleh Allah dan rezeki yang mencukupinya, mencukupi hal yang pokok baginya, dan Allah memberikan kepadanya kepuasan dalam dirinya dari apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara yang sangat memberikan ketenangan dalam diri seseorang dalam kehidupannya di dunia ini. Yang pertama adalah ketika seorang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Allah, maka ini adalah tanda keberuntungan baginya. Dan ini telah disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberi hidayah kepadanya, maka Allah menjadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Maka nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba tatkala dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam yang merupakan hidayah, yang merupakan petunjuk yang merupakan konsep hidup bagi seorang mukmin untuk di dunia dan untuk di akhirat kelak. Maka dari itu marilah kita dalam rangka meningkatkan keislaman kita, yaitu dengan kita belajar, meningkatkan ilmu, membaca dan bertanya, agar kita tetap istiqomah di atas iman, di atas Islam yang merupakan nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba. Yang kedua, kata Nabi alaihissalatu wassalam, waruziqo kafafan. Seorang yang telah beruntung ada orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang mencukupi untuk kehidupan dia sehari-hari, yang mencukupi dia dalam makanan pokoknya dan keperluan-keperluan pokoknya. Ini satu nikmat yang besar. Karena terkadang seorang yang diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, justru menjadikan hamba itu lalai dari melihat Allah, lupa terhadap Allah. Tetapi ketika seorang hamba diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang pokok dalam kebutuhannya, maka ini satu keberuntungan yang besar bagi hamba tersebut. Sehingga dengan demikian, dia akan terus bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia akan terus menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, seorang hamba dia akan termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu tatkala dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan dalam dirinya, yaitu kepuasan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qanna'ahu Allah bima ataah, dan Allah memberikan kepada hamba itu kepuasan dalam dirinya. Dia selalu mensyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya, yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenarnya. Ketika seorang puas dengan apa yang Allah berikan, senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya. Dia diberikan sedikit, dia bersyukur. Dia diberikan banyak pun, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang mana sekali lagi saya bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung seorang yang telah memeluk Islam. Waruziqo kafafan, dan telah beruntung pula seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah kepadanya yang cukup bagi kebutuhan pokoknya. Wa qanna'ahu Allahu bima ataah, dan Allah memberikan kepuasan kepadanya, yakni atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu bersyukur, dia selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mensyukuri nikmat Allah baik dengan lisannya atau dengan hatinya dan juga dengan amal perbuatannya. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa berpegang teguh kepada Islam, selalu mensyukuri nikmat Allah dan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai, termasuk di antara perkara yang banyak dilakukan oleh manusia dan itu merupakan perbuatan dosa adalah membuka aurat. Membuka aurat di luar rumah, ini perbuatan maksiat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Saudaraku yang saya cintai, laki-laki yang membuka aurat tidak sebanyak perempuan yang membuka aurat. Padahal katanya perempuan memiliki rasa malu yang lebih daripada laki-laki. Tetapi itu nampaknya tidak berlaku di akhir zaman. Berapa banyak perempuan-perempuan yang membuka rambutnya, membuka lengannya, membuka betisnya, mereka keluar rumah dengan tidak merasa berdosa. Padahal menutup aurat adalah perkara yang wajib. Aurat adalah sesuatu yang harus kita tutupi. aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat ini, saudaraku yang saya cintai, bukan kebudayaan bangsa Arab, juga bukan satu tradisi, tetapi menutup aurat yaitu berjilbab adalah perintah dari Allah yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu untuk mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala yang perintahkan kepada Nabi untuk mengumumkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya, ternyata bukan istri dan anak-anak perempuan Nabi saja, tetapi wanisa'il mu'minin, wanita-wanita kaum mu'minin, mereka diwajibkan untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Ketahuilah wahai saudaraku yang saya cintai, jilbab yang benar adalah jilbab yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, hendaknya kainnya tebal, tidak tipis transparan. Yang ketiga, hendaknya longgar, tidak ketat membentuk badan. Kemudian berikutnya, hendaknya tidak diberi wangi-wangian. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai orang kafir. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian muslimah tidak boleh tujuannya untuk pamer diri agar semua perhatian manusia tertuju ke arahnya. Tetapi pakaian muslimah adalah untuk menjaga kehormatannya. Saudaraku yang saya cintai, apabila kita melihat istri kita terbakar api listrik atau terbakar api kompor, tentu kita akan segera menyelamatkannya. Demikian juga kalau anak gadis kita, dia terjatuh ke dalam api unggun, tentu sekuat tenaga kita melindunginya. Sekarang, sudahkah kita lindungi istri kita, anak-anak perempuan kita, dari sengatan api neraka? Apabila kita membiarkan istri kita, anak gadis kita keluar rumah tanpa jilbab, berarti kita telah membiarkan mereka terancam api neraka, bahkan dikhawatirkan tidak masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penghuni neraka, salah satunya adalah al-kasiyatun ariyat, mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'il, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Yaitu diantaranya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga. Padahal jarak surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mencium bau surga. Padahal baunya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih dari Imam Muslim. Saudaraku yang saya cintai, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anak perempuanmu dengan cara menyuruhnya berjilbab dan memaksanya untuk berjilbab. Bukan hanya menyuruh, tapi dipaksa. Semoga bermanfaat untuk kita dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkembangan teknologi keuangan digital saat ini semakin pesat di Indonesia. Hampir setiap transaksi kini bisa dilakukan melalui dompet digital dan juga e-commerce. Beragam promo dan potongan harga ditawarkan, mulai dari cashback, voucher, hingga gratis ongkos kirim atau free ongkir. Dari data Bank Indonesia, mencatat penggunaan uang elektronik meningkat tajam, lebih dari 20% tahun ini. Namun, di tengah kemudahan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat Muslim. Apakah semua bentuk cashback dan diskon ini halal? Ataukah ada yang mengandung unsur riba tanpa kita sadari? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ustadz Andi Fahmi Halim, LC/MH, menjelaskan tentang bagaimana hukum cashback dan diskon dari dompet digital maupun e-commerce dalam pandangan syariat Islam.
6: Kalau diskon atau cashback itu diberikan oleh marketplace, maka insya Allah itu tidak mengapa. Sehingga ketika pembayarannya pakai transfer bank mana saja, atau pakai dompet digital apa saja, tidak mempengaruhi, maka hukum asalnya tidak masalah. Baik itu free ongkir, cashback, diskon, ataupun bonus-bonus yang lainnya. Namun yang menjadi masalah adalah apabila diskon itu diberikan oleh dompet digital. Sehingga untuk mendapatkan diskon harus melalui pembayaran tersebut. Itulah yang dipermasalahkan oleh sebagian dari asatidah. Tatkala kita mengisi saldo di bank tertentu ataupun di e-wallet atau e-money tertentu, maka itu hakikatnya adalah kita meminjamkan uang kepada perusahaan fintech tersebut, lalu kemudian ketika kita memanfaatkan untuk mendapatkan cashback, maka artinya kita mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari pinjaman. Ya meskipun ini ya terjadi perbedaan juga ya, kita tanpa mengurangi rasa hormat terhadap masalah ini, ada yang mengatakan itu bukan pinjaman, kita nggak pernah meminjamkan. Namun kita hanya menitipkan uang kita di e-wallet tersebut. Kayak secara logika sederhananya saja itu sama seperti kita menabung uang di bank, nggak pernah kita mengatakan meminjamkan, akan tapi akad yang terjadi itu adalah kita meminjamkan uang di bank. Maka ketika kita mengisi saldo, itu hakikatnya sama juga dengan kita meminjamkan uang, dan kita tidak boleh mendapatkan faedahnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Kemudahan teknologi adalah nikmat besar, namun setiap kemudahan perlu disertai kehati-hatian dalam syariat. Gunakan fasilitas digital dengan cara yang halal, dan jauhi promosi yang berpotensi riba. Karena keberkahan rezeki bukan diukur dari besarnya keuntungan, tapi dari bersihnya cara mendapatkannya. Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ma'al syariqil awal wa suratain Al-Fatihah wal Baqarah. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3: Ar-Rahmanirrahim.
2: Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman." Mereka menjawab, "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanya berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan, dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya dikelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk.

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri? Padahal kamu baca Alkitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya, yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasannya aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah, ketika kami berjanji kepada Musa, memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal ini terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atas musraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa.

0: Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
0: Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.

0: Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."
1: Oh,

0: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya.
1: Oh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya

sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu.

0: Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.
1: Wa in qataltum nafsan fadda'tum fiha wallahu muqitun ma kuntum taktumun.
0: Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.

0: Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.
1: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَ

0: رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti?
0: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
1: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan?
0: وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ.
1: Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan.

0: يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
1: Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya sedang kamu mempersaksikannya.
1: Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan wa tukhrijuna

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.
1: Ulaika alladzina ashtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunsarun.
0: Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

0: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Rohul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh.
0: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman.
0: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu.
0: Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih.

0: غضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu, mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir, siksaan yang menghinakan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah," mereka berkata, "Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami," dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, "Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?"
1: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran mukjizat, kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursinah di atas musraya, kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat.

0: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
1: Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya.
0: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما

dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

0: Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.
1: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik.
1: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
0: Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun.
1: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.
0: Ya

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir.
0: Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.
1: Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil.
0: Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

0: الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Bala.

Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. وقالت اليهود ليست النصارى

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

0: Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.
1: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
0: Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami, atau datang tanda-tanda kuasa-Nya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka.

0: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ

0: orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
0: Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.
1: Wattaqu yawman la

0: ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat padanya, dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

0: حكيم.
1: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.
0: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.
0: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam."

0: Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun.
0: Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.
1: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
0: Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia dari golongan orang musyrik.

0: نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
0: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا

0: Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Subhanallah, wa man ahsanu minallahi subghatan wa nahnu lahu 'abidun.
0: Sibughah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibughahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah.

0: muflisun.
1: Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati.

0: Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma

itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang diusahakannya, dan bagimu apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.

Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
1: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا

Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab semua ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. فاستبقوا الخيرات فاستبقوا

dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.

dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.

0: الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
0: Fa'lkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun.
1: Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku.
0: Ya ayyuhalladzina amanu istaghinu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin.
1: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
0: Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun.
1: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadarinya.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
1: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
0: Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati.

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan

Orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah Maha berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.

Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?

Dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Alkitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih.
1: Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adaba bil maghfirah wal 'adaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.

Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh.

0: البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
0: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

0: Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

كفر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير

0: yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit, atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
1: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه

0: العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

0: النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
1: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa.
0: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

0: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian harta benda yang orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj.

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

0: orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

0: اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
0: Anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
1: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
0: Wa atimmul hajj wal umrata lillah, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu.

dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, maka sembelihlah korban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Al-Hajj ashhurun.

0: الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofat, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal.
0: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

0: Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.
0: Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat."
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka."
1: أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
0: Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya.

0: لكم إليه تحشرون.
1: Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya.
0: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
1: Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras.
0: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.
1: Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.
1: Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

0: Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.
1: Sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil.
2: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Ad-du'a liman qala ghafarallahu lak.
5: Doa untuk orang yang mengucapkan semoga Allah mengampunimu.
4: Yuqal walak.
5: Semoga Allah juga mengampunimu.
6: ما يقول إذا نزل المطر؟
7: اللهم صيبا نافعا.
8: Doa apabila turun hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.
4: الدعاء لمن صنع إليك معروفا.
5: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
4: تقول جزاك الله خيرا.
5: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
6: Azkarus sabah.
9: Zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu, dan aku akan setia pada perjanjian-Ku kepada-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: alim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi 1 kali.
2: Wa yaqulu.

0: حليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali. Wa yaqul

0: ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: 100 marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allahumma arinal haqqo haqqo, warzuqna tiba'ah, warinal batila batila, warzuqna jitinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar adalah benar, dan berikanlah rizki agar kami bisa mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang salah dan batil itu adalah batil, dan berikanlah rizki kepada kami untuk menjauhinya. Iya.

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat. Dan orang yang terbata-bata dan kesulitan membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
4: Semenit manfaat.
5: Kehidupan wanita saleh itu tidak akan sempurna kecuali didampingi oleh suami yang saleh. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan wanita-wanita terbaik umat ini. Kehidupan Khadijah tidak akan sempurna kecuali ketika beliau berdampingan dengan suami yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Aisyah. Begitu juga dengan Safiyyah, Hafsah, istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
4: Semenit manfaat.
6: Jadi orang menikah itu pun juga dapat apa itu dapat pahala. Kumpul istri sekali pahalanya 10. 2 kali 20. 3 kali 30. Jadi pahala bukan hanya untuk kita peroleh dengan sholat. Subhanallah. Jadi ibadah ini kalau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah. Lalu beliau mengatakan faman roibaan sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maknanya tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golonganku.
7: Min al-ahadith sahihah an-nabawiyah, bayanul islam wal iman wal ihsan.
8: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan.
9: عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان

0: كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
1: Juga dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas-bekas dari melakukan perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Setelah itu ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ia berkata, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Dia bertanya, dan dia sendiri membenarkannya. Ia berkata lagi, kemudian beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang ihsan. Beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ia berkata, kalau begitu, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, apabila budak perempuan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang tidak mengenakan alas kaki, berpakaian compang-camping, miskin, sebagai penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Setelah itu, laki-laki itu pergi. Selang beberapa hari kemudian, beliau bertanya, hai Umar, tahukah kamu siapakah laki-laki yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Hadis riwayat Muslim.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Info sehat hari ini.
4: Tips mencegah ruam popok pada bayi. Munculnya ruam pada bayi memang membuat orang tua resah. Walaupun sekilas tidak berbahaya, tetapi ini bisa berbahaya untuk kedepannya bagi kesehatan bayi. Berikut beberapa tips mencegah terjadinya ruam pada bayi. Jangan menggosok ketika membersihkan area popok, tetapi dialirkan dengan air mengalir. Kemudian ditepuk-tepuk ringan hingga kering dan dibiarkan terbuka sementara. sering-sering

0: Ganti popok yang telah penuh. Jangan menggunakan tisu alkohol dan parfum untuk membersihkan. Hindari penggunaan bedak. Gunakan popok yang mempunyai daya serap tinggi. Gunakan krim hidrokortison 1% jika sudah direkomendasikan oleh dokter. Karena bisa jadi ada infeksi jamur pada ruam. Pemberian steroid seperti hidrokortison 1% bisa memperparah infeksi jamur. Bawa ke dokter jika ruam sudah ada lepuhan atau nanah, atau tidak hilang 2-3 hari, atau sudah menyebar luas dan banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Penulis Dr. Rehanul Bahrain, kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
0: Inilah penyakit kanker yang banyak diderita kaum perempuan. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tentang penyakit kanker, didapatkan tentang penyakit kanker yang banyak diderita oleh kaum perempuan. Pertama, kanker payudara. Kedua, kanker kolorektal atau usus besar. Ketiga, kanker leher rahim. Keempat, kanker paru-paru. Kelima, kanker korpus uteri atau badan atau bagian tengah rahim. Keenam, kanker perut. Ketujuh, kanker tiroid. Kedelapan, kanker ovarium atau alat kelamin dalam yang memproduksi sel telur pada wanita. Kesembilan, kanker hati. Kesepuluh, kanker limfoma non-Hodgkin. Dari data di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kanker yang banyak diderita oleh kaum perempuan sebagian besar berhubungan dengan sistem reproduksi atau pengembang biakan, yakni kanker payudara, kanker leher rahim, kanker badan rahim, dan kanker ovarium. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadaburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.
3: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
4: Di dalam ruang siaran yang dulu identik dengan tumpukan kaset, keping CD, dan mixer analog, kini layar komputer dengan grafik data dan algoritma kecerdasan buatan mulai mengambil peran. Perubahan ini menjadi salah satu wajah baru radio di era digital. Bertepatan dengan perayaan UNESCO World Radio Day setiap 13 Februari, yang di tahun ini mengambil tema
5: Radio and Artificial Intelligence.
4: Bagi sebagian orang, radio mungkin terdengar seperti medium lama yang perlahan ditinggalkan. Namun, bagi pelaku industri dan kalangan periset, radio justru sedang memasuki fase transformasi besar. Ketika teknologi AI bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang. Seperti apa sajakah bentuk disrupsi AI bagi dunia radio? Putu Gede Fansua Sarjana, salah seorang pengurus di PD Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur memaparkan.
6: Mencari informasi, semakin kesini, behaviornya adalah kalau bertanya segala sesuatu ke AI sekarang. Mungkin kalau beberapa waktu yang lalu kita cari segala sesuatu, nanya segala sesuatu itu di Google. Sekarang itu orang nanyanya di Gemini, ChatGPT. Orang kan butuh yang cepat, yang instan, real time maksudnya. Akhirnya mereka bertanyalah kepada AI. Karena nantinya kalau saat segala sesuatu itu bisa by AI, ya habis dah semuanya. Sekarang udah mulai banyak, bahkan di industri radio sendiri sudah ada radio yang menggunakan AI sebagai penyiarnya. Udah ada yang menginisiasi itu, sudah jalan juga. Dan persona penyiarnya itu pure AI. Mulai dari suara sampai outlook appearance-nya itu AI. Dan terintegrasi lagi. Nggak cuma terrestrial di on air, tapi juga di social media. Jadi kurang lebih 4 atau mungkin 5 tahun yang lalu ya, sudah di-generate itu. Apalagi sekarang, dengan teknologi yang begitu cepat, bahkan voice cloning yang sangat mirip dengan manusia, bahkan kita bisa menemukan indikasi bahwa AI itu semakin dekat dengan manusia. Coba ajak ngomong Gemini, bukan pakai ketik ya, tapi diajak ngomong. Dia saat ngomong itu ada tarik nafasnya. Gimana nggak bisa jadi ancaman tuh buat SDM insan radio, khususnya penyiar misal.
4: Berbicara mengenai eksistensi industri media radio, kembali Putu Gede Fransua Sarjana menyatakan AI jangan dinilai sebagai ancaman semata yang justru dapat membuat radio semakin tertinggal.
6: Dengan advanced technology infrastructure sampai dengan strateginya, menggunakan segala sesuatunya pakai AI, itu bisa saja. Mungkin faktor humannya hanya programmernya aja atau business activistnya mungkin. Kalau dari situ, akhirnya secara bisnis pun akan menjadi ancaman untuk radio-radio yang masih berjalan secara konvensional. Karena kan otomatis saat menggunakan AI, budgeting juga jadi lebih bisa diefisiensikan. Kalau saya secara pribadi, saya melihat AI itu sebenarnya teknologi yang harus kita rangkul. Kita harus adaptif dengan itu. Jadi itu kembali lagi ke sudut pandang kita sebenarnya. Kalau itu tantangan, ya tantangan. Tantangan untuk belajar, untuk bagaimana bisa menguasai platform-platform penyedia AI generatif. And then kita menguasai juga AI agentiknya. Kita tinggal nge-prompt aja, dia akan bergerak secara otomasi dalam periode waktu tertentu, misal seminggu, sebulan, kayak gitu-gitu. Kan wow banget ya kalau kita bisa menguasai platform AI ini sebagai supportive platform dan supporting platform buat kita yang bergerak di industri radio.
4: Pandangan serupa disampaikan Akademisi Ilmu Komunikasi, Irwan Dwi Arianto, Kepala Laboratorium Integrasi Digital UPN Veteran Jawa Timur, memandang radio kini telah bertransformasi dari media berbasis frekuensi menjadi ekosistem komunikasi digital yang terhubung dengan berbagai platform.
7: Dalam pembacaan Big Data, masyarakat memandang radio itu sebagai layanan audio yang bergeser bentuk dari perangkat tunggal menjadi ekosistem multikanal, karena perilaku dengar mereka itu memecahnya menjadi FM, streaming, podcast, dan audio media sosial. Nah, audien itu tetap menyukai live yang memberi rasa ditemani, dan audien muda itu menuntut akses on demand melalui ponsel, jadi ada relasinya. Masyarakat itu tetap memberi nilai tinggi pada radio saat radio menjalankan tiga fungsi yang sulit ditiru oleh platform global. Yang pertama, kepercayaan berbasis penyiar. Karena suara manusia yang konsisten itu membangun relasi parasosial dan kebiasaan dengar harian. Oh, itu nggak bisa digantikan itu. Terus kemudian konteks lokal, karena radio itu menangkap ritme kota, isu komunitas, dan kebutuhan layanan publik yang lebih cepat daripada platform global. Dan yang ketiga itu kebersamaan real time, karena radio itu membuka partisipasi langsung lewat telepon atau WhatsApp ya, sehingga audiens itu merasa hadir dalam komunitas yang tadi dibentuk. Yang lebih unik nih ya temuannya ya, terbaca di Big Data bahwa masyarakat itu juga memandang radio sebagai alternatif informasi ketika saat krisis, misalnya ketika bencana. Wah, itu kan internet mati, listrik mati, radio itu justru menjadi media alternatif dalam mendapatkan informasi.
4: Namun, Irwan mengingatkan resiko yang muncul ketika teknologi digunakan tanpa pertimbangan nilai kemanusiaan. Penggunaan AI secara berlebihan, terutama dalam produksi audio, dikhawatirkan dapat menghilangkan sentuhan emosional yang selama ini menjadi kekuatan radio.
7: Artinya, ketika AI itu digunakan dengan cara yang benar, dia itu tidak akan membunuh, akan membantu. Tapi kalau AI digunakan dengan cara yang tidak benar, maka AI itu yang akan membunuh. Contoh ketika audio itu digantikan dengan AI, maka tidak ada humanis lagi. SDM radio itu bisa menggunakan AI sebagai penguat kerja, bukan pengganti kerja manusia, yang lahirnya nanti akan menimbulkan efisiensi, tapi harus tetap menjaga kepercayaan pendengar. Audio itu media indera pendengaran, makanya akan selalu membawa emotional appeal di situ, theater of mind misalnya. Nah, itu yang nggak bisa digantikan selain manusia. Harus membangun pemanfaatan AI pada beberapa lapis kerja, misalnya yang pertama untuk produksi ya. Itu justru yang harus dikuatkan adalah live yang bermakna berbasis insight big data. Nah, itu nanti terus bisa dibantu dengan verifikasi AI. Terus kemudian distribusinya, hadir di semua titik dengar. Nah, tim digital itu perlu membangun pengukuran lintas kanal yang konsisten. Indonesia belum memiliki satu undang-undang tunggal yang secara khusus mengatur AI ya. Tapi pemerintah sudah menerbitkan pedoman etika dan mendorong kerangka regulasi yang lebih formal. Misalnya surat edaran Menkominfo nomor 9 ya tahun 2023 tentang etika AI, kecerdasan artificial.
4: Di sisi lain, peneliti kecerdasan buatan dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, atau ISTTS, Profesor Esther Irawati Setiawan menilai perkembangan AI telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan.
8: Semua sektor memanfaatkan, ada juga sebagai pengganti, ada juga sebagai asisten. Kepentingan bisnis perlu banget, karena sekarang semua rekomendasi bisnis bisa dibantu AI. Kita bisa chat dengan data, jadi dari data-data yang ada kita bisa ngobrol, menanyakan ini produk apa yang penjualannya paling baik, ini produk apa yang harus diganti promo brandingnya, customer mana yang perlu dipromosikan. Jadi sebenarnya sekarang AI bahkan sangat-sangat digunakan, karena sudah bisa membantu visualisasi, membantu mengambil kebijakan, dan semuanya benar-benar otomatis gitu. Jadi seperti agent. Dan bidang kesehatan pun AI mendukung dengan menyediakan tool-tool yang membantu membaca hasil MRI, hasil CT scan, dibantu dengan AI supaya lebih presisi mendeteksi penyakitnya. Ada yang benar-benar mempercayakan sepenuhnya ke AI, seperti kedokteran, AI itu sebagai asisten, jadi dia nggak akan sampai benar-benar mengambil keputusan diagnosa secara langsung, hanya memberikan rekomendasi ke dokter. Pendidikan sekarang sudah banyak tool-tool untuk mengajarkan sesuatu dengan bantuan AI, dan menariknya untuk pengajar AI ini memang nggak akan capek, jadi bisa mengulang-ulang materinya sampai yang belajar ini mengerti dan memahami.
4: Namun, menurut pakar teknologi informasi, Esther Irawati Setiawan, percepatan teknologi AI juga memunculkan tantangan yang tidak sederhana. Di antaranya, penyebab maraknya informasi palsu, kejahatan cyber, dan pelanggaran hak cipta.
8: Iya, ini benar sekali memang. Jadi, saya sendiri juga dari tahun 2016 eksplorasi tentang hoax. Dan setelah kelahiran AI ini jadi semakin menantang, karena suara juga sudah bisa mirip, bahkan video juga bisa seakan-akan orang itu berbicara sendiri. Banyak sekali kasus penipuan dengan memanfaatkan AI saat ini. Yang penting concernnya itu untuk selalu mensosialisasikan masyarakat untuk berhati-hati. Jadi misalkan mereka melihat video, nggak bisa 100% percaya gitu. Kita terus sosialisasi untuk cross dan cek untuk kebenaran informasi. Juga suara via telepon tetap harus divalidasi lagi. Misalkan ada orang yang menyatakan sesuatu dengan suara seperti saudara kita, mungkin kita bisa cross check ke orang terdekatnya juga, memastikan bahwa itu benar, karena banyak sekali penipuan sekarang yang bahkan memang suaranya sudah bisa meniru suara orang aslinya. Untuk hak cipta, ketika kita menggunakan inspirasi karya orang lain, misalnya lagu asalnya atau gambar asalnya itu pakai style apa, harus kita mention, sekaligus kita mention juga kalau dibantu oleh AI. Itu kita nyatakan sebenar-benarnya kalau memang pakai bantuan AI. AI memang berkembang, tapi seperti biasa pedang bermata dua ya. Jadi di satu sisi teknologi itu membantu, di sisi lain ada hal-hal negatif yang bisa muncul karena teknologi. Sekarang aturannya sedang diatur untuk kasus AI itu seperti apa, kita tunggu ke depannya, masih diproses karena cukup kompleks ya. Ke depan ya kita harapkan pemerintah juga bisa memberikan pendanaan yang lebih besar, pembangunan resource-resource untuk pengembangan AI yang dibuat sendiri karya original dari Indonesia.
4: Perayaan World Radio Day tahun ini menjadi refleksi bahwa radio tidak berhenti berkembang. Di era analog hingga digital, medium ini terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Masa depan radio bukanlah memilih antara manusia atau mesin, melainkan menemukan keseimbangan di antara keduanya. AI dapat mempercepat proses produksi dan memperluas jangkauan distribusi. Tetapi, nilai kepercayaan dan empati tetap berasal dari manusia.
5: UNESCO's World Radio Day 2026.
4: AI is tools, not voice.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
10: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
11: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
10: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
11: Hah? Emang bisa ya?
10: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
11: Tapi, aman nggak ya?
10: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
11: Cara ikutnya gimana?
10: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
11: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
10: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
12: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
10: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
13: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa akramil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Jawami'ul Kalim, ungkapan yang singkat tapi memiliki makna yang sangat padat sekali. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu memiliki 70 cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan rasa malu adalah bagian daripada cabang keimanan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki faedah kandungan yang banyak sekali. Di antara yang pertama adalah menunjukkan akan agungnya urusan tauhid pengesaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, yang itu merupakan kandungan makna konsekuensi daripada kalimat syahadat kita la ilaha illallah. Maka kebaikan apapun yang kita lihat di muka bumi, ketahuilah kebaikan yang paling tinggi adalah kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah menunjukkan akan banyaknya pintu-pintu kebaikan. Di antara pintu kebaikan ada bentuknya ucapan lisan, baca Al-Quran, zikir, mengucapkan yang baik, memberikan nasihat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Di antaranya keimanan ada cabangnya bentuknya perbuatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Ada batu di jalan disingkirkan, ada duri di jalankan disingkirkan, ada pecahan kaca di jalan disingkirkan. Dan ini bagian daripada keimanan pula. Bahkan ibadah sholat kita kebanyakan adalah anggota badan. Begitu pula ibadah haji, umroh dan yang lainnya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya, bahkan paling tinggi adalah bahwa di antara cabang keimanan adalah urusan hati. Rasa malu dari berbuat maksiat, rasa malu dari meninggalkan perintah Allah, ini bagian daripada cabang keimanan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala attamani al-akmanani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam,
16: adab-adab harian muslim, adab-adab jamuan. Pertama, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa, tidak mengundang orang-orang yang fasik dan fajir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah sampai menyantap makanan kalian melainkan orang yang bertakwa. Kedua, hendaknya tidak mengkhususkan undangan bagi orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang yang miskin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya dunal fuqara. Sejelek-jelek makanan adalah makanan jamuan resepsi, di mana hanya orang kaya saja yang diundang tanpa mengundang orang miskin. Ketiga, hendaknya acara jamuan tersebut tidak ditujukan untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri, namun jamuan tersebut diadakan dengan tujuan untuk mengikuti sunnah dan meneladani perbuatan Nabi kita dan nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Ibrahim, di mana beliau diberi julukan Abu Ad-Difan, orang yang suka menjamu tamu. Keempat, hendaknya tidak mengundang orang yang mempunyai kendala untuk menghadiri jamuan, dan tidak pula mengundang orang yang merasa terganggu dengan tamu yang hadir. Wallahu a'lam bis-shawab.
17: Haram hukumnya sholat di kuburan dan tempat pemandian. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha quburan." Artinya, kerjakanlah sebagian dari sholat kalian di rumah, janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud sholat dalam hadis ini adalah sholat-sholat nafilah atau sholat-sholat sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Artinya, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasul.
18: Tahu nggak, si Farhan tuh katanya sering banget izin keluar, tapi nggak kelihatan kerjaannya.
19: Dian, hati-hati ya. Tahu nggak, banyak ghibah itu merusak amalan orang-orang soleh.
18: Hah? Maksudnya gimana, Pak?
19: Ghibah itu bisa menghapus pahala yang sudah kita kumpulkan. Bahkan nih, dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Kita capek-capek sholat, sedekah, puasa, tapi semua itu bisa hilang cuma karena ngomongin orang.
18: Waduh, saya nggak kepikiran sejauh itu, Pak.
19: Jadi, lebih baik diam kalau nggak bisa berkata baik. Karena lisan ini bisa jadi penghapus semua kebaikan kita.
20: Jaga lisanmu, karena pahala tak selalu hilang karena maksiat besar, tapi bisa habis oleh ghibah yang dianggap ringan.
21: Renungan Suara Al-Iman.
22: Rafi, kamu ngapain di sini malam-malam?
23: Rifki, enggak kok, cuma lagi bingung aja. Kadang tuh hawa nafsu kayak nggak bisa ditahan. Sekali aja, katanya nggak apa-apa.
22: Bro, bisa jadi syahwat sesaat mewariskan kesedihan yang panjang.
23: Iya, Ki. Aku takut kalau penyesalannya nggak selesai di dunia aja.
22: Menahan diri memang berat, bro. Tapi lebih berat lagi menanggung akibat dosa. Kalau kamu ingat Allah, di saat syahwat datang, itu tandanya Allah masih menjagamu.
23: Masya Allah, makasih ya bro, semoga Allah kuatkan aku.
22: Amin, ayo pulang, malam itu lebih indah kalau diisi dengan taubat, bukan maksiat.
20: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bisa jadi syahwat sesaat dapat mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Hilyatul Aulia Abu Nuaim, Jilid 1, halaman 134.
21: Renungan Suara Al-Iman.
24: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Inna lillahi ibadan futana, tarakud dunya wa khaful fitana, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cendikia. Mereka lah yang meninggalkan dunia dan takut akan fitnahnya. Mereka merenungkan hakikat dunia hingga sampai kepada bahwa dunia bukanlah tempat tinggal selamanya. Maka mereka menjadikannya sebagai sebuah samudra dan amal-amal soleh sebagai bahtera untuk menyeberanginya.
2: Semenit manfaat.
3: Kalau kita berbuat baik sama kerabat, insya Allah akan lebih ikhlas. Karena cuma dia sama kita yang tahu. Dan kita kadangkala kurang ikhlas. Kadangkala berbuat baik sama kerabat, dapat balasan yang gak baik. Antum minta balasan dari kerabat apa dari Allah? Kalau kita berbuat baik sama kerabat, minta balasan balasan budi dari dia, yang ada sakit hati nanti. Karena manusia dia itu. Minta kebaikan dari Rabbul Alamin.

0: yang menemani kita hanya amal soleh yang kita kerjakan. Dan amal soleh yang kita kerjakan itu harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebut thrifting itu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri yang menjadi potensi penyerapan tenaga kerja. UMKM yang menjadi penopang kebangkitan ekonomi pasca pandemi juga terimbas adanya pakaian bekas impor. Di sisi lain, bagi pedagang pakaian bekas impor, ini adalah lahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan di Jawa Timur sendiri juga masih banyak ditemukan pedagang pakaian bekas impor. Ali misalkan, pedagang pakaian bekas impor di Surabaya, mengaku masih ada sedikit stok pakaian bekas impor. Dan jika sampai terjual habis, ia tak tahu harus berjualan apa. Dan berharap ada solusi dari pemerintah.
3: Saya sudah lama jualan pakaian bekas ini, sekitar tahun 2000 sampai sekarang. Dan itu hasilnya buat menghidupi anak-anak saya, sekolah, sampai ada yang SMA. Dan yang paling kecil sampai saat ini masih SMP. Nah, saya sendiri saat ini hanya menghabiskan sisa pakaian impor ini kemungkinan 15 hari ke depan itu sudah habis. Tapi setelahnya saya bingung harus jualan apa lagi gitu loh. Lah, saya berharap pemerintah bisa memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh saya atau pedagang seperti saya ini. Nah, saya juga bingung mau ngambil barang lagi itu juga susah karena tidak ada suplai barang yang masuk ke Surabaya ini. Stoknya juga kosong. Nah, saya juga sudah koordinasi dengan pedagang-pedagang lain, sama mereka juga menyampaikan stoknya tidak ada.
2: Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, memastikan tetap patuh pada aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, ia berharap agar para pedagang bisa duduk bersama dengan Pemprov Jatim untuk mencari solusi bersama.
4: Jelas arahan pusat bahwa kita ingin melindungi UKM garment fashion yang ada di dalam negeri, ya. Jadi harapan kita tentunya ini akan memberikan kemajuan ekonomi yang lebih besar kemaslahatannya kalau tidak ada, ya, tidak ada dijual produk yang seperti itu. Nah, cuman saya juga dengar bahwa para pedagangnya ini juga, terus kami jualan apa? Nah, ini ayo kita bicara, ya. Silakan mau audiensi sebagai asosiasi yang memang terbaik, ayo kita cari solusi, nanti kami bicara juga dengan pusat. Tapi yang jelas, kita harus melindungi kemaslahatan usaha, termasuk UKM, industri, pakaian yang ada di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Ya, tapi saya baca-baca kan, saya ingat ada yang komplain. Sebenarnya negara jangan cuma ngelarang tapi nggak kasih opsi. Ayo kita bahas. Ya, kita harus selalu terbuka kepada aspirasi dari pelaku-pelaku ekonomi. Mereka apa harapannya, apa yang kira-kira bisa kita sinergikan. Saya nggak bisa menjamin 100% jawabannya ada, tapi komunikasi tentu akan menjadi langkah awal untuk kita mencari langkah yang lebih baik lah ke depannya. Kita akan ikut arahan dari kementerian mengenai prosesnya, tentunya kita siap mendukung apa yang menjadi kebijakan pusat.
2: Tetap dinamis dan kreatif dalam pergerakan bisnis adalah tantangan buat pedagang lokal. Dukung terus gerak ekonomi domestik untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus

0: Iman, tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-131-24x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
4: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
5: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Info sehat hari ini.
7: Penyakit mata hordeolum atau bintitan. Mungkin Anda pernah mengalami benjolan yang sangat mengganggu baik di kelopak mata bagian dalam maupun nampak dari luar. Meskipun penyakit mata yang satu ini kelihatannya sepele, namun cukup mengganggu. Hordeolum merupakan peradangan yang disertai infeksi bakteri pada kelenjar kelopak mata. Penampakannya seperti benjolan kecil berwarna merah yang terasa nyeri jika ditekan dan mengeluarkan nanah jika pecah. Penderita akan merasa ada sesuatu yang mengganjal, dan pada kondisi yang cukup parah atau benjolannya besar, biasanya akan sangat nyeri terutama dalam posisi sujud. Penanganan hordeolum atau bintitan yaitu dengan kompres hangat 3-4 kali sehari selama 10 hingga 15 menit. Bila dalam waktu 48 jam tidak membaik, sebaiknya dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dokter mungkin akan melakukan insisi untuk mengeluarkan nanah atau memberikan salep antibiotik. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Avi Andriani.
6: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
8: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian.
9: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
8: Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian makan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.
10: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian.
9: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
10: Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.
11: Pendengar, banyak orang tua berharap anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang baik dan dekat dengan agama. Karena itu, pondok pesantren menjadi pilihan pendidikan bagi banyak keluarga muslim. Namun, sebagian anak mengalami kesulitan ketika harus tinggal jauh dari orang tua. Bahkan ada yang merasa takut, tidak betah, atau mengalami trauma untuk kembali ke pondok. Kondisi ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi orang tua. Lalu, bagaimana cara menyikapi anak yang mengalami trauma ketika masuk pondok pesantren? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang langkah yang dapat dilakukan orang tua dalam menghadapi kondisi tersebut.
12: Tentang anak yang trauma di pondok pesantren, kita cari sebabnya. Apa sebabnya? Karena tidak ada asap tanpa api. Mesti ada apinya. Baru kemudian muncullah asap. Maka cari sebabnya. Kenapa kok anak saya trauma, tidak kerasan? Ini yang pertama, mencari sebab. Yang kedua, mungkin orang tua adakan pendekatan kepada pihak pondok. Sebab pondok memperhatikan anaknya. Walaupun tidak menjadikan anaknya sebagai seorang yang spesial, tidak. Tapi paling tidak ada guru yang mungkin bisa mendekati anaknya. Yang ketiga, orang tua jangan sampai lupa mendoakan anaknya. Minta pada Allah, mohon pada Allah Ta'ala. Agar Allah memberikan anaknya kekuatan, taufik, hidayah. Untuk bisa mengikuti aktivitas yang ada di pondok. Jadi ya macam lah upaya yang bisa dilakukan. Tapi cari sebab kenapa anak itu trauma. Kalau tahu sebabnya kita nasihati. Kewajiban orang tua menasihati. Kalau orang tua tidak bisa nasihat, ya bisa juga ibu pak gurunya, apa ustadznya. Pesan pada ustadz, tolong nasihati anak saya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam.
11: Mendidik anak membutuhkan kesabaran dan hikmah, termasuk ketika menghadapi anak yang belum siap beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren. Mari kita iringi pendidikan anak-anak kita dengan doa, perhatian, dan pendekatan yang lembut. Semoga Allah menjaga anak-anak kaum muslimin dan menjadikan mereka generasi yang solih dan berilmu.
2: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

0: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Orang yang
0: You
1: mati
0: follow Instagram
1: dia
0: Aliman
1: menunggu
0: TV
1: dan
0: di
1: menanti.
0: aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al Iman TV dan Radio Suara Aliman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alam.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang mati.
3: Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: kepada Allah keberkahan dan juga karunia serta hidayah Islam dan sunnah untuk kita semua hingga menjelang malam nanti. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyimak kembali satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab dengan judul Minnatul Alimil Raqib ala man yargubu fil fawaidil ahadis al mukhtarah min sahih at-targib wa tarhib, buah karya yang ditulis oleh penulis yaitu oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abu Abdullah Mubarak bin Mahfud Bamu'alim. Dan insya Allah kembali beliau akan melanjutkan tentang tema dengan judul Perintah untuk Melaksanakan Sunnah yang Baik. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kita akan membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat hubungi kami di 021-823-6543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021-823-6543. Alhamdulillah Ustaz, kita telah terhubung dengan Ustaz di studio Al-Iman Center dan tentunya kita akan simak bersama kajian ini. Dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal maskuran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam kesempatan yang baik ini untuk kita melanjutkan pembahasan fawaid atau pelajaran-pelajaran penting yang terambil dari kitab Sahih at-Targhib wa-Tarhib dari hadis-hadis pilihan, yang mana pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini tentang at-targhibu fil bada'ati bil khairi liyustanna bihi. Jadi kita dianjurkan untuk mengawali, memulai satu kebaikan agar diikuti oleh orang lain. Wat-tarhib minal bada'ati bisyarri khaufa an yustanna bihi. Dan ini peringatan ya, dari mengawali sesuatu yang jelek karena khawatir diikuti oleh manusia. Hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri ya, yaitu hadis Jarir ya, bin Abdullah radhiyallahu anhu. Al-Jarir radhiyallahu anhu qol, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Da tengah hari berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun urah. Maka tiba-tiba muncul satu sekelompok orang yang mereka tidak berpakaian. Ya. Dalam satu riwayat mereka juga tidak bersendal. Ya, tidak beralas kaki. Mujtabin nimar wal aba. Ya, yang mereka ini hanya menggunakan ya an-nimar wal aba, selendang ya, mutaqallidi as-suyuf, sambil menggantungkan pedang-pedang mereka. Amatuhum min mudar. Kebanyakan mereka adalah dari kabilah mudar. Dari kabilah mudar. Bal kulluhum min mudar. Bahkan kata Jarir, semua mereka dari kabilah mudhar. Fata'ammara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a ma bihim min al-faqati. Maka tiba-tiba berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat keadaan mereka, ya, yang demikian susahnya dalam hidup mereka. Fadakhala, maka Nabi SAW ketika melihat mereka, beliau masuk, ya, ke rumahnya. Thumma kharaja, kemudian beliau keluar dari kamar, kamarnya atau rumahnya. Fa'amara bilalan fa'adzana wa'aqam. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu mengumandangkan iqamah, iqamatus salat. Karena memang ini di tengah hari, waktunya salat. Thumma khotoba faqal. Kemudian Nabi SAW menyampaikan pidato atau khutbah. Dan beliau berkata, ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabb kalian. Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dia ciptakan dari satu jiwa itu istrinya, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran, dan dari dua orang ini, Adam dan Hawa, maka bermunculanlah anak keturunan laki-laki dan wanita yang banyak. Rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian, ya, saling meminta satu dengan yang lainnya dengan menyebut nama Allah. Demikian pula takwalah kalian kepada Allah dalam menjaga, yakni hubungan rahim. Innallaha 'alaikum, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah maha melihat kamu sekalian, maha mengawasi kamu sekalian. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam juga membaca firman Allah, ya, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsul ma qaddamat lighad, dan hendak setiap jiwa mencermati apa yang dia siapkan untuk hari esok, yaitu untuk hari kiamat. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, tasaddaqa rajulun min dinarihi, maka ada orang yang memberikan sedekah ini untuk orang-orang ini dan dinarnya. Min dirhamihi, min thawbihi, min sa'iburrihi, min sa'itamrihi. Maka orang-orang pada bersedekah. Ada yang bersedekah dengan satu dinar, ada bersedekah dengan satu dirham, ada yang beri sedekah dengan pakaian mereka, ada yang memberi sedekah dengan satu sok, ya, dari gandum, ya, gandumnya, ya, dan ada yang memberikan juga sedekah dari satu sok kurmanya, ya, satu sok itu kurang lebih 3 kilogram. Hatta qol, ya, sampai beliau mengatakan, ya, walau bisyikki tamratin, ya, hendaknya bersedekah walaupun hanya satu biji kurma. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah, baik dengan dinarnya atau dirhamnya atau bajunya, ya, atau satu sok gandum dan satu sok tamar kurma. Ya, bahkan kata beliau, walau bisyik kita merutin, meskipun ada yang bisa memberi sedekah satu biji korma, yang satu buah korma, berikan. Qal, setelah Nabi SAW menyampaikan pidatonya ini, faja'a rajulun min al-ansar bisurratin, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kaum Ansar membawa satu kantong, ya, satu kantong berisikan duit, dinar atau dirham. Kadat kufu ta'jizu anha, sampai-sampai ya kadat kafuhu takjizu anha, sampai-sampai tangannya itu atau telapak tangannya tidak kuat mengangkat sekantong uang itu. Bal qad ajiz ajazat, bahkan betul dia tidak mampu untuk mengangkatnya, mengangkat uang tersebut yang dia sedekahkan. Qal, kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, thumma tataba'a an-nasu hatta ra'aitu kaumaini min tu'amin wa thiyab. Kemudian orang-orang pada mengikuti, ya, para sahabat pada mengikuti memberikan sedekah. Kata Jarir, hatta ra'aitu, sampai aku melihat ada dua tumpukan, ya, pak makanan dan pakaian. Ini orang-orang Madinah, kaum Ansor dan Muhajirin, ya, yang mereka memberi sedekah. Hatta ra'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu, sampai-sampai aku melihat wajah Rasulullah sallam bersinar-sinar, ya, yatahallal ka'annahu mudhhabat mudhhabatun, ya, seakan-akan wajah bersinar itu sampai ibarat, ya, emas bercahaya wajah Nabi sallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat satu sunnah di dalam Islam ini, sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahalanya, wa ajru man amila min ba'dihi, dan pahala orang yang mengikutinya sesudahnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi orang pertama kali memberikan contoh, dia mendapat pahala, dan pahala orang-orang yang mengikuti contoh yang baik itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Dan barang siapa yang membuat satu sunnah, satu cara yang jelek dalam Islam ini, sunnah sayyi'ah, kana alaihi wizruha, maka dia mendapat dosa. Dia mendapat dosa atas memberikan, mengawali membuat satu sunnah yang jelek. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengikuti sunnah yang jelek tersebut. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an, syai'un, tanpa mengurangi, ya, dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, ini tentang matan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Sekarang kita ingin mengetahui siapa Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Jarir bin Abdullah bin Jabir bin Malik al-Bajali. Ya. Jarir bin Abdullah al-Bajali, al-Amirun Nabil, seorang pemimpin yang mulia, al-Jamil, dan seorang yang berwajah tampan. Nama panggilannya Abu Amr. Ya. Sebagian ulama mengatakan Abu Abdullah itu namanya, al-Bajali. Beliau termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW yang terkemuka, yang terpandang. Kata Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, kana badi'al husni, beliau adalah orang yang indah, yang tampan, kamil al-jamal, keindahannya sempurna. Ya. Kata Jarir bin Abdullah, ya, kata beliau Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, yaqul, beliau berkata, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku melainkan beliau tersenyum melihatku. Wa qala, Dan beliau bersabda, "Yatlu alaikum min hadzal babi rajul min khairi dhi yamanin." Akan muncul dari pintu ini ya seorang lelaki yang dia di antara orang-orang terbaik ya dari Yaman. Ala wajhi mishatu malak. Ya, pada wajahnya tampak rupawan ya, mishatu malakin. Seakan-akan malaikat orang ini. Hadis sahih diriwayat oleh Imam Al-Humaidi. Ya. Kemudian kata para ulama, kana jarirun sayyida qaumihi. Bajilah. Fi janub at-Taif. Jarir bin Abdullah radhiyallahu an adalah pemimpin kaumnya. Ya, pada kabilah Bajilah yang berada di selatan Taif. Wa kana jamil al-wajhi hasan as-surah. Dan beliau seorang yang tampan. Ya. Wajahnya rupawan. Ya, potret tubuhnya bagus. Hatta anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, Jarir Yusuf hadhil ummah. Jarir adalah Yusufnya umat ini. Sebagaimana kita tahu tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang demikian rupawannya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Jarirun Yusufu hadhil ummati. Jarir adalah Yusufnya umat ini. Ya. Ketika terjadi perang Hudaybiyah, ya, sebagaimana ditulis oleh para ulama tarikh, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berada di sisi kanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, pada waktu perang Qadisiyah. Jarir di sebelah kanannya pemimpin panglima perang yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Imam bin Musakir, Jarir tinggal di kota Kufah. Ya. Kemudian beliau pindah ke Qorkisiya. Wa qadima rasulan min Ali ila Muawiyah. Dan beliau pernah menjadi utusan dari Ali bin Abi Thalib untuk menghadap kepada Muawiyah. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meninggal pada tahun ke-51 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan tahun ke-54 Hijriah. Ya. Ini Jarir bin Abdullah. Beliau wafat di satu negeri, fi baldatin, satu desa. Yuqalu laha namanya Qorkisiya. Ala nahri al-Furat qurba madinati Dirzur. Berada di dekat dengan sungai Efrat